0: primary atau secondary. Ya. Yeah.
1: I see. Oh, betul mati lagi kaitan ke topik anak dia since 2 days ago. Kan misalnya. Jadi di aku sadik bantuan nanti mana-mana baba ke accept lah kau okay, sebab patut ya dog dog ngin sok kerajaan tak kami tunda 201 mati dengan value mungkin pak ati pandai-pandai dengar sebab apa ni kata ati dog SST SST ati ayah mandap de mandap cukup mandap mesok GST SST ati sales and service tax ati ingat so produk barang ayah dong lambung atak di consumer jadi victim sebab barang ni anak barang mun barang buyers mun barang tukar-tukar bas ngerti biar untung tak kata ada ini hot issue lah aku direct bisa ini lengthen ini ati ini dah topik hati tak kira kumin agak-agak ada especially mun anak parents dia dah kerja atau mati extra income memang nanti badan so in this case nakit-nakit adalah and after all except pada ini jadi adingat kerajaan mana ayah pak kami tunda kami tunda sebab observe ataupun study ayah dah redang especially muni form 6 nada-nada di higher level ngerati ayah ani boh inka dan macam ni amount masakan di bujak muna ma bara dayung lah anilah gambar ayah muni si talk de muni make up ani kida babagan pakaian di 200 so apalagi muni bara diri sebuk lah ani lah baba ke pakaian pak bukan baba mbar bo
0: ya
1: buatnya baba
0: kadang-kadang ni buk pun harga ne 40 lebih tu
1: yes betul jadi semuki ani ada gaya tarik tackle after all akan nakit-nakit tadi ani jimat lah be economical economical ini muna yang bara rawang-rawang especially ini family ini family leaders nasihatkan lagi banyak extravagant sebab valueless ini Malaysian currency yang madin jemaah madin very valueless so in this case kataan nakit-nakit adalah anak di 200
0: ani ya ani ani diperlu ana memang berjimat lah
1: ya memang ana perlu ana diperlu memang tak target jimat sebab itu aja aku nang harga melambung barang melambung SST ya ti beda dermun GST
0: Amai kamu kita fikir ana dengan awal persekolahan ana turn ke 200 pak tak de saka kudu keraga barang ana kasut ana kudu rega perka ana jipo gaun stokin mana meh bag
1: betul ni jah aku tak bande ni jah sebab aku ruah ada sorry dah aku sombong dah aku merawa pakai kudaan bukti aku spend 100
0: okey
1: 100 pak meting ngene gaya meting meting ati bukti meting ngene dikirisku de pare anilah de pare menjagarkan ni perasaanku dah remun dawa dawa kami 100 netabah 100 agi gaya agi madin metik sawa metik honestly kudaan SST yaki unless raista the dog SST mun GST okey lah okey ni sure ya pak SST yaki so 5 mun 201 ayo dah redang Bara ke jatanang bara bukan ni kita bukan ni rek semang ringgit habis. Ada rek semang ringgit habis. Buk madin. Mana ya? Ni buk kada muni bara fizik. Chemistry. Geografi. Ko mana history. Kumpul dah lah semua kudu meratu sian ah.
0: Yo. Amai ana rega di sawah ati semekin men sawau mai barang ana deh barang kawalan. Buku ana deh ke barang kawalan deh. Maksudku buku rujukan. Deh ke barang kawalan deh. Ana menang ku.
1: Pakit ni sawah ani bo. Tene dengaknya ayo deh barang kawalan. Jadi ingatnya 200 hati memang ada cun. Tak mena-mena baba lah, tak terima lah. Mena-mena baba ke terima. Sebab pati mun barang bukan ni kita barang mereka ada barang kawalan. Nothing a fixed price sih. Nothing.
0: Okay, terima kasih bro. Terima kasih bro.
1: Halo. Halo. Ya. Aku angit na angit salah madi ngan di dua madi di konti.
0: Angit salah betul ka?
1: Angit salah.
0: Angit ngan ni ka kupi ka ni ka?
1: Ana ini time unless ngan ni Sri Roja de. DJ Jazz. Oi. Nasi ayam kajen. Nasi ayam ramong.
0: Ana rahsia bro. Ana rahsia.
1: Ya, sekali-sekala lah pecah rahsia. Sebab rahsia tidak pare very secretive kamu kita.
0: Menya pecah rahsia bro. Menya pecah rahsia.
1: rahsia di ada kena lah.
0: Anda rasa kan dua me, de rasa aku.
1: Kali salah begini ni, so takkan me ya. Mana rahsia kita mu very secretive. Walaupun dengan ati ada ni na, ni kan adalah. Dengan selamat nyawa dengan selamat nyawa. Betul tak? Benar ya. So aku angin na salam ke bara DJ DJ tadi bukan kau mana bara geng geng awak kau mana bara pamina pamina radio station tadi beri ya diki diki lagi. So dan sudah ni aku ingin salam selamat dua empat harap dah so perbara di dalam senang kak ceria ceria selalu. Jadi dikit aku lagi Chris Jerebu, lagi Chris Jerebu pakai derek muna di beker lah. Agi nipis ni se. Bak batang bergorot tamai me ramat derek ruah ramat on radio.
0: Bro, oi, anu te nupat ka?
1: Anu pat. Apa lagi pasal tamu aku lagi kat pasal tamu di seburan di tengah kudus bara kudus dalam taru mana
0: dah anu te anu pat ka
1: anu pat anu pat
0: dah Thursday ka
1: Thursday of course Thursday. lucu bro aki. Oh bro
0: yeah.
1: So aku end up topik tak mana tak ada ni dengan anda beken lah. Dikika-dikika tak ada yang bisa ni. Dikik daya bego dia kut.
0: Okay.
1: So, mana pula megabyte lah dikik lah. Kedai ayam bramong, chicken rice. Dikik-dikik tak bisa.
0: Anak rahsia bro.
1: Dia tahu ngai dia rahsia. Ayah dia rahsia tahu ngai pakai pagi gurni memang rahsia lah. Lebih ada secretive lah. Uyegah. Which ada. So, be secretive lah. Nggak dengar tak. Ada mesti ada menyelamat nyawa dengan tak. Menyelamat nyawa dia. Menang ya. Okay.
0: Okay. Terima kasih.
2: Okay. Yang nanti sama desem.
0: Betul, Jess. Ada penting senjata berjimat. Berjimat walaupun bantuan masuk perintah 200 ke 100 ke 150 ke atau 100 ke de penting ne berjimat.
2: Mun kada dinang teh cukup punya nang 200 memang tu cukup. Pakai perlu kita pikir lah. Pikir dia ni ke barang-barang nanti berguna nanti dia tu milih dia.
0: Ya betul. Ada perlu pilih tayar ni. Kan the bag masih pagu. pakailah beg doma kan sambil bau. Kan kasut masih pagu, pakailah kasut doma kan sambil bau.
2: Itu dalam 200 tu mungkin cara nak ngurus sesuatu
0: betul cara ngurus duit.
2: Jadi nanti
0: ada lagi Jess.
2: Okey, jadi nanti agak sakit dah ya dengan atau telefon. Mungkin hari agak berfikir kira nih ni ke di akal masa topi bagi ti. Okey, jadi seterusnya komen so si Nur Azira yang nang komen aku pasal bantuan awam sekolahan ibu sekolah dapat bantuan si N sebab bagi anak-anak ada sekolah dapat nambah milih barang sekolah dengan meringankan beban mak bapa ini. Jadi si N ja komen aku okey, jadi yang
0: nak betul sekolah. Betul ya saya kawan Nur Azrati sebagai tambahan saja 200 itu sebagai tambahan. Ini barang dah masih pagu masih boleh tindan lah. Ini ada kaya perlu beri kesamirih lah. Arti cara kita nguruskan duit, ngurus duit. Contoh ada kan 200, ada tahun orang anak 600. 600 yang kan dapat mengurus cara betul dalam nisawa boleh minat lah.
2: Ya sebab itu pun yang nak rumah bantuan. Ingat ni guru pengemah sebab ya, di awal sekolah memang pengemah tiada dipikir dia bayar tamak sekolah, bayar tamak bas lagi, itu ingat kurang. Okey, jadi seterusnya so Henry Bali yang topik meja kopi bantuan awam sekolahan so 150 tambah ke 200 memang paguh lah ini saat anak sekolah sukun tu di bangku sekolah. Okey, yo yo bagi yo yang nama paguh lah. Okey, jadi seterusnya Ibrahim kita dengan telefon dia tengok je tadi.
3: Halo. Selamat pagi DJ Jezo di Pra.
2: Selamat pagi semua. Ini abang.
3: Pagu tengah ngoh dreba ni no kereta sorong.
2: Ya,
0: agi lengset ngan ka?
3: Ogi so dia ni no DJ sini DJ aja nang ingan bilang kondu dreba kita kena sian ngan mau naik ke mau konai takut dreba so dia ketumbang kadang.
0: Mau gi lengset lah, gi lengset kita sorong lah.
3: Ogi dia, so dia ketumbang DJ berai, ketumbang kadang tebat nih.
0: Dekengan mit lengset kita sorong no.
3: Aku dah lunuk kan ni dek pejabat daerah lunuk kan.
0: Susah tu kita sorong ni tayar saja.
3: Tiap terdah. Okey DJ, aku tu topik aku ngajit media saya mau kurak kata. Okey, bagi semua ke. Aku rasa berterima kasih tu do menteri atau sebab pengen penurung depan gua bagi aku. Re, sebab bagi cumuk dan nak mula-mula aku ngajit itu dia anu kau buah ada anak kau isya taruh dia pernah buah nangnya penurung sekolah sok pelita ruat nore di puan nasib kurang baik ke di puan sebab cak taruh emang nok dia sekolah dek iu dek dia pernah buah ni nangnya ane karena penurung sok PTN doi ke jadi aku suka lah pagi kau niatnya ada dua anak eh murah eh nyangin 100 anak kedua 200 kedua nyangin 150 mun anak dalam taruh 4 pagi nyangin aku niatnya anak dia taruh dia dapat masih dah sekolah no mau cukup bersyukur deh tiak none ya panai deh panai ya mengurus mana ada penting deh doi kita milih he pada ogi no pakai mana yang ada dia di DJ do. Mun kasut nak aru dia lutua inko enang ne. Dapat pakai deh. Kecuali yo mau lutua mau buputa mana totak tuku ko dak tuku nak ues. Ke nyi mau mieni he. De penting de bokot na tiap bag bayar lo paguh mun ne. Dapat pakai.
0: Iya.
3: Stukin tutup ting tuku ko no. Boleh dia tukar dak jak sino poot ne tonga.
0: Bisa tukar jiit.
3: And then apa nolong dah dia nak bagi aku deh cukup deh terima kasih tu do menteri atau deh mau ingin nak bawa pun nolong dengan ada adin kedai subsidi ti okon sebab tiga dedo inyuaknya keretanya bantuan ni bokon lagi barahmah demu nak ngene butungal kira butung lah ada adin sewa ada adin sewa ada zaman kau ino tu dah pindah doi agi dua mata dah kodopnya ja tak tu kau ino bayarnya sekolah na in kunang babai ni sotoin atau dua ni moko sotoin to janji anak to sekolah maju abai ya taruh pat ni sekolah tak tukai dua ni sido sekolah
2: iya
3: cekik amoko ada dua di sekolah mak mo tak ni sotoin ne ngak sok gen no ngak semong ringgit 20 ringgit kai mon gen wel mani mo anak ni mon tok mon ne ge do ne Doi pakai duit ni sekolah ni, pakai otok ni, pakai pikir ni. Ha, tak tahu punya niat pun mamanya jorak tu. Ni bu. Mesti tak belajar, tak rajin-rajin belajar. So, aku nak sekolah sedih, nak yang modoknya di sekolah ni. Warna berwarna bagi aku deh, DJ.
2: Benar.
3: Yo.
0: So, Adin, mau ingat mau itu muka sepon leh? Muka setoin leh?
3: Oh, muka setoin ke DJ. Kau ada babai muka setoin ke sama motiak. Kau naik mayum 20 peri, pun naik 27, 26 gitu ya.
0: Mau jadi slim lah.
3: Ya. Pun jadi slim.
2: Pak Adin mau dah muka soin lah.
3: Itu dia Adin mau kira mau buka aku tiak sebab suku pun aku mau terbuka sebab suku ni nang amo punai karik mana dok dia.
0: Ingat mudah tiak slim le.
3: Itu dia aku tu mau
0: menguncit.
3: Sedak le, sedak nol lagu beri nol yang sedak saja. Nang mayu itu ge, gomu itu ge, pakai dia nyisotoin tiak le, tapi onak kau eboropus, buat agi menyoma, buat gerawang, tiak bermakna mau kau dua baba itu mau
0: membuka leh.
3: Ngereng, dah jadi ngereng so nang onir pakai tabus pikir kau mau duit tanah do.
0: Iya iya.
3: Tiap banyak minggu onak tu yang do, onik kata ingin belanja, baru unjuk minggu, pada jua tiak. Dua KL kan ni pada you aduh main pahit. Oh ni tiap. Oh ni kata pahit tiap nguruk-nguruk duit. Ah pikir noh Adin baik tak pikir tiap.
0: Ya okey terima kasih semua.
3: Ya DJ. Aku dah ni salam ku minta lagu je.
0: Lagu ni.
3: Minta lagu. Dayuk penyayang ku sok Tom Demis yo.
0: Oh iya ke.
3: Ya.
0: Oh si Dayuk no.
3: Dayung dengan ku suapin kerap susu pada dengan ku teh. Biar DJ. Oh, DJ Ibrahim, DJ Jess. Dari penyayang ku yo.
2: Yo, terima kasih semuk.
3: Okey, terima kasih. Bye bye.
0: Yo, tiak kau cuba karik lagi ke
3: ni.
0: Yo, lagi ke dari penyayang ku.
3: Yo, okey, bye.
2: Yo, terima kasih semuk Linas. Jadi yang nanti yang cerita Didio memang balat itu baik lah yang di segi mendorong buat titik pakai yeah. Adin mau ogi ya memang syukur gak ina yo jadi seterusnya lagi gini kata telefon ya dengan yeah. Jadi halo selamat pagi.
4: Halo selamat pagi.
2: Yeah. Selamat pagi. Masih ada telefon pagi tu.
4: Aku di Cegu David.
0: Oh Cegu David. Cikgu, kena lagi topik kita untuk ini, cikgu. Bantuan awal persekolahan. Ini komen ya?
4: Komen ku memang kaya cukup lah 200.
0: Tapi?
4: Apa boleh buat lah, bersyukur lah. Ini perintah yang ramukan bantuan 200 desawati. Dan ngajar nak desawak data taya yang baru 100. Dan makna 100 ribu puluh. Anda sewati 200 syukur lah perintah era nulung.
0: Ya ya. Jadi ini dah sehat cikgu nak bala penerima lebih lagi bala ibu bapa sebab nak biasalah duit 200 ti duit percuma akunnya.
4: Duit ti memang nak percuma 200 ti memang nak kaya cukup lah karena tinan belanja miri pakaian seragam sekolah non miri alat tulis dalam anak sekolah, pelabuk dan tina nak belajar memang kaya cukup lah. Aku nasihat bela ibu bapa ataupun anda emang harap na bijimat lah dengan duit CN. Diri kayu dah paling penting lah tayar lah. Dah paling penting. Ini dah penting tina anak dah belajar. Asyalah tu diri. Kayu mana lagi? Dah 200 yang mana nak cukup munginya ada tempat ku ngajar ngemina ada jenis SK Tuba ku Johor masuk pasar kah
0: iya iya
4: duit sian bo dah jarak tinan maya tamak mian tinan belajar minyak ket mina ada semenjak aja dah ulu jenis demiri memang kaya cukup
0: dah kapit lagi ya
4: ada kapit ku ngajar kapit sana mah. Memang kaya sedek belanja urut, belanja minyak. Memang kaya sedek. Tapi bersyukurlah. Kira tina nambah duit dek lah. Tina dek belanja tiap penuh lah.
0: Memang betul cikgu, betul. Memang betul.
4: Yeah, yeah. Boleh aku minta lagu lah. Main lagu jenis aku mah pencen.
0: Oh, mah pencen. Bersyukurlah
4: cikgu.
0: Okay. Mati main dia juga ya.
4: Tujuh kena jenis Cikgu Jawas, Robert Jawas.
2: Iya.
4: Cikgu Henry Gregu tenang dia. Dengan belajar-belajar ku dan ngajar min lah.
0: Iya.
4: Harap balasin ada doa awas dengan person.
0: Oh, Cikgu Henry belageng-geng kene ka?
4: Belageng-geng di sini nah.
0: Cikgu Henry
4: ngajar ada SK Amu.
0: Oh, Amu. Sama Amu dengan Cikgu Robert Jawas ya.
4: Dengan Robert Jawas.
2: Iya. Okey, ya, terima kasih.
0: Okey, terima kasih cikgu.
2: Okey,
0: nasihat maksud cikgu Jason ya. Walaupun duit 200 memang kesedar tapi nah betul kamu cara mengenai cara pengurusan.
2: Yo.
0: Cara pengurusan duit.
2: Pagi disebut nanti lagi di cabaran nanti deh jangan di dia memang buat duit nabo buat di orang namun sekiranya ada juga lah
0: di cabaran pagi lebih lagi nak kita ada ke juho lah ke tambang pun mau kuduh je tambang sampai tok kede dah 100 duit.
2: Ayo dapat 100 kalau ni pun ini sendi arah kapital dengan turun pengemal di lagi anak ada sekolah hadin jadi saya terus tengah so komen so Nurul Atika ya. Ya nang bantuan awal sekolah anti DJ RM150 boh cuma 200 bagi aku paguh lah. Ngayan belanja sekolah anak kemana dua taruh orang sekolah sekurang-kurang nah duit CN dapat ni dan milih barang beg, baju, kasut, sekolah.
0: Bakamut bersyukur ke mana? Bakamut bersyukur.
2: Ya, mesti bersyukur. Ya, supaya nyuang bersyukur. Pak Sungguh Munah tetap dia bersyukur. Ya. Jadi seterusnya Tobi Bol dia jadi tak kuping botak seterusnya bagi ti sebab itu nyambung lagi di topik atau bagi ti berkaitan dengan bantuan awap sekolahan.

0: Frank dan Ken ingin pendapat pasal bantuan awal persekolahan sewaktu 2020. Aku cukup berterima kasih di kerajaan Madani sebab Yogi ingin bantuan awal persekolahan 2020 dibentangkan bau-bau ti. Pandangan secara kasar aku, ia memang sikit sebanyak membantu kau di Ogi onak kolah leh. Setuju sangat-sangat pemberian bantuan awal persekolahan no. Kenaikan pun tu disangka nyenang cukup terima kasih di PBX itu. So sekian terima kasih.
1: Okay, jadi kira supaya 2 minit saja atau dang segmen makat ke bahasa begitu, tapi sungguh mana atau aru ke dang topik meja ngupi itu bantuan awal persekolahan.
2: Tambah perintah masuk 150 naga 200. Sen kan nyebut pasal nilai memang kaya sedu. Tambah lagi dengan masa itu harga barang memang mahal. Tapi ada penting raya sini cik mengenai memang mengurus penggunaan
1: 200 ringgit itu ya. Mungkinnya nang jadi kata tenang hati back so lepas harus dapat pakai. Jadi mungkin sewa itu kasut merusak dapat dengan nopung memilih kasut. Mungkin lagi lebih mungkin nang okey lebih lah sebab bukan pelak mogi, mungkin dapat pakai mirip buk lah.
2: Pakai mirip buk lah. Nanti akan kita tubuh ke buku rujukan. Lebih lagi, bila anaknya ada sekelas kendri, akan pakai mirip buk rujukan. Susah lagi kan mirip buk rujukan. Ni buk sampai harga 40-50 ringgit.
1: Tuh rasa mungkin pun atau nang tu cukup lah. Mungkin nyenang atau dia. Ini dah ada barang tadi minggu lepas. Esok lepas dipakai tu no.
2: Boleh pakai.
1: Atau dah pakai ya. Tapi tolak 200 itu milih kabur di bawah. Memang dia tu cukup.
2: Memang cukup. Aku rasakan milih kasut pun paling-paling pun RM50 ringgit. Mirip bag RM50 pun 100. Mirip pakaian contoh ada gaun kah, seluar baju kah, memang kah cukup.
1: Coba pemun tu anak kasut tu tu. Harga RM50 memang tu okey mahal. Coba apa? Ogin yang lebih pikir lembu. Dia komit tadi mula mungkin ogi nanti mula so no mungkin datang RM20 tapi mun tahu bulan tek merusak meni bau
2: susah lagi boleh paksa lagi meni
1: mungkin 200 nanti mau buat
2: Amerika kasut murah mati bayu sawa obo mau tu babak susah lagi
1: ya kena dina semua kulinas nanti ya sino pohon mau timbul gitu ya. Okey, jadi seterusnya kita kata telefon dia tunggu je tadi. Dengan tahu seterusnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
4: Halo.
1: Halo, selamat berapa pagi? Yang boy.
4: Dari handsome dua wahdi aku. Ya, agak rahim.
2: Asli dah handsome.
4: Rahim lah, dengan Jeff lah.
2: Jess dah handsome.
4: Dia aku gil Facebook ke lu.
2: Jess paling handsome.
4: Mama ngopi ya, aku pecin ku nak mau milo, gini susu.
2: Pukul rimah minggu pi je na.
4: Jaga. Pasal batuan lah, boboi ngemin. Lagi 100 lah, tapi agak cukup lah tina make kasut, baju na, pasang memang dua lah. Kasut sen, cuba memikir tiap nyuci tiap nurema. Bayu pasti na bade ya, biar tiap dua pasang lah kasut dengan baju. Tukin biar taruh lah tukin agak sedek lah ngemin nak ni lah, tapi kalau belanak nasi ahi kaya kumpuat na lah bersyukur lah perintah dia nulung lah ya jep ya abahin ya. Tapi jemun dap sani namina selipar dap sulap. Buat mu ya
2: minan selipar Jepun
4: selipar saya bayu pasti dap kungang mirin dap kadang-kadang dingan dap dia si penuh kerja bo bersyukur lah ada kerajaan ti semu ambil perhatian belak depot pandai dia belah bantuan makin naik lah ti 200 kayak puan maju lagi kita di Sarawak naik lagi tahu atu sama Pak Boboi selalu meeting Boboi di pasal kerajaan lah ni kerja-kerjaan selalu meeting pasal terus Erna bincang menikah sama Pak U bajik. Pantun Jeb singa nun bersyukur ya Jeb.
1: betul bersyukur.
4: Nak sop jini meni bersyukur sen gono terima kasih lah dengan kerajaan lah. Kalau maju lagi harap saput-saput lah kerajaan timu muangunin kita tipe boy semenang mu cebok ngeboy de meni pas nguni tinggal bot laptop dua-dua nyap memang jaga selalu meeting bela deti bah. Ingin ku minta lagu.
2: Lagu ni.
4: Aku nak meni ni selalu keping ni the same sen. Dudu nenek si kedep ya je pia panai nenek bo.
2: Kalau lagu.
4: Lagu lagu yang suka aku masuk kirana lah lagu sapu tangan dembas
2: eh. Oh,
4: tetap
2: iya
4: lagu terancak ya.
2: Ada kanyap lagi ada kanyap kat sapu tangan dembas ka?
4: De jet masak ngan
2: jeku menja sapu tangan dembas aku bo sapu tangan dembas aku buat mau betan tu.
4: Oh. Si Bau tiba ganti lah ya. Kira-kira sebuah kerana semati. Nuju na gini, katu the handsome ti. Buka handsome si sampai, tuu pagi lah. Nekiku the Bau mati na ya. Bila guru-guru lah dengan aja, bila pulang. Nek sebuah kerana, nek yak beni, nek sinu semua lah. Keping wa ekmen bida yoti lah. Nek ketua awas mati lah bida sem.
2: Sehat lah. Okay.
4: Semangat berpagi, semangat ngupi je. Terakhir.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
4: Pasti
2: mungkin nakit-nakit
4: ya.
2: Iya, iya, iya. Okay, bye. Terima kasih. Okay, bye.
1: Okey, jadi nanti hem di kata ada sebut yang boy tu yang dah uha, sepa Jepun pun susah kena beli. Tapi ino memang bang benar leh pengalaman uha pun susah, beli pa Jepun pun susah. Pak ni apa gua sepa Jepun tu sebenarnya yogi talian hayat leh. Wanah ni talian hayat sebab hem. Saya tengok betul tu, agi cara di bokor
2: pakai paku.
1: Kau saya nampak zaman Nadine dari puan situasi macam
2: mana? Iya, iya. Cuma dengan depan mamuh saja.
1: Iya. Okey, jadi seterusnya.
2: Ada komen?
1: Takati dari dengan tu komen di ruangan Facebook tu bagi ni. Atau bihbul dia. Ngaji teragup bihbul tu seterusnya. Aku mau pencen.

0: Salam sejahtera dan salam madani. Aku Chris, angin pendapat mengenai Belanjawan Madani 2027 Adimbo Duk Bedaan Bawah Tu Bawah Tirah. Sebayano aku angin terima kasih yang kerajaan Malaysia sebab kebanyakan belanjawan nanti ku tengah ayo menjurus kepada kesejahteraan rakyat lah. Gi beberapa perkara belanjawan 2027 nanti mun bantuan SDR, bantuan pendidikan dan kesihatan nanti sedikit sebanyak ni mukuk membantu rakyat dalam kos sara hidup nanti lah. Untuk memang memang perkara yang penting untuk mensejahterakan rakyat. Saya nano bantuan penjagaan gaji maksimum pun gen gah yang cukup kena yang meningkatkan pendapatan isi rumah. Jadi secara keseluruhan ni Belanjawan Madani 2027 ti ayo nampak seimbang lah yang rakyat dengan pembangunan ekonomi negara. So terima kasih yang kerajaan Malaysia.
1: Okey, jadi kira supaya doa mah semoga taruh yeah. Berita doa untuk dah segmen makatkan mahas. Okey, jadi pada lagi pasal topik meja ngopi tu, you know, bantuan awal persekolahan di bapa ada ke RM200.
2: Jadi memang kaya cukup, Jess ya. RM200 dunia sewa 2026 ti RM200 ku rasa ne nyam-nyam ke RM50 saja. Nilai.
1: Yo.
2: Walaupun RM200. Sebab harga barang mahal.
1: Lagi pun itu sebenarnya dengan turun api rumah. Itu hanya nang sepenuh 100%. Seperti dengan sekadar tolong
2: tolong saja.
1: Nanti kurang dapat dia sebagai pinambah.
2: Ya. Yeah. Terpulang dengan kita sebagai nemang, sebagai bapa, mesti pandai kita ngurus duit. Kadang-kadang kaya cukup, memang kaya cukup. Kadang-kadang cukup. Boleh nak cukup.
1: Ya benar. Dan dalam kaya dia cukup, penanya tak jadi cukup. Dari segi pengurusan. Ya,
2: pengurusan. Okay, kawan medisnya belajar, kita mesti berjimat sebenarnya. Berjimat. Lagi aku suka dengan ini, kawan driver lori ini, tayar dan mati. Menang, kerana masih boleh ada tindan dan suatu tayar, mengbegah, boleh tindan. Pakabah sampai nemu stukin meluah kesiluk lah.
1: Okey, jadi Pak Sugumunoh, terima kasih kian untuk sumberingan semua lagi ingin komen dengan berkaitan dengan topik meja ngupi atau pagi ti. Jadi ingat ini lah, atau bibul dia kerja lagu pagi atau seterus pagi ti, sapu tangan damba.

0: The government will continue to provide state bus fare subsidy, making public transport affordable and inclusive, with fares kept low at 1 ringgit per trip and a 30 ringgit unlimited monthly pass. We have significantly reduced the daily cost of travel for working families. To sustain this initiative and continue easing the burden of our rakyat, an allocation of 8.1 billion ringgit is provided under this budget next year.
1: Yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okey, jadi intinya ya Ibrahim untuk menonton juang segmen Mekat Kerimah Story pagi yang upah titih. Ya, terima kasih berbogok ya untuk sumberingan di Gik bersama Dekoi. Jadi terima kasih ya untuk sumberingan di Gik bersama Dekoi. Kursi pasal topik atau pagi ti yang ada kena Durin Gubes. Yang nang bantuan awal persekolahan RM200 itu paguh no. Yang nang harap barainya di Ogi Onak di Arua Ogi Sekolah. Rajin-rajin oleh Mun Sekolah. Benar. Jadi seterus Michael David Protesi yang terima kasih memain lagu. Oh, okay.
3: Oh, cikgu.
2: Cikgu
3: David.
2: Okey, cikgu David. Terima kasih ke cikgu David sebab mohongin nanti sinar pengunang ataupun sinar nasihat itu. Ya. Ya, jadi rapat itu ingin dapat ngecerita abar pukul repri di Bupro Radu Soso National FM. Rapat itu ingin bersama lagi dua pengarun ke ID petugas dan segmen Ijian Ngandi Aren.
3: Ya, jadi terima kasih lagi dengan semua pada kita ada sama-sama kita ada topik kita berpagi ti topik kita memang pagu pagi ti pak cuma masa kita akan cukup
2: Cheers, ya. Jadi ngani no selamat pagi nudo sebelingan no to mendapat bau di segmen dua nudo bekon ragu pia buat to pagi ti jana cinta nemu di sok kepulauan di jegan

segmen Yengan Di Aren para kandu sopukor PI Isan-Isan nepukor semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, bersama dan WFM Bedia siaran de, dan saya kemudian dengan Tiaran dan Pagi di Pagi Nupat Nuiti Semengerima Anubran Semeng dan Sawat 2022 saya kemudian di Kelab Guru Semeng 2 Tengah Hanu bersama aku DJ Filo dan Pagi di Agi. Terima kasih ayu nu dengan de, dan senjai ke pagi jai ke som pagi pukul 9 pagi mau bersama negara Adin Dua Jaya temu sama-sama dengan Cik saya membuka kerumahas Dua Adin data dan segmen yang dengan diaran daki dan segmen yang dengan diaran dan pagi yang upat kata biasa dari bibur dolang lagu bibur rasa bikusi bagaimanasam info ataupun pinorang nudu so-so ada pingan dikira daki-daki sejak dengan lagi dan pagi di mungkin lagi de rominaran ke ataupun de jurah keraja de bitugas ataupun de jurah dang pimonu dang orang. Harap dengan terus sentiasa jaga penyiap perganian, sentiasa sihat, sentiasa ceria dan pagi anu pat anu iti ya. Sama jalan tugas ingat nudu ingat de jurabi tugas dan topat kerja ingat. Okay, dia juga nudu bara ingat de dan rominaren boga ke kerja sebenarnya boga ke tugas de night de. Kadanya ada kerja de sopa ge ya. Kerja de bori memang de pun area obok kadanya kerja de office ge. Kerja memang de ponaria obo. Siap kerja deni ino ne kragi kerja deni kan. Memang watinura kanang sinakiang lumrah kehidupan. Okey, jadi onyani pun walaupun watinura pingidip te damiran konu tetap gah de nangnya buka buk de bau damiran konu gah. Okey, komut ngatiria pasar pinusah kamu ngatiria pasar ni de da pimikir te susah terus bersama kau dah WiFi dia tengah jerak agak fever jaga dah WiFi dia.

Okay, lagi pemirsa so, JB ataupun Jason Bosa Dwaragyu dan Dayu Punca Borneo hangi buringan dan pagi di segmen dengan Tiaren kebiasa dan pukul peri ini kena pukul semua dua tengah nu taruh jam tapi sama dan pagi di pukul semua pagi di dia ada sama-sama ngeji program yang tak bau lagi program ini apa perlu ada bidang pagi onu pad pukul semua pagi ada sama ada penerbita yang Linda Jagem dia jadi ada terus kita buat Dwaragyu pemirsa aku rada yang ngeji ni lagu itu dia lagu Sodang-sodang Sijak ya. Dan setiap kira Sodang-sodang Sijak dia robih itu agak kurang. Okay, lagu dia sen Mariano yang bersama dua Kalin and the gang.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngam ge mu murat ke zaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, Jess, mau puan ke doh? Sumi ya, kukilin boton sono no. Aduh ya, pogah mun boton manu kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido, sebayu tidoi boton nak kau no wan mo. Aku sakai ya tim memang ogi man kau yu doli yang no. Momo rusak dia dengan tu no tia.
2: Oh ni bi, kau doli yang no na. At kau yu ke? Kau bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Yang tu bang prokis dia.
1: Eh, muti man batu bi man dadah. Muti batu botol punya ada luas gua. Batu hidoh ke puan na.
2: Mak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang na punya. Kalau tiap nyakin ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Eh, bah, sono. Muyo ada nyaman ti. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nya a je ko jangan ti ne. Itu hanya dengar botol ni pilih pokah tu napo nyaman batu ne. Sebarang sina sikiat ni dio, nyasat ni dio. Botol ku pilih setengah jelebu panyan. Kuan ke do?
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mun ti.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.
4: Berangan do ada peraman adapta untuk penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semang dua yunan do YFM Bidaya kerak bisama.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada Abi Hypercream atau Abau kita ada berpagi anu 4 City 2. Biasanya setiap berpagi anu 4 pukul semeheng berpagi kita bersama dengan Abala Pimujang kita. Ada Abi Hypercream tak Abau tiada kita puan cerita-cerita ada lebih paguh ke kita. Abi kait dengan Abala Pimujang kita ada siapa sen. Okey, jadi dah berpagi Siti. Kita tu buka secara live Facebook. Bala Pikaping kita dah kaping kita Minan Radio kan kita ya Bayu Puan asik kata tamu kita pak bagi bila kita. Dah bisa kita secara live Facebook ada berpagi Siti tantu mentubek ngejawi nah asik kapi mujang asik ka dayung dah cukup timengen. Dah berpagi Siti. Okey, jadi tinan kita kehematan masa jat terus kita berkenalan taya dengan tetamu kita. Hello, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi, pidaan pasal adep amu taya, cekahi berkait dengan amu taya.
1: Adonku Vivian Sjaf. Aku seorang pengusaha Vijay Shoe Cleaning and Restoration.
0: Ataupun sana bedaya engkau kita bala ada tukang ngirasi dengan membaik pulih kasut ya, betul ya. Okey, jadi dapatkah amu kuninya nak cerita nak bala pikaping kita bala ada bersama kita ada pagi ti. Manih amu sebenarnya udah tabak sebagai doktor kasut dengan anikah daerah kongsi mu dengan bala pikaping kita ada berpagi siti.
1: Okey, mulakan perniagaan ku ti soak 2020. Aku minat dalam bidang seni. Jadi aku cuba blend dua minat ku debokon hobi ku. Iaitu ku minat para kasut bandel. Jadi bila aku milih kasut bandel, aku ingat condition no kurang bagus. Jadi aku Kari cara yang aku dapat restore kasut no.
0: Okey, jadi seandainya mati ni ya permulaan api nagih amu kaninya mencipta ataupun kia kasut siti masuk kasut demar ne kasut bau kawan kita ya. Okey, jadi mekeduh tuhai amu terlibat dah abi bidang kia kasut ya ataupun doktor kasut ti kawan kita.
1: Aku mau terlibat sebenarnya mau tui hobi kuti cuma aku delay lah sebab agak faktor-faktor dek bokon. Jadi aku waktu 2020 no aku rasa aku perlu naik no, jadi aku aku naik pemerhatian aku dengar bisnes ti dek pasar kusing ti macam agak kurang. Jadi aku fikir mungkin orang lain pun sama dengan aku. Cuba cari bantuan. Macam bantuan nek turun naik kasut warna.

0: So aku beranikan diri lah naik bisnes ni turunnya sekali waktu no.
1: Okay, jadi biasanya kan kita rak suut terlibat dah habis setiap bidang ti ya. Memang kita perlu ada kemahiran kau kita. Jadi mengenai mu dapat kemahiran ti sama ada memang amu ngamin ada belajar ke ataupun cuma tubuh masuk media sosial ke mengenai?
0: Aku dia memang ku minat seni. Aku sok sekolah memang sok isok ku memang ku suka koy barang-barang dek macam color drawing mat no.
1: Jadi pandai melukis lah ti.
0: Pandai.
1: Okay.
0: Jadi aku sambung sekolah aku dia de bidang seni ke. Yeah. Jadi aku rasa aku perlu naik teruskan perjalanan seni ku no. So aku blend dengan hobi ku. Jadilah bisnes kasutif turunnya amami ya turunnya recolor ya. Maksudnya warna semula kasut no.
1: Warna semula. Okey, jadi sebab kita narus dengan penyikian kita mengani permulaan mati meh nak cerita ya masuk ke bandar meh tu berkasus endama nak cuba mencari ilham nak kuana mengani mencipta kasut dama jadi kasut bau kan kita. Okey, sebab kita narus dengan penyikian kita aja kita bihibur taya supaya bala pikaping kita pun kuncinya kita kayak sabar-sabar ya erapuan mengani kasut ada meh siap nah dengan mengani kacarana. Sabar tayo kita berhibur tapi semangat lagu Kumang Baati Andre Arif.

0: Okey, semakin lagu kemang Abah Atiku datang pada Andre Arif. Jadi kita balik lagi dari program Taap Abah O kita ada baru pagi Siti ya. Okey, dengan pagi bala kita ada bau bisa mengalami dari program Taap Abah O kita. Jadi tetamu kita ada pagi ti As and Chen ni orang Dayung Bujang. Ada tanang kita sebagai Dr. Kasut Vivian Jeff. Mengenai nyamukkan nama tin betul ya?
1: Betul
0: ya. Okey, semakin nah ini orang pimujang kita ada sua terlibat ada abi bidang kasut titik. Okey, jadi terus kita dengan ada penyikan kita pagi ti. Jadi da abi ahi-ahi bidang kon kita ya. Manih mau milih bidang kia kasut titik ataupun doktor kasut ti kon kita. Sebab kan kita tubuk ya bidang ti lebih dimonopoli kon kita kaum dari. Jadi tidak mana pikir kita.
1: Okey, disebabkan mungkin aku rasa aku perlu guna skill dengan talent no. Aku naik untuk kebaikan lah. So aku bidang ti itu di nang mesti limit kepada dari dayung pun seon naik sebab yo kerja yo pakai kerja tongan. Yo mesti kerja mesti halus. Kerja pun mesti kemas. Jadi aku rasa skill ti kemahiran ti akan terbuang lah kalau aku sia-siakan waktu sejak. So aku gunakan skill yang aku ogi.
0: Betul betul. Jadi setiap kemahiran mungkin kalau kita bakat dah ada setiap inya sen kita kepuan jadi tidak mati na Vivian meh kalau kita yang ngumit peluang ti dengan ada bakat mungkin bakat terpendam kalau kita jadilah na Dr. Kasut. Okey, jadi kan bagi bala kita dah ada bersama kita secara live dulu pagi ti ada tubek da jawi Vivian sen che peralatan ataupun pikakas kalau kita ya tinana ngunah kerja ataupun tinana baik pulih kasut kawan kita. Jadi Vivian, terangkan Vivian.
1: Okey, dek tongan kuti agi jenis warna leh produk ti Brand Angeles yo so USA. Jadi aku pilih produk ti sebab yo lebih berkualiti leh. Bilanya warna kasut pakai sebab yo dik mudah tertanggal. Jadi itu adalah kaan color kasut suede. Bahan suede. Bahan suede ti yo kasut tek watin ne. Yo gi burun. Watin. Yo kasut ti yo bogok jenis bahan. Jadi setiap jenis kasut yo lain-lain warna dek pakainya. Itu dek isok ti itu warna untuk leather. Ti warna leather, iti kasut warna ti kan material suede.
0: Okey, jadi kita tu bukia mu lebih cenderung kalau kita kia kasut jenis sport ya.
1: Yeah,
0: kalau jenis macam boot kasut kulit ada lagi kah?
1: Okey lah.
0: Beken lagi alatan tinan lah.
1: Okon lagi alat pencuci pun okon.
0: Okey. Jadi kebiasaan jenis kasut demengan ni de selalu tunahmu.
1: Kebiasaan naik kasut kasut casual leh casual. Sebab kebanyakan customer yang tiak permintaan noh nyamono main bundle, nyamono player bundle. Jadi nyamono collector, nyamono suka naik koleksi kasut. Jadi nyamono toru kasut noh rusak, nyamono toru kasut noh kois. Jadi nyamono mitiak bantuan aku untuk restore, untuk kalau pari kasut noh.
0: Okey, dari segi amu ngkit kasut bau kan ini kasut en sepasang kasut lah kau kita kudu handu tempoh untuk menyiapkan kau kita
1: disebabkan aku gi kekangan masa aku pun dalam masa yang sama aku bekerja ge sebelum aku bekerja de sopa. Jadi aku naik kasut ti aku naik Singarom. Aku naik Singarom jadi kasut ti sebelumnya ye kalau ye mesti mambiak dia. Bila ye mambiak anu ye kajon yo. Bodoh lagi yo kajon yo kering. Jadi dang masa 4-5 onu lah.
0: di minggu lah kira okey, kita berkira memang kerajati memerlukan ketelitian kau kita ya, sebab masuk segi kita renyuci lagi kesabaran pun perlu ada. Okey, cabaran menggunakan kasut customer. Cabaran. Memang semua ada cabaran.
1: Memang okey. Salah satu customer maksudnya kasut dihantar no. Yo, kadang-kadang yo memang idoh dah podnya repair dia. Disebabkan tempat kasut dia yang moh pecah, rusak, memang dia dah pod repair dia. Yang okey lagi cabaran no bila kekotoran lah, setiap jenis kekotoran okey, kekotoran minyak. Macam no susahnya kau dia macam kasut obuh inyok songot.
0: Okey.
1: No pun susahnya kau dia kekotoran. So perlukan kemahiran lah, and then pencuci pun perlunya kait yang pagu yang tidak merosakkan kasut ya.
0: Jadi saya cabaran lah. Okey, biasanya kan ada cabaran mesti ada kuaninya cerita gembira nak. Anikah dokan kamu perasaan kamu kuan kita setiap lepas kamu menyiapkan satu kasut en customer mengumit anih perasaan masa en.
1: Aku rasa senang asok. Bila customer aku ingin komen dek pagu, nyamun nak puas hati, nyamun nak macam terkejut dengan kasut berubah.
0: Okey, jadi terjawi mitik kasus saya memang mau siap.
1: Mau siap.
0: Okey. Saya mati nak kasuti mesiaplah mesiap. Ani dah tunah mudeng kasuti.
1: Kasuti yo mau pudar dia.
0: Pudar okey.
1: Aku warna semula. Warna semula pakai warna suede.
0: Luntur ke kelangkai?
1: Idoh.
0: Jadi memang tahan. Okey, biasanya kalau dah mengti kudu tempoh macam nak ketahanan colors yang kekal.
1: Ketahanan ti aku didapat je estimate sebab yo nak cara penggunaan yo sama ada yo direct obuah cahaya matahari ke ataupun obuah ijan macam no. Yo nak cara penggunaannya macam mungkin yo pergi site. Yo pakai pergi side ke ataupun pakai yo besukan macam no.
0: Jadi terpulang dengan inya dah ampuk kasus ialah mengani cara nak kon kita mengani cara nak minan. Okey. Jadi bagi pelapik-pelapik kita sentimatik nak doktor kasut kita. Hari pasti kita akan jikan lagi nak doktor kasut kita Saint Vivian menganihkah cara penjagaan kasut supaya kasut en sentiasa ataupun tahan tuhai lah kon kita ya. Pak sabar tayu. Okey, kita maca tayu balas salam ataupun komen balas dengan kita ada bersama kita ada berpagi Siti. Akhir bala kita ada sama kita secara live Facebook misalnya lagi berapa kaping kita lalu sama kita pagi tidak habis segmen taap abau kawan kita. Ok, ada lagi nak menang hati Tania dan Dr. Kasut kita kawan dengan misalnya lagi Mina Sam yang menang memang mantap artis kita dah berapa pagi ti. Ada lagi hati menang Benson Vin menang mantap Vivian kawan. Ok, jangan lagi hati ada lagi menang cukup pagu pemujang kita menjadi doktor kasut lagi saya mati antara komen-komen bala dengan kita ada berapa kita jadi tenang kita buat rimpasti mati kita renyikan menganikah cara penjagaan kasut biasanya kan kita minan kasut ya menik 2 tahun sawak kawan kita kadang memang ada tercatak atau apak nemu aus kawan kita ataupun kalian nemu pudar. Jadi memang ada tips-tips penjagaan kasut boleh berkongsi mati ya
1: boleh
0: kawan. Okey, jadi sebab kita terus dengan tips-tips penjagaan kasut kita pagi ti kita berhibur tapi sama dengan band Lango Jangi Adi Kaitok Api-Api.

0: Okey, sempat dalam lagu Bibur, kita masuk band Langu Janggi Adi Kaitok Api-Api. Kau ada 26 minit pas pukul 9 berpagi. Okey, masih lagi kita ada di program Tabau. Kita ada berpagi Siti bersama dengan tetamu kita, Vivian Sencik Niurang Api Mujang Depanai Engkit Kasut ataupun Ngirasi Kasut, tanang kita sebagai Dr. Kasut Dayung. Okey, jadi jenah Vivian berbicangi dengan kita ya, pakai semisen tiada ini penyikian masuk pikaping kita namanang masa Wellington main namanang contohnya kerana kasut lah, lebih lagi kasut sneaker lah kong kita ya, ada menghancur kerana dapat kait kasut N udok pulih ataupun dok kia dengan adakah tapak kasut sneaker ti dok jual kerana
1: masalah kasut dek mau pecah tapak ataupun tapak ada mengutah ataupun material yang koyak. Jadi itu kira mau tahap de critical eh. Bila tapak mau pecah memang mau doi doi cara tiapnya restore eh. Melainkan nyek milih tapak de bokon, tapak bau nyek ganti. Tapi bagi aku idoh recommend leh sebab kosena pun lebih kurang milih kasut bau. Jadi tidak digalakkan leh bila nyek ye macam tukar bahan no sebenarnya. Tapi bila kasut no agi sentimental value eh. So on nyek tukar tapak no melabur eh kudu kan kasut no sebab nyek nyayang bah kasut ah.
0: Okey, jadi maksud segi kasut tip memang ahli penjagaan kawan kita. Jadi dapat mengkongsi tips-tips penjagaan kasut supaya kasut CN tahan tuhai, kalau nak kayak mudah pudar kah ataupun ini saja tips lah berkaitan dengan kasut kita. Begitu.
1: Okey, kasut ti yo bukuk jenis eh. Yo gitu jenis kulit, kasut kulit, kasut fabric, kasut kasut kain lah. Penjagaan ti odopnya untuk bahagian nyek simpan kasut no sebenarnya nyek nikon kasut no seboleh mak simpan dang tempat dek bekum macam dang kotak ke ataupun dang tempat dek suhu tinggi dek suhu terlalu rendah pun idoh rapotnya mesti sodang-sodang. Penyimpanan no penting ke sebab kasut bila kasut simpan sinok dek tempat suhu tinggi gam no pun naik cair. Bila cair akan ogi kesan kuning dek bingung no yo akan mengotorkan kasut teh.
0: Okay.
1: Jadi yo pun idoh pagu bila gam no akan tertanggal leh bila nyek pakai mo wat no. And then kasut banyak milih pun nyek mesti sentiasa pakai. Bila mau nyemil kasut nyek nyikon tui-tui pun yo ponai ge rusak sadi.
0: Sebab
1: kasut ti yo bakak yo getah.
0: Getah
1: ti kada sebanye yo ibarat dengan tayar kereta eh. Semuanya biar tayar kereta no tui-tui doh yo ponai merekah.
0: Yo ponai betah.
1: Jadi getah ti memang hukum eh mesti ye ben leh. Perlu fleksibel
0: lah. Pergerakan lah.
1: Supaya getah no tahan.
0: Okey. Patutlah kalau kan kita minat miri kasut, selalu dah kita simpan biburan-buran. Kadang-kadang ni kata kulit no se'en lebih lagi kita miri kasut dah mengleder, cek, nak akan mudah bergelembong-gelembong.
1: Betul-betul.
0: Depends
1: dua. Suhu lah, tempat suhu no. Bila suhu terlalu rendah pun yo idoh bagus kasut no mudah berkulat. Yo mudah denang fungus no boleh efek lah efek kasut.
0: Okey, jadi Sen Martin dicekahi berkait dengan tips-tips kasut kita. Jadi, bagi bala dayung, bala dari de minat miri kasut kayak ngira kasut Sen biri de kade bandel ka, kasut bau ka, kasut import ka ke kita, mesti tinan, biri mesti tinan. Aba nyimpan bin mati ne tuli rugi dep ya, merasa tapak ne lah, bergelembong-gelembong lah bagi bila kita de minat kasut leather kawan kita ataupun color nak pandai pudar ya. Pakan kita nak nyimpan, simpan dengan cara dah betul kawan. Saya Martina nasihat doktor kasut kita. Doktor kasut ya. Okey, jadi dari segi permintaan, mengani, adakah permintaan lebih kepada macam bala pimujang ataupun mengani?
1: Permintaan ku kan perkhidmatan ku ti kebanyakan bara pemain bandel leh. Pemain ngan nya ade suka naik koleksi kasut. And then yo idoh kesah nya nyoma ataupun nya bujang pogok gede memang yo raan dak kasut te bersih, dak kasut te kemas. Jadi raan kasut te nampak bau. So yo kai yo mesti tolong aku dak naik kasut tu leh.
0: Okey, jadi SN mati nah, tapi lebih kepada inya ada minat sukan lah sebab balati lebih suka minat suka-suka macam kau kita ya. Okey, selanjutnya sebab pagi nak Joe Fraser bersama kita pagi tina manang selamat sansan spera ke Pikaping FM dia lebih lagi yen tetamu kita Vivian Jeff Dr. Kasut dan Nuti harap-harap spera sentiasa sehat dalam dalam keadaan sehat dengan sukses ke mana. Okey, dengan saya lagi ada nanti. Okey, Dr. Kasut minat saya menang Dr. Kasut brand Ani the paling paguh untuk berjoging. Wah, brand. Ataupun ini jenis kasut de paguh untuk berjoging.
1: Kasut teh yo nunak jenis poon.
0: Okay.
1: Poon ni kan ogi berbeza tapak setiap orang ogi berbeza tapak. Jadi nyek kali nunak ge jenis cara penggunaannya noh. Kalau nyek jenis running yo kai kasut de tapak ringan and then yo mudah bentukkan kaki you know, nak bentuk kakinya bilanya hentak kaki you know. Supaya yo idoh efek kepada kesihatan ya.
0: Okay. Jadi kait semestinya kan brand yang mahal paguh terpulang dengan tapak kaki kita, keadaan kaki kita lah ya, sebab na setiap inyati kajak na beken kau kita ya. Okay, jadi saya mati na nasihat Dr. Kasut na manang kena ngajah keadaan kajah ataupun tapak kaki adep kau nak saya nak mati nak. Okey, masuk segi izin perbezaan ya, permintaan namun lebih kepada balada sukan sporty kau kita. Okey, masuk segi mengani promote mempromosi supaya nya lebih kenal lah mutik lagi.
1: Aku naik promosi ti memang dari mula no dia dengan ku mula no memang dari Facebook, Facebook dari Instagram, so page Google adin what no and then aku get naik buka booth, buka booth dek kade bundle leh, aku no aku naik video what no naik posting naik ku promote melalui social media
0: Okey, jadi nak menyebut pasal social media Facebook kita ya. Okey, jadi bila kita ada berminat mungkin limpasti ya, mungkin ada tu bekasut nemu tibabak kah ataupun kasut nemu pudar kala kah kawan kita daerah memerlukan perkhidmatan Vivian ti. Jadi mengani ira menghubungi amu ada Facebook ke mengani kah ani kanan Facebook mu?
1: Facebook page ku ada ni VJ Shoe Cleaning and Restoration. Dak no agi nombor telefon ku sekali boleh direct WhatsApp leh untuk fast reply.
0: Ani mati nama ni apa mati?
1: VJ Shoe Cleaning.
0: VJ Shoe Cleaning. Okay, saya mati na. Bagi bila kita dah memerlukan perkhidmatan Vivian, bila kita boleh ngajung Facebook na VJ Shoes Cleaning.
1: And Restoration.
0: Saya mati na, tau ngagau lim pasti. Okay, dari segi bayaran perkhidmatan mengani?
1: Bayaran perkhidmatan no, yo nunak jenis. Okay, kalau agi customer yang mesti mamiak kasut, aku akan odak customer send gambar dia. Aku akan tengok jenis jenis kekotoran no, jenis kasut ya. Macam simo kekotoran no ekstrim, maksudnya teruk. Jadi aku cas lebih noh leh dan simo yo deep cleaning lah yo mami dang sekali yo mami suai mami biar toin kasut mami biar lidah no. Jadi di klinik ti yo range dah 55 60 lewat no. No kan kasut dek mopu le kasut dek warna cerah no memang agi lain sikit rogai. Simak yo ex classic cleaning, yo exterior cleaning lah, ambil sopak saja. No dah RM45. Ano 50 was no leh.
0: Okey, sekiranya kasus yang pudar rangan cak kala na terang lagi mengani.
1: Ino aku akan cas tengok material leh.
0: Tapi perlu cuci tayar kan?
1: Mesti cuci dia. Okay. Untuk buang debu, buang kotor dia. Aku cas dah 60 ke 75 watt no leh. Nunak yo nunak kasut ge. Yo ido semesti rogai no.
0: Okey, kalau kasut teman ti jenis berbulu-bulu, berbulu-bulu ti.
1: Kasut sweat wah ti kalau yo full full restoration, full color yo dah 75 ringgit lah.
0: Kalau macam leather mengani?
1: Leather no yo nunak bahagian. Kalau yo full full leather yo dah 60 kena.
0: Jadi nak kait semestinya nak terpulang dengan kasus saya, keadaan kasus saya sebagainya lah, keadaan kasus saya lah ya. Okey, jadi saya mati nak berkait dengan bayaran setiap perkhidmatan. Okey, kita nganai tayar lepas ti baru kita nyikan kawan kita ya, sebab Vivian ti sebenarnya bukan kerja sepenuh masa ya, gunah kasut pakai lagi kerja kerja pemenang, kerja tetap nak kawan kita. Jadi menganikah nak bagi masa antara kerja Siti dengan kerja adepna. Kita berhibur tapi sama dengan Morgan dengan Jenny, Pahit Sidi, Bicinta.

0: Okey, sebab ada dalam lagu Bibi kita ada berpagi sti masa mogon dengan Jenny lagu berkenaan Pait CD Abri Cinta Aku Ana. Jadi the Facebook live kita pagi tip memang happy weekend lebih kait dengan kasut-kasut kita. Okey, antara na si Enceh dengan kita Siti. Ana menang. Okey, Joe Freezer ana menang. Okey, total kasut ku ana. Kasut jenis ani the sesuai tinan sukan hiking ku ana.
1: Oh, kasut kan hiking ti yo kalau boleh nyek kait de jenis de ringan, and then yo full cover, yo cover ankle, you know,
0: ankle buku lali,
1: buku lali, apa on, you know, supaya adopnya di injet leh, what no, and then yo no nak ke, apa on, you know, jenis semua topat dek berbatu, no, what no, yo ningat bahan kasut dek milihnya, no.
0: Jadi tita aku keadaan kasut sen lah, brand ataupun jenis kasut sen.
1: Kalau boleh dek bisa dek kau dak boot no dek pagun.
0: Boot
1: dengan di hiking.
0: Sebab kalau ada kontak tempat dah licin, dah jandah kau kita boot memang sesuai lah.
1: Yo akan melindungi buku lalinya no. Bila nyek labuk no tiap yo akan lindung leh buku lali no.
0: Jadi maksudnya kita minan kasut beken saja untuk cantik, untuk rasa selesa, pak lagi untuk keselamatan ya.
1: Keselamatan
0: betul. Okey, Abang Mary ada nyiken lagi hati namanang doktor kasut kuana ra nyiken. Setiap kali kita minan kasut de biri kita, de bau biri kita kuana manih kejak kita selalu meleceh ataupun tilupong kuana mi.
1: Keadaan ti biasa nyek milih kasut bau sebab kasut de mi no. Yo keluaran memang buka kotak baru no. Kasut no getah memang yo akan agak liang. Yo agak keras bila mulanya pakai yo memang normal leh. Bila yo buah onye melecet pada.
0: Okey. Ti ada lagi penyikian masuk. Okey, Aqua Siren menang terbaik untuk kasut, tips-tips penjagaan kasut lebih guna dan kita semua kuat mati na. Okey, dengan ti ada lagi si mati na. Si penyikian kita mati na menang Dr. Kasut ti asal sepi kuat na.
1: Okey, asal ku sinok ku so puas sekibang bau. Sama ku so pedawan. Puas kepak.
0: Jadi kacukan tapi nak faham senak serian kau kita. Nasib nak faham senak serian ni dapat kita bisikkan dah berapa pagi Siti. Okey, dengan hati ada laki nak menang. Hati ada again doktor. Okey, gama nak puri menang. Beken saja doktor di hospital ada. Doktor kasut meh ada lagi. Mantap Vivian meh jadi doktor kasut kuana. Okey, ijen nak Vivian terpilihan lagi nak dapat ngunah kasut di perkhidmatan kasut ti bingara saja ya. Okey, jadi mengenai mu amagi masa kalau kita antara kerja asal muti kerja tetap amuti lah dengan kasut muti
1: kerja aku kerja pukul main no pukul 5 hari kerja singon dulu jadi bila lepas pukul 5 no aku akan bagi appointment dua customer aku leh untuk nyaman nak pas kasut tu dulu aku jadi aku muka pukul 5 no aku direct rasuk kolek kasut tanya dang muka balik sok kolek kasut no aku balik ke boleh rehat-rehat dia oleh dang pukul pukul main setengah no aku start naik kerja kasut no pukul yang si tunggang aku
0: jadi saya mati antara nak bagi masalah sebab nak kerja office hours kau kita pukul mahita pukul lima jadi bingara saya nak kau mati nah adalah masa untuk nak menumpukan perhatian nak kasut lah kau kita okey jadi dapat mempidaan anika impian dengan harapan mulut masa jauhi mungkin amur jadi muka nikah deh ataupun ini bengkel berkaitan dengan kasut ke menganika
1: memang okey impian do harapan ku memang ya buka kede mungkin dang masa yang beberapa tahun leh sebab okey kau hidup pun deh aku perlu fokus kan jadi impian ku ti mungkin aku akan lebih mempromosikan bisnes ku ti tu duk luar Sarawak ti. Mungkin di Ogit naik kolaborasi dengan kedai-kedai bandel, dengan dengan nunak event lah, nak naik event kan kan kasuti mungkin boleh tarik tarik dengan dengan peminat kasut.
0: Ah, aku percaya memang dah selepas saya nahi peminat-peminat kasut, lebih-lebih lagi peminat-peminat bandel kong kita memang berletik minat dengan kasut-kasut. Sebab biasanya kasut bandel ti berkena brand biasa-biasa kadang-kadang ya. Memang yeah. ada dah brand international yeah. dah sepatutnya rakan dah mahar pak berletik. Biasalah kita ada dah kemampu bandel ti ini masuk jadi. Nah, jadi dengan ada nah, doktor kasut ti mati nah, bala nak dapat kia kasut ti bau lagi supaya kasut ti bau lah nampak bau. Okey, okey, kata-kata terakhir apa nak semua bala pembujang dan siapa saya mungkin nak terlibat nak di bidang kia kasutika mengenai.
1: Aku nasihatkan bila ni minat bisnes ataupun dan kasut ke ni sejak bisnes leh. Aku sarankan ataupun nasihatkan dengan orang-orang muda naik subah ini no naik lesennya licensenya sebab kena pokok membantu dok license perniagaan ni no yo banyak membantu doknya untuk ke tahap te lebih bagus lah okay, mungkin dan bantuan ke what no no nasihatku kalau yang naik bisnes walaupun bisnes kecil-kecilan leh, naik leh sebelah-belahnya, naik lesennya.
0: Jadi yang paling penting sekali lesen supaya kita mudah akhirnya menjual barang kita, jual barang kita CN dengan kita pun rasa macam lebih lebih terjamin lagi lah sebenarnya. Ya. Okey, jadi saya masih bersama dengan Happy Mujang kita pagi ti Vivian's Jeff. Ya. Betul ke salah nyebut nah?
1: Vivian Jaff.
0: Vivian Jaff. Okey. Okey, saya Martin dapat tamu kita pagi ti, saya CP Mujang kita ni orang dayung de panai engki kasut dengan ngirasi kasut ataupun datang kita sebagai doktor kasut lah sebab ne serba serba puan berkait dengan kasut-kasut ti. Jadi, de mati ne kita me puan icikahi berkait dengan tips-tips penjagaan kasut kon kita yang mengani jaga kasut supaya kasut saya sentiasa paguh dengan dapat dan tuhai kawan kita ya. Okey, jadi ketik tanya segmen ataupun program tak bau kita ada berpagi tiap kamu bersama lagi kita minggu bau pukul 9 berpagi setiap berpagi anumpat dengan asika tetamu daerah bersama dan kita sama-sama kita ngampan berpagi anumpat pukul 9 berpagi dengan saya Naku selaku penerbit program tak bau ngucap selamat berpagi dengan terima kasih dan semua boleh keping YFM dari dapat-dapat saja dan bersama dengan aku kituhai 45 minit dan berpagi Siti. Okey, mungkin ada sana memang anda pagi ti orang ucap selamat pagi dan semua berapa kaping kita pagi ti
1: selamat pagi semua pendengar especially tak balajui kat tempat kerja kerja benar-benar
0: okey san Martina senapi mangana okey kita berhibur dengan lagu Anderson Ngalai biar berkikis sebelum betis dan berpagi Siti.

atau peraman adepta kutung penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semengdua yunanu YFM Bidayah kerak bisama.

Okeylah, good viewer, dah macam pada kalian the gang bersama dua Nels, Taman Raga dan Tanju. Dah jaya teman sama-sama yang ngaji tak program Yenu Tabau. Jaya bersama dengan ngaji lagu good viewer dan wifi dia lagu. This is Bon Jovi, Jaya Taman Raga dan Always. Tuan ada lagi habis kurang 50 habis min ragit bersama dan segmen yang dengan tiara dan pagi ini yang dah lupa itu semua Oktober dan sawat 2020 mungkin dan uniti lagi ingat the nyamut birthday kan ataupun onu pingin beranak hari jadi kayaknya nang ya happy birthday ini dengan harap nang so bagus-bagus sejak boga tuah dan sawat itu dua dekasan penting ya no pinyi hap perenggonan te. Harap nang oboh ngin kesihatan depan bagus sija dan sawa iti ne kreatif sija ya nak bila-bila masa sija lah. Okey, lagi ni hebat ataupun ni pikara darang kupi kesi nudu so ada pingat dan pagi iti yang pasal ni program do ogi mengatur da pihak adun and smeng prii mambong ngirusu pusat timbat and smeng prii mambong terima kerjasama sabrekas cawangan mambong dua pejabat daerah kecil pedawan mengatur program bantuan lesen memandu 2020 di kawasan dun mambong ya jadi ti onuburan ya seningan de ogi de kawasan dun mambong program denangnya bantuan lesen bantuan lesen memandu 2026 itu onuburan piobo ataupun tarikh tutup permohonan yenu dan ni onuburan semengeni dia mengatur de Dewan Biproh Kampung Gerung sementara itu daftar dua taklimat calon BLM itu yang mengatur dan ju onuburan semengeni dua ujian bertulis abang atur dan semua empat brand semengeni sementara latihan KPP KPP 02 bagian 2 2 taruh abang atur dan semua dua brand semua dua sementara ujian amali bagian 2 2 taruh dan semua pian brand semua dua dua majlis penyerahan lesen BLM ini dia mengatur de tempat samaga de Dewan Biproh Kampung Gerung dan pre and brand ni sewat 2027 ok anu beran piobo nya tet pimitia sen program bantuan lesen memandu 2026 de kawasan dun mambong ye no ni on brand semengeni 2026 jadi lagi masa lagi anu iti gi semengerima brand semeng ingan de ogi dan kawasan mambong dapat tet pimitia ingan anuburan piobo yeno dang ni anuburan semeng ni sawa 2026 sen program bantuan lesen memandu 2026 ok topat dah ni sagi yeno da Dewan Biproh Kampung Gerung Kampung Gerung ok jadi ti antara info da dapat kubikusi nutingan dan pagi ti segmen yang dengan diaran tapi sama anda kerap kursus dua tengah hodu segmen ini dapat mengejit ataupun siaran kali dan pagi ini dapat mengejit Ngirusu FM di 0.9 di Bandarai Kuching dua frekuensi di 0.9.ju di Serian selamat pagi aniagah bala kebandingan di Serian pagi ini dua tina yang dapat mengejit pakai aplikasi RTM Click ataupun yang install ataupun download Ngirusu Google Play Store ataupun ingat dapat buka Facebook ingat ni sen platform dapat dengan sama-sama ngaji siaran koi dan uniti yang pakai Facebook yang karik sija ada wifi media page ok page page dan ingat dapat like dua follow page itu maka mood share posting live dan pagi itu ok jadi terima kasih ayun di tingan terus setiap bisa ada koi dati dan wifi media dan pukul semua dua tengah hanu.

Dari Boga dan lagu W anda Dino dan bagi ini Siri pukul semua pagi orang kupi kusin tu dengan Yeno mungkin keadaan IPU de Ogi dan Sarawak ataupun pibasa IPU API Indeks Pencemar Udara Siri pukul semua pagi tia Yeno desen Renangnya APIMS. Okay. Jadi itu ialah pibasa The Serian 120 ni Yeno Dei sehat. Semerahan 150 taruh Dei sehat. Sementara Kuching Dua bigan-bigan The Boken Yeno dan keadaan The sodang-sodang Sija Yeno pibasa IPU dan Onu iti dan pukul semua pagi jaya. Okay. Jadi dua kawasan The Dei sehat Yeno Serian Dua semerahan setakat iti ya. Jadi ada ingat dia denangnya perkembangan ataupun the melibat daki Kalimantan boga kawasan de Kalimantan Sow dan masa iti de mengimpasas nudu kudu-kudu topat yaitu Malaysia Singapura Watinuga Brunei de terima pasas ruban keadaan Kalimantan de boga denangnya Sow daki hutan de Sow de Kalimantan Indonesia yaitu kira 57,000 hektar kawasan ataupun 570.5 km persegi ayuh yaitu koda setengah sen kawasan polis ataupun negeri polis Robi sen setengah sen kawasan ataupun negeri polis itu dapat imagine ya polis ira negeri de kasen sit de Malaysia yang nomor 150 km persegi saja pak imagine saja Robi sen setengah kawasan de polis ino dan Kalimantan Mesau yang kira 570.5 km persegi de Sow ya. Jadi Nuna de sepakar kesihatan persekitaran dan pekerjaan Profesor Dr. Haliza Abdul Rahman yang Kalimantan Barat menyumbang taruh permoi 1,300 hektar seporporok kawasan de Sow. Sementara ini Kalimantan ataupun Kalimantan Tengah rekod kira 7,974 hektar sementara Kalimantan Selatan taruh 1,307 hektar dua Kalimantan Timur 1,200 hektar walaupun kawasan-kawasan ataupun hutan de Sow de wilayah ini je kesit dari segi peratusan ataupun hektar ini pak keadaan denangnya asuh kabus asuh ataupun asuh de sen opo ini itih meda denangnya alam sekitar ataupun abang Toronto semakin dek sihat ya. Jadi itih ialah ruban tanah manas anu sebab apa ia bukan sija ia sow kok ngan tong-tong kok yuh ke dua tinu ke daun-daun ke pak ia sow ke ne ke ribu tanah manas ya jadi kira susah dia murah opui dua susah dia ngawal keadaan ada jurah beraku de Kalimantan Indonesia ya. Jadi nora ruban pibasa IPU selalu berubah-ubah nuna kawasan amamata apabila sobat toban asuh demuti kang so kawasan de Sowiti kan kawasan de boga ratus danga amamata Malaysia dua tinaga Singapura jadi atau panang buran teropas Kuching ataupun kawasan-kawasan dati dan Sarawak boga oboh jerebu dua ruban sobat metoban kang tempat boken adin ke puan te semenanjung Malaysia medoras sebuah jerebu ruban asuh desa Kalimantan itu ataupun desen Indonesia ya. Jadi sen pipa tapi sama lagi Robis Rimu Puru denangnya operasi bini abun membenai dan seluruh negara setakat onun ni terlepas dengan ngurang
Nangnya pasal sok jerebu iti dua tino ga keadaan ang onu de bode de doi jan di ti yara si jaka de bonai da Perita Malaysia dengan ngurang keadaan de di eskia pagu dang negara ada iti ya. Jadi rupa tino ada de ngijawin keadaan berjerebu iti walaupun ataupun nang dan kucing mesuang-suang sija munah atau dapat naik aktiviti itu aktiviti ini itu pas sebenarnya semua teringat ya masih lagi ogi kabutasu ataupun jerbu pakai tutu nung de boba de obongi bonar dua tino gangurang lah aktiviti de sopa sopa te maseng itu ia morat kanggo gonan te riangin ke pasas nudu jantung dua paru-paru te okay? Jadi sayang lah denangnya jantung te dua tino gah sayang ke denangnya persekitaran dogi dan topat adit ya materi naik opui dibuka nyoh katika ni nama haragi jerebu ok jadi nudu suatu pinggan nama agi ini hati kita udara gifi berita.

Okey, ragu. Itu betul pada Valerie Diam tu ragu de dawai. Semua rima mi ragu pukul semua dua tengah tu. Pak, nanti ingat dah nanti tahun nanti mas mengerima Oktober dan sawah 2020 bagi ni de mesti ingat dah tahun nanti taja nanti pemitia sen STR ataupun sumbangan tunai rahmah sen sawah 2020 memurah atau buka murah sen nanti mengerima Oktober 2020 ya. Jadi para pemohon de doi kemas kini permohonan STR ingat meselamat taruh sawa biju jut abu mitiak dah kemas kini permohonan STR 2020 jut dua mesti notu dah pinorang de abu nginu ye no pinorang de kasem bau dua botur atau pemohonan sejaya. Jadi ingat deraan dan pemitiak sen STR 2020 jut anu iti metaja abu buka nudu rakyat Malaysia de layak terima STR 2020 kodak de obo sobut da yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia takar sekat beranya de obo magah dan minggu teropas lagi. Okay, jadi ingat de sobat ni ya de raan dan pemitia ingat subah-subah dibuka sejak laman web bantuan tunai dan hasil de jovi.my.

Ok, jenis dah pukul 9.02 tengah tu. Pasti ingat dah dapat ya, ngaji siaran Desen Miria FM dan Sina Kayan. Jadi, terima kasih Ayu Nudi dengan dia bersama ngaji siaran kuih dan Anuiti. Saya kemudian dengan di Arun. Ok, Anuiti semangat 5 Oktober dan Sawan 2026. Aku muda pukul 9 ngumi, tiap sengumi. Ingat dapat pagi bersama ngaji siaran kuih dan segmen Gancang Putih bersama dua juara pada bukan dari Abitugas. Jadi, saya tiap-tiap bersama. Aku juga selamat tengah hari. Nudi dengan bye-bye. Bye.

0: Ngelarah, ngelarapan, penangkapan, pergi dah ini, Radio Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelarah, ngeluan, penangkapan, pergi dah ini, Radio Malaysia, sayang.
2: Ya, saya berada mata program Mabai Telok Kayan. Apa mahu dah aman RGMRI. Berada ni akan usunukan perjadian kalau atangnya pukul telok lebih.

Ya, minta boleh menonak ni tamah apa je. Tak lah lagu. Lagu nak lah apa anda pelong kelarah apa je. Dan kami RTM Miri. Tak lah kelarah tam bulat do patah ni. Gak tek puluh lima do bulan puluh. Dan dengar mana telok lem. Kita menyenang tak lama kesultanan program tam tak pukul 22 junang hop. Ya, tama pihak peji ngeriang dahun dah alangaya, dah alangmaya ke dalam tam. Wana nak mihat ngua kelara peji dahil ke mutam. Dalam lahu tak lama program tam tak pukul jing do. Ani dapat bat do kita map dang pihak peji ngirang tengah halangan pemoman pun dengah radio men Kuala Lumpur. Wati tam mejoh kelara tam mengua. Peji dahil ke mutam tak lama jam kedua telok beluak doa ni. Ya, asan hado. Tumun tak lama dah untuk kaya lang pian hantam hitung ngua dua ni ada tak okey Facebook Radio Kayan Mira FM jadi dah lang kembali. Ya, tim lawi ni tak lama hadi urip tama kaya lang tamna putung-putung do. Kena teman hang telok lengian kena pada kata dah te jo dah tama dua ni alai tama jana te hado te dahuna telok kayan. Hona dah tangan pukul ji junang. Temu mihat kelarah pejadi na kamera Radio Kayan Mira FM tahang kelarah tama ngadua ni. Ya, dalam program kita ada asal tama pukul 2 lebih dahin. Dua ni dalam sejarah pukul 2.30 minit lebih. Ampayan tam, mihat ngua kelarah tam, utam, tak lama kelarah tam, atangga pukul 3 lebih. Biasa nah do, Radio Kayan Mira FM menjam program menjam tokalang layu nak mutam dapat kedua. Peji dahin kelok, tak pukul 3 lebih, atangga pukul 6 lebih. Ya, minta boleh manunanah manbeh kesultana program, tak lama kelarah tam. Lebih bulat do, do patah ni 25, do budana puluh, tak lama do mana 2026 ni. Saya kena sayu pahabong sayu ngelarah mani tamlim. Radio Kayan Media FM ngabji itam.

yang sudah tolong melaku alangku mak live ngalang kenan dan ini utama pihak ni ngeri lagu alang kenan joli jangan atau program tama doni dan nyimu halam ka alang cerita kerani pejauh tak lama hakio layan do bi ampa nanti mai sau kena mana kelo alang ne mejusu hak tak lama klarah tam belado ani pejit dahiak itong matoh program tam kaya na pemodah men Artik Amiri belado ni aitam peji tak lem kelarah tam ngeruak. Peji jue kena hani sau kena man kelo alang ne nyue majusu Facebook Radio Kaya nak Mir ya FM sau kena man kelo alang te peji di hendak kame. Tak lem kelarah tam ngado ni. Sau kena man pidoan Megua McJoy, Wilson Chen, Petrus Wan, Andy Ngau, Min Ja, Jasmine Sam, Johnny Maja, Lucas Ngau. Sau kena payak man kelok lem. Nuna peluh man kelok lang tek ngeriang dah naik kaya online. Tak lama apa antam nyadui halam amin halam umah. Sau kena payak man telok lem. Okey, pejauh tak lama kelarah ta mari yang berdoa ni. Tam peji tak jauh dahok bara. Kiok layan do tak lama dalai tam. Atang ngak do minggu ni hati lebih ni an ngiok bahu belarik kuri-kuri awan. Alang tak tak lem dari lirin dan malam angin usan kuri-kuri awal alang tak tak lem dari lirin dahin gahan kesuk do yang nama 24 atang telur 24 derjah Celsius jima hati do 56 do bulan jih mana angin usan kuri-kuri awal alang tak tak lem dari lirin lebih angin bahwi belarik kuri-kuri awal alang tak tak lem dari lirin dahin malam na anangi usan ha kuri-kuri awal lang tek tala madalah lerin dahin negahan kesuk do yang nama 24 atang 34 darjah Celsius. Ada 67 do bulan jih mana anangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih tam ni wi nak manita alang tek tak alam dalih lirin lebih nak angiu bahi blare kuri-kuri awan alang tek tak alam dalih lirin dahin malam anangi usan peserta tak kuri-kuri apa lang tak telah madalah lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius. Ino hayang ngah telok teh do minggu hai ta menyenang ngah teh jo kyo layan do tak lah madalah tam do minggu ani hati tegu jih mana anangi usan kuri-kuri awan alang teh tak lah madalah lirin lebih nak angin bahu belarik kuri-kuri awan lang tak tala madalih lirin dahin nak malam angin usan peserta da kuri-kuri awan tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 24 atau ngah 34 darjah Celsius jadi nuna ni tama pihak peji tak jauh kiok leando nah riman lebih ni lebih 24 25 do bulan datang do minggu puluh saya do bulan kena hadang barang mitam lim hina manita malang tihreti tak maya hadui alang antamna. Saya kenap awin kalau peji dihina kami hari do kayaan Mira FM ngabji itam.

Ya, mana tak lama dalam hari awang dalam langan nyari su mana pana Karin hendak bahagia hai telok wina mana dah amin na telok nu dengah mana telok belah daun ni saya kena mana kelok lang tak lama kelarah pergi di radio kaya Mira FM. Anjan hado mana telok lang maju su tak lama kelarah telok live Facebook radio kaya Mira FM saya kena payak mana telok lim wina hari na telok Wilson Chen nu dan pelahu Sfian Wahyus Wilson Chen, siang ada dia saya ngelarah belah doa ni kena lasu lalan nak tahu kami adalah hudiak barang ini DJ kena alam kuih kelang hiri dia kaya nak ni melalui live Facebook siang ada Tuhan memberkati kan hari ini telah Wilson Chen, saya nak mani kalau lang tak ha hudiak adalah hudiak tama barang no Omaru kampung kat tak lo dengan pelahu two way C two thumb up saya kena pemaja thumb up good Wilson Chen DJ sponsor je lagu alang kena ana Daniel Bampa aku sawe kena saya kena payak mana kalau lem ana hendak dah rin telok lang tak lem live anu nana pelahu tak lem tak ada dah tam ado ni tak ke kuri-kuri long dah rin telok lang na kata dah kena telok ana telok na leba ngua lupa telok nak deh jadi kamu ni kerana lupa dahun kelok kata dahun kelok tak ada dah tam ado ni an kelok tak ada gambar tam do ni ni tampak le tejo dah metok kenun antam tok hadui ani nah hadui tam agak tejo hadui tam kayan suka nak men moga Mac Joyce Wilson Chen Petrus Wan Andy Minja Jas Mansem Johnny Maja Lucas Ngau teman hang telok lengaran ini nur paman kalau orang doh nyam lake nyam mana kalau nyam belia lahu kayan kena kalau nyuto pergi dalam program ni amin kami perlu ikam jam nuno menbeh kata dah alang kena telok lengaran nyam ka doh nyam ka hata ijo dah metokan ni ya amin haga nak lang nyemoh ya nah dah alang umur telok puluhan 45 puluhan. Jadi kena tak menhang telok langat nyam. Belia-belia muda tak makan yang nyemo. Tak lama dah tam doa ni. Ya putong doa lang lana. DJ-DJ yang nyadui hari dia kaya ni na program ni dihentang ayat alai tam dan atang peji mepang hitam alai tam pihak tumun te dahun telok kaya ni. Lahu alai tam jan sawi. Jan hado hati dahun telok kayan. Hati pokok ji 15 minit tengok doi tam pahabung itu jauh dahok ngedah ni. Bip talam jaka tam pano jarun telok jaman ni. Atang ngedah lebih jima duji. Kalau dang na kata dahok tu jauh dahok anan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Purpose. At the heart of Budget 2027 is a simple principle. People must remain at the center of development. Economic growth is important. Fiscal strength is vital. Investment is necessary. Infrastructure is critical. But all these are means to an end. The end is human well-being.
2: Ia nanti tama pihak PJ yang ngeriang ada hendak langgaya dalih di dahun Premier Taman Sarawak duan jauh belajar dalih Taman Sarawak bagi dumana 2020 tusu alang sangatan. Saya pula tahu man anak Sarawak kui nak menaita malang tek tak lama dalih alang online radio nana pula man terok lang tek dalih semalanjong Malaysia. Di tengah tama berada ni kena kalau dengan pakatan tengah baru dengar men terok lim dalih apa terok dihina saya pun nak men terok lang ngatok bunga. Live Facebook Radio Kayan Miri FM saya guna menika seselia lulau ji kepah bunga ji henggem bunga nak gatok ha? Facebook Radio Kayan Miri FM saya kena pina tak gatok bunga men halo alang nyadi hari do kayan ni menika seselia lulau nak tu gaya tengah ada dah faham. Okey, mentrak lima tak lama kelas tak minta upiah peji ngeri yang ada hun dah langaya dengan premier dari Taman Sarawak. Ampayan itam, ampayan anan deh tam, mete ngerang lagu lang kenan Juli jengan alang kuma hati letang tenan deh ngap nu pengake rin telok lang teh haudi ake dalai baram ake lagu lang kenan dan bampa lang kuma aku isawi deh nak mana telok lim tak nama karah peji deh Ridho Kayan Miri FM. Mana telok lang ada lebo tak lama karah telok ha Facebook Radio Kayan Miri FM Live saya ngarah buat do man steward ajang lebing hanunan perahu man telok alang teh kampung alang teh umaru saya kena jan hado lah mana Joseph Mering mana telok alang majusu si gungau Roslin Ella amang kalau lang ada lebo so kena payak dehin Alsan hado na kata hada ho tejo hada ho tama dua ni te akte ha Facebook Radio Kayan Miri FM IG dah ho alang mele mana telo pihak peji petuat ke tak lama kelarah telo berdoa ni jarun telo pengajar ke awan telo ngelarah komando. Okey, hina pan telo tengah doa ni kena tam dan mili awan telo ngelarah komando patah pahawan alang sayu alang dan na telo relak jaki mana di langanan telo na. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak talang bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam. Okey, minta ma tak lama kelarah apa je dihina kami. Nak tua awan tamte. Kena kita ma temu api apa hak dan apa je tak lama kelarah langan telah pun apa je dihina kami hari dua kayaan. Miri FM. Ini je lagu langku ma Jutira. Ngerepah sampaikan pesan langkanan Aloysius Mering mana telok.

0: Teko ni ata hudungan kita. Teko nak kasi nak itu kita kenal ni kurang baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, baka enggak kuda koi hal sike. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nol tak kakak. Dah nyamu nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam radio. Sayu langka
1: sih. Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Kemarin aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku boleh hal yang tak tapi buang mahu aku. Kau separik kayu ataupun aku dia batuk. Kau hari kau separik lah.

0: Ya, kena hantar lah dengan pemain pagi esok. Saya macam tu kan lagu duet Rosanna Raidin dan Romeo mana telah berada ni. Tak lama kelarah tam. Saya ngelarah berada mendarin telah lang teh. Mempalah ke Kalimantan Barat. Rin telah Asfiyah Mahyus. Tengok ngato tabi malam pakai radio kaya Mira FM. Hidup tua apa nak teh kena melupaan. Kena main so kena mandi je. Saya nyadui kena. So kena mendarin telah lang teh. Mempalah Kalimantan Barat. Dengah mentelo uma-uma bu kayan lang layang lebak muripa tak lama daleh Indonesia wi nak mentolak lang teh Kalimantan Barat Kalimantan Timur ya nu dengah mana tolak lang teh datang hujung bilang nunan pulau mana tolak alang umaru kayan alang dang ngeriang dahuna kayan umaru tak lama daleh tama Sarawak kinah dang pakatang dengah mandaleh awana tolak teh. Awi tambah jenang membuat program alang sang anak muka hewang puluh tusu do bulan puluh wani yakna program alang anak kuma do nerepa hari kita semula dahin do peci dahin kelunan lebak depa pelanggan yakna anak tek puluh tusu do bulan puluh 2026 gak tek do enam mojong minggu wani anak hari pukul puluh jihma atau pukul telok lebih apa anak na program wani yakna dataran dataran pihin Setia Raja Muka dehin eta manyeneng lebat nana program lang atna teguh ni tadah nak kempen mepang-mepang hade-hade urin elektrik dehin elektronik telah udah nak kita semula tinan tadah nah hadui aita melangi pun anye una alang ujan antam pake telah mamin hui nak mentolak lang tek telah muka dang ngegeri nak teguh nana binte dah tek mele anye una langan dah nak lima teguanan lahu hana dana program vaksinasi anti rabies matok microchip mena telok lang japayan te lesen te dah tular tina klo ani hana mendah lang pun asok tua dehin te lem kedah buka kaunter mena kluna bangu depa kaunter pelanggan dehin mada kaunter bergerak MDDM masuk na te dah mentelok lang ikam jam nenok to gaya sang na meu mata malang ulu me te dah buka kaunter lahu mentelok lang japayan te bayar pupu lahu te dah buka kaunter tinan awi te tang te lim kedah buka kaunter mana kelok lang ikam mateng wi na malawin te jo hadurip kelok tak lem ji kuasaan apa na kelok te dah dah lang kuasa dahin mana kalau langi pun kan alang sang anak kalau i mana dah anak kalau ka depa pindah milik pegangan taklim kedah buka kaunter teguanan dahin taklim ka dah buka permohonan ukur periksa titih dahin daftar ibir cukai taksiran tak dah buka lim matinan jadi anan hena program alang anna tak puluh tusu do bulan 2026 nah hari pukul 10 jih matang pukul telok lebih dataran pihin Setia Raja Muka jadi ani hena jetok alang sayu mana telok alang tak tak alam muka
1: Gak bertaman lah.
2: Lan Amin dah hindi bara. Asam buka bertaman. Mengkunan selap.
3: Buka bertaman ni. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin kelia. Kamu kuat.
1: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak kia.
2: Nak kira. Asam tu gilangnya. Kena selap ni.
1: Kamak dah hinap. Yak mun kami bantuk batuk.
3: Kaju kurim, anita mana apa je? Kamu kuat.
1: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni
4: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ayo cerita dalam lagu Mahayu Ukun. Lagu lagi kena rosi anak urai. Tak mana hangat tak lama telok ngelarah. Aku mandu. Kerana berdahkah tak lama kelarah telok. Kita puji tak lama dah utama dua ni. Jadi dah orang ngemele. Tak aktif Facebook Radio Kaya. Namiri FM. Kita menyenang tak lama dah utama dua ni. Tak ke kusik nak selat live. Facebook Radio Kaya. Kena kelok. Tak ngian kena. Dan nak kata ada hok tejo hok tama do ni. So kena mana kalau alang baju su Joseph Mering, Stewart Ajang Lebing, Bagui Mike Joyce, Wilson Chen, Petrus Wan, Andy Ngau, Minja, Jas Mansem, Johnny Manja, Lucas Ngau, Nuna Napalahu, Mana Pido Wan, alang te baju su dan mai busu halam ita melim tak lama karah tama berdo ni. Dah tama do ni te dua akna lata menek jam te joh dap na an hadui lang antam kaya ne pake apan tam pake dua ada ho ane. Jadi tak menahang telo alang ikam na kata dahun kelo pake dua ada ho ane depa kosa kata ane dan ke kelo na kata dahun kelo te lahu. Okey alang nemo ji kata dah ke mana telo te jo dah do ane na hinok ka matuk bobo anande. Ane na ji dah tang bobo. Tak mana hang tok langan nyuto na hadui te kakai lo masih non tua hadui kaka klo aku ngiok jan telok te siwak te bubo ne ah. Okey kata halang kedua yakna te jo dah metok ne limka bi tak lam hadui alang entam na wi nak men telok alang aran lake kata dah kena hadui tamak do ni metok tukulong harok. Anak-anak kata ada hok kata jodoh tak mengedah ni cute harok kata ha. Okay mandari ni telok lang te alam ada hok telok mengedah ni so kena man Wilson Chen dan pelahu gue Mac Joy jima ada hari untuk Wilson Chen dan lebo pejirin telok yang betang Leo Leo hino ikat matuk bukat anande jaku jam te maju nak lewin a kena nun jam te nun jam tak kurim te si ga nak kena sayu yang betang Leo te jam bukat hina lo ada dan pelahu mago make Joyce ui kat matuk apo jaban anande do kena apo hapo hapo lang ko rin harin na telo may gue mag-enjoy sa ni. Tak manhang telo lang matok hapo tabih jaban telo. Ya, anak-anak dah tama doa ni hati matok alang pitira tak jo hadi urip tam kaya ni mano hadi urip tamu nak nuna na pelahu arana hadi lantam pake ti bubuk nunang pelahu hadui tam kata kerja tam meleng na hadui te harok tam metuk tekulung harok tam metuk so kena mentok lima kina te apa apa jadi na kami na kata hadahok te jo dahok telo ngedani dehi na sen hado mana telo nyam nyam tabi na bani kina ha telo tumun te jo dahok metuk kane
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dim mau mau buat ring. Kena ngapai ring. Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi kak temu hujan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat nanti.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, saya kena apa tak lama kelara apa je di nak kami lagu nak kena ni duet nyepa alang ku mak hai anak kanan langgeri tam 25 minit lalu pukul J ngak do tak lama dengar jarun nak telok ngelarah bela dewan ni Kementerian Pendidikan KPM okey ya Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP temate ate telok atu pelutusu calon guru simpanan alak dengap nu hadi guru alang guhang tak lama dalehane Timbalan Menteri Pendidikan Eti Wong kah woh teduan pengakianan atau tak lama bulan pitan duma ni deh melabin balai menhuka saya pulul ong calon guru simpanan alang bayat pengah surat suhu ke dah nerpanyo dah te nyadui jadi tak lama te ateng telok pulu do bulan pitan ni deh hukah guru alang hukah di guru alang guhang dan u anisi tak lama dari Sarawak kita menyenang membeli hukah nahana watang pitan puluh saya puan saya 400 jadi u temeh hadui puboh guru mariang dan dah graduan alang teh institut institut pendidikan guru minapan utih Sarawak abad lo katih pun 500 hukah hadui guru alang guhang tino lim hukah jawatan men 500 hukah hadui guru alang guhang tak lama dalih ni hana te 224 jawatan ni hana alang te ha sekolah menengah dahin 276 hana ha sekolah rendah jadi alang guhang ni hana melawin hadui hati reka bentuk dan teknologi dan sains alang te ha sekolah menengah dahin matematik music dahin bimbingan dahin counseling alang te ha sekolah rendah. Jadi anak ni dah dahun nak hitung nyuek tang dahwak tang alang kenaan ahli parlimen ikan Hati Ahmad Joni Zawawi tak lama tengaran Dewan Rakyat alang anak dah halam dek tak lama dan tua mana telok lang hitik peji di kami tak lama kelarah din telok dua ni hati menang telok lang japan telok musang mendapan telok nyadui abin pedung abin pekesaan hadui tam ni janak tiah tak balik lang nyop kuman, tak balik lang lido kuman, tak balik lang pihan hadui. Talam nuntu akin lah berdoa ni. Telok hipun kelara halang sayu. Ui nak men telok lang japan telok ni puang men hadui lang anak telok nah berdoa ni. Seulan hipun jaka men hadui lang uan telok nah, jaka awan telok ngelarah. Dan kini lagu ini panita matemoh tak lama kelarah pejidina kami RTM Miri.

0: Ya, saya kenapa tema pejirin dari kami. Tak lama kelarah tamah lebih ni dua lagu lah anda ke apa lor. Jaruna telok ngelarah berdua ni. Lagu-lagu ma amai aku kawahan lagi nan Florena Bulan dan lagu dalam dahun penan lagi nan Gabriel Yotang hab dalam kuma Bulan. Okey, saya ngedo mana telok ngelarah Bulan doa ni. Nyebong ngetira tamah jaruna telok ngelarah berdua ni. Nanti jo dah petok dah tangan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak di Negeri Sejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Tekduan dah alang ulebu tak lama dagang wina mana telok langaran do harga nak alang nyutok pebeh tira-tira mariang dah nak pakai nak awan mojoh dagang alang ana dah hipun. Jadi dah alang ulebu tak lama dagang ane lim ana petok. Dah dah petok dah alang mariang tabin tak alam dagang hati bakeh-bakeh doh dah alang kita dah alang hipun kenapa ikam nak dagang tengah tanan guna lan alak dang ngetagang alahu hadui dah temiat kenap pengjam dah ala dah dang petigi dah nak dang dang apa lebak awang wak mana dah doh alang ikam nak dagang ala dagang dah temoh ni peju. Jadi anan yang dah balik dahun nak teguh ya duan peji dina dah alang nak dengah dapat teguh dah na sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia alang anda Kuching dalam do alang u anide. Ya nak menentuk alang ngaran do hatai menahang telo alang peji dina kami tak lama nak dagang hadi-hadi usul alang anda telo na tak lama jarun urip anide. Alang an telok lok melok tua telah mamin jadi min kanan teknologi alang tami pun kerana macam tok na telefon usununan anan jalan alang dang an telok pakai awan telok pelaku dagang telok
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ayo cerita dalam lagu nah interview lagu duet Ayu Komang Oria dengan Alexander Ongki dalam kereta masa ya minat payah datang ke pukul 2 lebih tak lama pukul 2 lebih hau kita pergi tak lama program kelihatan hadat asal tam bi ampai nanti mai suka nak men kelok langai temo lebo pergi dina kami Facebook Radio Kaya Amir FM dan menahang telo alang ikam ngelia kisah pekelanyat pergi dina kami Radio Kaya Amir FM kelok dang pekatang dina bara dengah men adalah wan kelok dehen asan hado na kata hadahok tejo dahok tam dan ni jidahok lang mele jidahok lang mele jadi anak ni dah membetul buka dahok lang dang apa telok pergi tak lama kelarah telok berdua ni tiba kali tejo dahok telok ngadah ni sau bolok do menarin telok gebrangau Nunan Pelahuman Anasim Dublin ke Baja saya kena ayak abin dalam telok apa kelop anak peji di hena kami Nunan Pelahuman Iktam alang dan lebo hawa saya Predo Kayan Miri FM saya kena abin kalau pekatang betang dengar mana telok lim salam menu maru saya kena kena deng ngatok dengar menu maru nun hadir telok kerani ya macam tu ke kurin dari Amira hanjan telok hipalang seng pelasu dan sangat berame radio utama kaya nelaan hati nunah jadi tu do baya lagu ini antuju mana dah alang apa anda pukulup sedia sedia ke telang teh

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Non ini melek nan.
3: Jankah orang nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im bek kena meng melek bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
3: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
4: Biar tu ini. Tolong.
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngawan. Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngawan.
5: Ini apa anda jaga daripada lawat jaga keselamatan tam.

Peji ngereng dua parap dapat anak labang along kena na dah umaru along pemang dahin nora nak dah men akah patah. Jadi ani hak nate dua tekna alang an telok pahmo tak lama kelarah tam lebih ani tak lama dua tekna ani hak na dah lang tak api bagi tegu dah na petadi yang tekna 2026 ani dem. Ya dalam menjaga alang ude kalau pejedah yang ngeri yang tekna tak lama nombor lima ani hak na alang ke enam dah nalang ketusu.

Rekeli ah kelok ngapu andone deong do anu si kelan kal.

pihak penjing ada yang tak nak alang kena dah omaru long bemang dah dah men akah hati akah patah tek dua tak nak alang tolak pamo ngado ni tak lama kelaratam tak lama segmen adat asal tam.

0: akan sampai dah level ngala kena joli jangan lang kereta alang kena nah noel anya kasi lang kena noel anya lang kereta ma perlu tusu mai nak lalu pukul lah dua lebih tamu tam dalam jam tam malam bek lo dalam segmen nang larah ngan hapan brado ani wan antu pukul lah dua junang witam peji dalam doa ni halam sejarah
1: larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.
0: Ya lagu ini alang kena ada bahalan tigang alang petengaran kenapa tak jauh taman tam ame bahalan tigang.

sui tak dalam lagu. Alang aku mak ame nun jam tam wan ning ha pita ma dengar yang lagu, tajuk lagu nak alang alang aran ini. Atai mana hang telok alang o ake. Lagu lang tajuk nak ana telok peng peng lagu ini. Ame dah hina tak tajuk nak libang. Ni hak nak guri-guri tajuk lagu alang lebak. Tak lama koleksi lagu telok kayan. Lagu ini ngahop lagu alang kenan Suzy Saniate Amene, lagu lang kena William Laing ini, Alexander Ongki Matazai ini, Agus Hingan ini, Nuna Pelahu, lagu lang kena Nesangau Putih Halam ini. Lemak lagu utama kalang hipun tajuk nak te aran na magi aran ini. Anu nak man telok belajar ni. Yang saya belajar man Bunda Babeh Wai. Saya punya DJ Hasman Mastawid Malang kena Bunda Babeh Wai. Yang saya kena jan hadu man telok SMS Fred. Saya yu ngelarah manika SMS Fred. Baik tak magi berdo ni tak jam. Oh, sang jelang pukul 2. Telok puluh minit lebih na na ni. Man telok lang dia bilang uli pahlawan na teloknya dui. Ya kena hatam pada sayu teng awan teloknya dui nuna perlu mentrok lang ke lagu amai ne ya sakana payak mentrok lem lagu lang kena Rosiana Rai.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kenapa bin temu pejin hina kami? Tak lama kelarah tam habluwa doa ni. Tak lama kelarah habluwa hati dopa 25 do bulan 90 tak lama do mana 2026. Ay, tak lama peji tak lama dengar hati joh kenun alang ana dah kelunan ayak tam agri. Tengaran tak lama tengaran doa dengan negeri. Tak lama 2 jam alang u dengan hani anusang. Ya nah hati joh adun N66 morum hati yang berhormat kena Cuk Pai Ogon tak matang Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Tek Joh Nenok Togaya dengah Mariang Sungai Asap di kita Biles SADV masuk nak Nenok Togaya Kemajuan hadui sedia ubung gantian optik hati kawasan liputan alang tawin dahin heran projek kanan dan pak au nurapak deng an pahalum hadui nana jadi anan hekna Tek Joh teng alang kenan adun N66 murum yang berhormat kini di Cuk Pai Ogon tak lam tengaran dun doni de metang heti Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi yang mentrok lim tengaran dun pejoh lokah kena hatlo anak-anak jam ikam malang ikam jam te jo kenun kanaan usolan dah grip tengaran tak lam dun hangunan ni kalau dang teh ha Facebook berita RTM Sarawak kabintinan tek lim tira-tira dah teng alang kenana dah yang berhormat menepotong kuasan tean RTM Sarawak dah alang temepeng dengah alasan anda dah teh Facebook RTM Sarawak jadi kena dengan kenap ala te menang telok lang ikam jam dan basa te jo kenun lang anda geri te jo tak lama tengaran do ane dahin tak lama jaka alang ude

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Nelarah, Nelaruan, Hapan, Pegidahin, Reden Malaysia, Sayang.
5: Nelarah, Nelaruan, Hapan.

mengamalkan kuih kan Rosana orang tak lama lagu nak anu nan pada human kelak lang pejidin kami tak lama kelarah tam beladoa ni. Ya bukan lah telok lebih hal pada tak lama segmen PDK pejidin kelak muta mana pada kedua tak lama kelarah pejidin redo kayan. Kena tahu apa antara so kena mana kelak lang majusu hai tak lama kelarah pejidin dah yak ya selebih dijai sebenarnya hak konti ngina Tuhan memberkatikan hari ini telok bob lebo alang teh kucing ya saya lebih mana telok alang teh kusiang tak lama hawa api jaka pejidin redo kayan so kena mana telok mana telok lang nyutok nah diusu hari ini telok bob lebo ni ya. Okey, tak lama kelarah puji dari Dokayan, Miri FM. Kita menyenang tak lama dengar tak ji radio lah. Aku mak buka 24 jam. Gemar Borneo rana tindak hadiah ni uan pejadi tak ji do bulan pitan. Dalam dumana 2026 ani dah hadi pejadi program ane. Alang tak ada hinang radio televisyen Malaysia RTM. Alang uti petula ji ngua radio online. Alang ana pemo RTM klik arana gema Borneo jelasan awan pemo lim-lim kelah asal Sabah ada hina Sarawak ana pemo dalam kandungan digital. Huina awan petula tak jo lebanan muzik dan agan seni. Dihinunan pelahu warisan budaya menadua adalehanan. Tino hadiahnya uan pejadi takji do bulan napitan 2026 tak dalam tengayat. Hena jibagi mentengayat RTM. Alak dang pahamu di negeri lebak ngua kat-kat alang dang an pahamu rapa kandungan. Alang hipun noranak deh. Alang ne menaklunan adalah Sabah dan Sarawak itu sendiri alang hipun na alang dak na alang pahmo na alang na nurepa hyper local ala lim lim kelia wa norana de warisan budaya adat asalati seni ati dang an petula menaklunan alang te ha usun tanani ala dah wi jam lahu te jo kenun ka urisan budaya dak asal alang te tak alam etnik-etnik alang mijat ane kelunan jam de mijat alang antam kriang tak alam seluran arus perdana jadi ane naji tengayat alang kenan RTM dah te na RTM klik gema Borneo ala kelunan usutana dak jam lahu kenun ka alang te tak alam etnik alang te tak alam dua adalah Sabah dan Sarawak ni ketitik jo music nak dak na warisan kebudayaan 6

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

saya lebih dahin saya ngelarah mentelol lim ya. Lebih ni tam pecolaan dalam segmen tam. Yaitu segmen dalam kedua PDK. Peji dahin keluar hak radio kayaan Miri FM. Aku dijadi dalam segeri tam hati matoh men pukun telok hatang pukun 6 lebih. Unalo aku semerasa kenap men DJ. Iya lah ugeri tam hati ngejelas segmen alang unalo. Segmen ngelarah ngelandahin hapan ya. Alang upah mau matoh men pukun 22 menadi atang pukun telur lebih. Dan ni hati 35 do bulan pulu duman 2026 hati megat teh dopat. Lahu man kelok bakai-bakai ku sayu menitam alang teha kucing. Lahu menitam alang teha serian. Lahu menapa menitam alang teha lundu dahin bau itam dan paan pejau peji. Kelengi radio kain temani ngejelok FM. G0G.2 dahin FM G06.G dan pamenitam alang teha miri lahu menitam alang teha marudi hatelang usan lahu alang teha lemting apo tuto asap tubau hitam dan peji kelihi radio kain temani ngejelok FM pitan plu 5.2 dahin FM pitan plu saya poin kusung ya. Lahu menitam alang hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV hitam dan paen peji kelengi radio kain temani matoh men pukun telok atang pukun 5 lewi ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Lahu napa menitam alang Hadale Su menitam alang teha Semenanjung Malaysia lahu menitam alang teha Sabah nunan pa menitam alang sengkelengi radio temani ngejelok radio online hitam dan peji kelengi ngejelok radio RTM klik ya. Tunggu kalau payang pala page radio kayaan te link wa kongsi tinan. Tino kalau dang banyak na tuai tamdang peji. Matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong daw. Sampai lagu sengkeri tam te inang kenun ka ano program tam. Ngejelo segmen PDK tam daw ni. Hati lagu lang buka lasan tam menadi ji lagu. Alang kenan bobil aing hati lagu peji sayu piah pepeju. Kerana aku sengkeri tam hati kelengi, ji lagu alang kena Dania Bampa lagu Aku Sawih Menitam Lim.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam. Priority elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milihnya, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan kul mana tam, bi elang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle elang pun elang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pejine physical dehin food intact nutrition.

0: hak belagah dahin hak telangusan paket pagdi biak SWGG 665 kHz.
1: Nona nama Aditan Peci hati kelengih lagu alang kenan Dania Bampa lagu aku sawi ya. Kini aku hati lagu nan di upahapan kalau alang teh peci dahik ngajalah segmen PDK daw ani. Lalu kerana aku sengkerita hati tainang kenan ka anau program tam ngajalah segmen tam PDK daw ani hati tepat pukul telok junang Aditan Peci alam segmen surat dengar lahuman pukul telok 45 Aditan Peci ngejelos segmen tami hati lung alang jadi teh daw ani. Nunan pa hati tepat pukun pa di tampeji alam segmen ngarah jaki hati sengkelinghi daun kunan ayah alang maya pukun 40 minit di tampeji alam segmen adat asen tami hati laku sengkerita hati kelinghi ji tak nak dahin ji sape. Lahuman pukun 40 minit di tampeji ngejelos segmen surat dengah lewi alang pahmau man redo kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati tampeji kelenghi info alang neman hawang dale. Pukul 5 hati tampeji kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men kelok bakai-bakai kui hati lampeji dahik ngejelo FM pitan puluh 5.2 sudahin FM pitan puluh sayak puen kusung. Nuna pahmen itan lampeji dahik ngejelo Astro sayak tusuji dahin My TV tusuji kusung. Itam sampeji hati dahin dalok teledio kenya ya. Bima nita malam peji dahik ngejelok FMG0G.2 dahin FMG06.G. Nunan pah manita malam peji dahik ngejelok live alang teh radio kaya lho manita malam teh peji dahik ngejelok radio online RTM klik hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lahu man pukul 5 junang hati tam peji ngejelok info keliah. Nunan hati anak program tam matoh man pukul telok atang pukul 6 lebih ya. Yang apa yang terpecah dalam segmen tam ini aku sengkeri tam hati kelenghi ji lagu hati ngepnu penghakai bakai tam para napoh paran hati akai lagu jabatan long lamah menitam lim kina kui lagunan pahapan itam lawiani.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te dau lo kajau alam Tuhan naman telo jadi una lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah telo mudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matau mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam telin tam anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melanggin dah te Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalau Matthew G gelap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Tak payang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi tenggelo.
2: Kreni hati tepat pukul 2 kasih pukul telok 24 minit ya. Saya kena menitam alang ni peji dahik ngejelas segmen tam lebih ani. Unalang sebelah sekena belah mengkelo alang ni nyemau. Saya menitam alang nyemau ngejelas pes radio kayan. Ini tak pakai tam hati alang ni mempawah Kalimantan Barat ni hati pakai Afian Mahyus. Alang bara DJ Rin sayu lebih kata tabi melu DJ Rin kata tabi men bakeh alang teha radio kayan Miri FM hahino tu adalah teh yati japahapan melu bahagia selalu kena ni saya kena menikah DJ Rin sayu mano hadi lebih ya saya kena menikah Afian Mahius ya lahu ini hati bakeh tam sisila lulau bara sayu lebih dau kame ha dalat usan dau kena ni ya saya kena menikah sisila ya. Lahu ini hati teji bakih tam nyemau ngejeloh WhatsApp tam ha konti yang na bakih abo lovely. Alang bara hey sayu lewi je hangun laan DJ Rin. Alang utai lebau pala hadui laan lewi ani. Dahin sayu mano menaring paun alang hadui en DJ Rin na tai ateng limna lebau ketuh ni lahu. Je hangun laan akuin naik. Ateng kato tabi ani menkelo lim bakeh-bakeh Facebook radio kayan Miri FN dahin kelo lim alang teklingi radio kayan Levi ani lahu dahin aku mai saya kenep mendijerin awin ubasa meses nai men aku abo Levi an Levi ani aku akai na lagu harin lake dahin aku nginah Tuhan memberkati lim lim hadui alang an DJ Rin na paan ya. Amin. Saya kena menika ya. Abang lovely. Alang naik kira akai lagu hati harin lake menitam lim. Biar pandai aku semedak lagu na menitam. Ini aku sengkiri hitam tak inang. Kenan kaki olun gaido mina alang sang jadi. Hati alam dalitam ha Sarawak ya tidara telodau. Matoh mandani jima dahin duji. Dan ni hati gate 25 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat pedah jima di dhakyo taga lahu lebi bahui belari minas menjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam dhakyo usan minas menjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius nunana hati mina alam menjadi daun ani 25 do bulan 10 Duman 2026. Lahu hati jima gak tek 26 do bulan 10 Duman 2026 pedah jima dah keusan minas menjadi alam kuri-kuri navan hatata Seri Aman Betong Kapit Samarahan lahu taga habintulu kucing miri muka sarikai serian sibu dahin halimbang lahu lebih jima dakia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang lahu pedah malam laki usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hata tasri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang ya. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana hati mina alam senjadi jima 16 do bulan puluh duman 2026 lahu duji duji megak te puluh tusu do bulan puluh duman 2026 nyati megak te do nem pedah cihma dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hadale hudik lahu pedah lebih dah kia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Nana hati kia ulun gado mina alam senjadi alam dale tam darat telah daw matah mendani jima dahin duji lalu lim info ni kalau dang teng inang ngejeloh www.met.gov.my. Kerana aku senggerita mi hati kelingi lagu alang kenan Yunita Nining lagu Harin Lakek ngepnu penghakai abok lovely empain tak pecah alam segmen surat dengah dawani.

0: to you. Happy birthday, Mika Baud.
1: Kena mandi, Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya?
1: Jah, jah. Dang lo kah? Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lo kah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblox pun nanan. Neh, ada aku matang eka. Wim nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Tanu pa ku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman pitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh na lo man 30 daun ati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

segmen kelah rajaki kelah hidun kunan ayah alang maya kelah ini ku senggeriji info menitam yaitu Majlis Dana Dau Sukan Negara sang dana te puluh tusu do bulan puluh ani hati do nam ya ani sang dana hati hat dataran waterfront Marudi lalu tenah majlis pelaung sang dana matoh man pukun tusu jihima lah menitam alang te jelang hatatah Marudi man kelu alang te hamiri lahu man kelu alang te habah ya keladang te ineng dana hari sukan negara ya ani hana ji peringkat bahagian miri duman 2026 kena kalim hadiah-hadiah sang dana jaka ani yati tena majlis pelaung hari sukan negara tena senaman aerobik perdana 5 km challenge unity fun walk lahu hati petading aerobaton tena pameran main digital petading main badminton tena hati cabutan bertuah aktiviti santai dan interaktif tena sesi ngopi petading main lestik ni yang paling best ni ya lahu hati dah juan barang uvung-uvung dah main sukan dahin tena petading ngala ya lahu hati teji kempen sendana hati kempen kesedaran hentikan buli lahu menitam hati tekurik madih man kalau alang hipun hava ya yaiti kalau dang te ala gri lo anak-anak lo ka gri harin lo ka gri bakke lo te hatinya dah na hari sukan negara sendana te ujung minggu ni hati donam matoh menpukun tusu jihima. Kerana aku pula sengkerita mi hati pejong alam segmen ta mi hati segmen ngelarah jaki kelengi daun kulanaya alang maya. Ngelarah jaki.

padi cucuk-cucuk dia aja. Hari tu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak marek mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu padi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang.

0: teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR Boost Standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Mun kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah dengan rakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Nenek Nahman adik aku gerita pahapan kelengih lagu alang kena luta emat lagu petatna itu hinan abo ya. Kena ke lagu nanti upahapan kelau lebih ni kenan tuaka hadui alang kelau na. Lalu kerana ini hati tepat pukul 40 minit, itam pala pesan pejauh dalam segmen tam hati segmen adat asun, aku isang gerita hati kelengih ji tekna alang naiman long bawang nako. Hati tekna laban ani hana dah alang menang jakat hana petading tekna duman 2026 te bulan pitan alang lalu dikina kui hati tekna ni dang pahapan lim kalau bake-bake kui alang pencidahik leviani.
1: Saya kena jadi kalau alang kelas ni alhaul lebih dah mandiri ini.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Takna mihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira dale nira jinaan kelunan takna. Jadi menuna dah kelanghi takna ni usi dah jam sarah usi dah ngenap tuduh ngenap kelanghi tu ada awin dah ngenap kelanghi daho alamiti daho pihun daho dalam daho mahan daho nira kat baru ngareh hati tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit tay tangaran manok kelunan bungat lim lim dang antangaran alam tak nak bi daho tak nak ni daho mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelenghi tak nak ni pa bini ha daho sayo kurin dah menuna hi hamain kelenghi tak nak nyemugan kelunan nanti kurin dah. Nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli lim kelunan nak nak nah tak nak ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu ke dah tak nak ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote tak nak dah pin kaum melibatkan kelunan bangok ke halang tak nak ni

Kerana ini aku segeri Tam hati pecah dalam segmen Tam, segmen dengah alang Diamond Hawang Dale ya. Dengah alang nak lawan kusi menitam, hati ji dengah alang jadi ha Cape Town, dino tena plesak magma umenglan, te pitan libu, ji atu 44 kes Ebola dahin 4,410 kes patai tawit perahani alang jadi ha Republic Democratic Congo DRC, dah obara alang naiman pihak berkuasa agih dalihan nanti daw telo alang lalau di. Dan tena pusat kawalan dahin pencegah penyakit Afrika, Afrika CDC, yaiti bara perahani matuh nak jadi hati te bulan 5 alang lalau di hati ji perah Ebola alang melai atau paling salat te pegai alam sejarah. Un bulan nani te ji ke salam unalah jadi yaiti perah pegai virus Ebola stain, nyati melai pegai udah menglan jadi hakennya. Dalam perahanan nyati endah menglan matai, tawit gak pegai perahanan ha DRC, jaka hati hati ni tena anau nak ha ujung tanah, tai pala dah mendalih pada ji Uganda ya, ampayan ha tugung bilun tai pala Kenya. Kali ini dalam pihak berkuasa agi Kenya, alam dah menglan lim dah alang tehipun, yata pahabung nahin laki ni jarun anau na ani. Nana hati dengar halang unaloh dengar halang Naiman Cape Town. Kes halang kedua hati ji dengar halang Naiman Jakarta. Polis Indonesia hati unatep tepitan company dahin 223 laong dah hati jadi suspek alam kes nutung tuan hintana alang jadi ha kuri-kuri wilayah ha Kalimantan dahin Sumatera atang puluh telok 2 bulan puluh alang lalau. Ketua Bidang Telok, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Komisioner Polis Pipit Subiyanto Hatibara, hati ani melawin tena pesuluh tena leput polis enda terima melawin kes salah alang kenaan dalok company dahin dalok kuri-kuri laung ani di. Menpitan puluh saya kes leput polis melawin dalam company, tepitan company hati endah natap hati jadi suspek korporat dahin layang alang tutung yang nah 25,626 hektar. Lebih melanan 220 telur leung hati endah natap jadi suspek men 270 telur leput polis endah rekod te 22 wilayah polis melawin ngawan alang tutung hati layang nak 5,000 ji atau 57.1 saya pelupitan hektar. Yaitu melima ni 65 laung anda hamalan jadi ha Riau, Sumatera Selatan yaitu 40 saya kes, Kalimantan Tengah telok pelupitan kes, Kalimantan Timur telok puluji, Jambi 14, Kalimantan Barat 22, Kalimantan Selatan saya, Kalimantan Utara telok Sulawesi Tenggara 2 dahin Sulawesi Selatan Jilaong. Nunana hati dengah alang Naiman hawang dalai alang kui kunsi menitam lim itam dan pejian alam segmen ni te caka alang pelan te daujima. Anihan Radio Kayan.

ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: angka sepuri Kuala Lumpur. Lalu saya teman kelo lim kelo bakai-bakai kuih yang maring ni peci dahi kati di jerin ngejala segmen tam program peci dahin kelo tam yati jam tam alang ke telo ya. Ini ku sebasa kena menlim kelo bakai-bakai kuih alang ni peci lahu alang ni meju usu ngejala segmen tam yati segmen program peci dahin kelo doa ni ngejala live alang teh hapes radio kayan. Saya kena men bakai tam yati Clarence Selong. Saya kena men Simon Eman. Saya kena men Richard Linggan. Saya kena men Priscilla Patrick. Saya kena men Two-Way Situ. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Cecilia Lulau ya. Lalu ini hati tebake tam. Hati ni matan dengah ni ya. Hati Two-Way Situ. Bara saya lebih dapat men Ika di Jerin. Nuripah men bake-bake dia kayan. Hino tua kalau te ngelidam daw kami ha tun teman tungku lebih ni DJ banget nei pah ban pah oh laan kena ni ha lalu kisah tua ke DJ kena ni saya kena man Ika DJ rin sayunya di man Ika ha kontinan Tuhan memberkati lim salam Malaysia mana ni man itam lim lahu kena ya saya kena menikah tuwe situ alang nei kunci dengar penjirin itam alang te penci kelingir radio kayan cakap ani. Lahu ini tadi bakit tam hati kelaran selong matan agaban hati go kena hagri kok kawat teh tepurung ni ha men kelak bake-bake ku halang teh penci kelahir do kain jaka ni ha kira teh tepurung kita bi tepurung alam kena kena di alam imajinasi kena dia ha. Okey kena ni pantap jauh alam segmen tam aku sengkrita hati kelengi hati info dale taman negara mulu menitam lim lahu papan kelengi ji lagu alang kenan dan ia bampa hati lagu dale Sarawak menitam lim.
1: Taman Negara Gunung Mulu nerepah anrana rin aran Taman Negara Mulu yakna jibusang long alangaya ha Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 527 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dihin tula jerak alang urip ta alam na. Jibusang tuan lo alang pegan alang jang sekali dang an puya ket alang te ta alam na. Hipun leba awan menklunan alang ikam tipiwe ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batok kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an keluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa dalam hajat sayu mendha alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang enep pala pake bilun. Dahin mendha alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing, Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek, Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

5:30 minit aku Palau Senggeritam. Yaitu pecah dalam segmen tamdani, segmen dengar kali ya. Yaitu dengar alang unalah dengar alang nemen Kuala Lumpur. Telol ong beregu dalam tam yang tidak pecah tai pala pusingan kedua. Terbuka Denmark menu dalam menang alam pusingan alang unalah jihma ani di hati inang dua men dalam nisang kira pesuk padang dalam sendiri ya. Yaitu aksi alang Jessica Bank Arena ha Odesen nanti yang tiba-tiba lelaki dalam Chia Wei Ji dan Tio Yi

dah menang lawan dahin pasangan Taiwan Chen ke si Chen Zerai dahin Li Yu Xiu hati 20-16 20-15. Tina dalam sempesuk dalam sama dalam hindalo nyati pilihan ke-6 kliahani hati Go Zefei dahin Nur Izzuddin Muhammad Rumsani hati pusingan alang ke-2 hati dalam dawan ini di hati menang lawan dahin sama dalam nyati Nur Muhammad Arin Ayub dahin Tan Wee Kiong 20-14 20-10. Alam kliah bergu pesapun Cheng Tang Zi dahin Tong Iwei lahu hati dang pejuah petai pala pusingan kedua menudalo menang lawan dahin dalam sama dalam dia sendiri nyati Jimmy Wong dahin Cheng Sui 20-15 20-16 ya. Dan ada wani sempesuk dahin pasukan pilihan alang ke-6 men China nyati Guo Xinghua dahin Cheng Fang Hui te pusingan alang ke-2. Nunana hati info kliah alang unalo. Dengar alang kedua alang bayar lo hati ji dengar alang Naiman Limbang. Kehumnaan kliah sang anda hana hati kerap pelamai. Dau Hari Sukan Negara HSN peringkat bahagian Limbang seandainya matoh mendau 5 ani atang dau migu ya. Hati pengawai belia dan sukan bahagian Limbang Rinal Elster Peter Bara hati tena hadui alam dah kini alam sedia jalim program-program anda te darah dua dau ni sang panau dahin sayu dina sang mapeng kahum naan lapisan konan bangu wina mendalo golongan belia dahin komuniti hatata jingawan. Kelia senahan ajakan ina tena petading aerobikton bahagian Limbang hati Jima Hadewan Sorah Limbang Blue HSN 2026 Fun Run dahin Walk Ria Madani larian komuniti penjara Limbang pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak HSN 2026 Kejohanan Bola Tanpa Terbuka Limbang petanding cabaran tinju amatu tena yaitu petanding Damai Double Dart Cross 2026 terpurung yaitu darah 4 jam Waterfront Limbang kempen dermadaha tena pejuan badani koperasi dahin program pot healing rakan prihatin. Nena hati info kliah alang kedua alang bayar lo hati dengar alang Naiman Limbang lahu atang tini tona segmen dengar kliah alang kuikusi menitam lim etam dan penjelan dalam segmen ini terjaka alam pilihan Tedau Jima. Kerana aku sengkerita mihati pahapan kelengi ji lagu alang kenan rosan orai lagu Amai Dahin Inai menunin ai tanpa lepejuh dalam segmen tam hati segmen Biz On Air menitam lim.

0: tam dahin kerai ni tam pajau paji tak alam program tam lebih adi hatam pajau paji dahin hari teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tang menikah asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru hinak kan ni.
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok hamiri ni ke kalau.
1: Melok hamiri.
0: Dan ni kawak seng apa sangun atai johadusu. Dan ke barang matoh menduman hiran ni ke oh tapi tak alam hadu usul ni.
1: Menuman 2020 usul ni ringkui na lah na ok nuti. Amin berminat lah dari hadi long nunan. Sampai tak melo-melo di nana kering tanyam ni dah ok ni. Nunan lah hadu ngeluan-ngeluan nunan ke na ring nak ba. Tapi nak ke tapi biji ni tak kawan tak. Ni tadang tena tangkerai ni mah.
0: Oh, pejoh-pejoh na tangkerai ni. Okay, dahin laho te alam hadu sulang imna ni. Okay, kenun lim naan hadu sulang imna ni.
1: Teka ku na rantai tam orang ulu lah. Susun manik na te. Kira belek manik ti kita apa. Na susun-susun na kek te ni lah juan. Na kira ke lang pali kaum lah.
0: Oh, na kira pali
1: kaum. Iya, susah na.
0: Ay, alang inu-inu ni dike mina. Wong tak nana tiket tak nak home plan lo nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui ya ti okay orang kita dang juan nana tiket. Okay, tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan juan nana ti.
1: Tego te event alang anda hak bara-bara man kami. Abi nak kunyon hak persatuan DBS dan hitam persatuan dok ayan talang usan lah. Tek jumpa ku terlibat inda.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. Oh, HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tetai main dan ai di Sabah.
0: HKL di Sabah.
1: Di kawan ku lah Sabah tau.
0: Dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ani.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih men orang hadir sulang
1: abin. Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bantu tanya nono dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam peti di kawan kui lang nabi. Nak aku matangi ha bin hati nak kelas lah. Nak aku matangi ha dah aku nak belajar nak bodang ha. Nak aku tay belajar dah nak bi. Nono apa belajar kat nuni usi ha dang sang. Jaki bin kahum lan tok tok hadui nang nana bi sayu nak sedia na wong-wong atike. Ya aku belajar na sabong-sabong na tuan na bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na anaring-haring ko ngendap na hadikirap ni bintang minat ka takatil ako na jiji hadiyati
0: ka na nike na manika to aring na ka
1: aku na naman hanyam nike bintang dah anak tangan-tangan sang temayin kita disipan nuna sayo tangan na pijam de lah ke na na jiba o na nike tay na dah jam-jam di unan di handa nyonyo na ba naring-aring ko na juan-juan ok-ok ka si ka nono ka hum ta lang nyo na di kaya na be abin ha hum lalan ha di tusah na na di mahan ka ok ita sang pang o na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke kendo na lang cabaran ka lang im telunga ta alam pelaong ha di lang im na no repa te juan na ka no te
1: cabaran naman kawangan lah. Iya, binu si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim. Biya bin lan piha amnuno bab legah nak ke. Bi kahum lan lanuwong nak alang ngawan tak sang pakai sin lah. Mesti
0: terbeli nanti.
1: Iya, haman-haman. Haman-haman ke belajar.
0: Okay, awi dah order kahum nun ni ke nono anda hak bayar nunak ke ataupun haun akeh ada bayar nanut ya?
1: Haun awi dah bayar nabin lekoh kue la sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: oh nut.
1: Iya nut. Oh.
0: Matang tejo luben telefon minat ada halang kenap matang ika marung kirap ke marung tabang ke dika nanan tak kabar luben telefon kak men kalau nak bangun lang tak lang hirai dia kaya nubi
1: ni luben telefon ku ya ti kosong jepitan telok telok lima 6 2 tusuk 4
0: Okey, ana lubang telefon ha. Kalau kena WhatsApp ha, kena telefon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke hendak dah senginang hadu yang imna ni.
1: Selina Wan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selina Wan. Okey. Okey, ana na ngapa na lang dengan telo pala. Nerepa awi telo ngenda pipun kirap, nerepa tebang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang na ha Facebook na ti tu ada hendak hate lang ngenda kelo ke. Telefon nerepa WhatsApp ha pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 562 tusupa tadi di. Kita dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lang nap tabin tak lama di usu ni nerepa nakirap ka ataupun dah nyam kerai ni ke alang kerai ni bin dap na bidang lang nap dah na apa bi bina te balai lang nap tabin dalam hadu usu ni ke te dah tangan ka menlahan.
1: Alah tangan ku men itam lim musik ah men dah nyam ta menit menitam doh indan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuno ni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ya si haam tay nun de tay pade
0: lepaan tampakai
1: walaupun ni haam original la anawi ha piang bulok manok menona ni ke
0: kira ni sinan nang ala manok
1: bisa yu lo kita nalang nuti ke kira nun de te na an gaya gaya na an da nyam tam tinggi nang ke awi langen cang na hadu tike men nun de nana lalan na tutui ya ngaman penambah na ok awan tamble lehia legula lah sing ha kahun ti ke bi besukul lah awin ye ha o te ha bilang dong tak nanu ti
0: menu tam lo tua ni te melo tua ni ko sing kira halam pasen hau ma pendak na ni
1: hau ma lan pi ha da ok nyam na ke lan pi ha awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul lilim lega ti kejak pa
0: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan, barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi, cas telefon, rukun kahom gunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

pukul 6 ngomi. Sebongase demutik pun penabar, projek bandar pintar Kuching pakai peranya RM550 juta peruas akses digital. Sarawak peruah duh risen karbon hutan bau melibat kawasan lebih taruh pundi 1,000 hektar. Juk perut taruh juta ringgit penyukat ngenyenamah dak paguh pimudah karen terbetong.

Selamat ngomi bersama Doko Martina Naun dan Abar YFMBD ya. Demutik tengah Abar. Upis Menteri Komunikasi do Upis Menteri Kesihatan Awam Perumahan do Perintah Tempatan bayar Upis Utility do Telekomunikasi Sarawak naik kerjasama sen projek Kuching Smart City and Digital Connectivity dipakai peranya RM550 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil sebut nang ino nganyak peruas akses digital dunamah dak paguh perkhidmatan bandar de kawasan Greater Kuching. Ia sebut dan iti lepas nyaksi adat sign pekerjanji MOU de Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Kerjasama ini pun pakai teknologi digital data dua kecerdasan buatan. Ini hanya nagap pengeramat ratus nama akses digital do buka peluang ekonomi bauh duduk rakyat do sektor kerja dagang. Perintah Sarawak peruah dua risen karbon utan bauh anuitih duduk Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rejang dua Shin Yang Sendirian Berhad. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Do Abang Torun Dato' Len Talif Saleh sebut nang risen ini melibat kawasan 4,700.2 hektar kawasan de Tanjung Manis, Kuala Rejang 226,150 hektar de Ulu Baram. Risen abah serah da pengarah Tor Utan Sarawak Dato Hamden Muhammad nudu wakil suaduh penerima de Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Di undang sesi soal jawab Udung Dewan Undangan Negeri Dato Len sebut nang perga taruh risen karbon utan

menteri tiap sepagi. Menteri Pengangkut Anthony Lok Siew Fook sebut nang kerjanya seawal mendapatnya ditoban helikopter itu agi risen birun dosije perubatan desa. Helikopter dekaku layang-layang aerospace Sdn Bhd itu pun agi gah dokumen birun desa do dapat toban birun. Dang udung Dewan Rakyat Anuiti yenang kerja nyasat masih aboh pono sementara report piobo mesti aboh setia dang tipuh ni sawa sua anuburan kes beraku. Upis Menteri Perumahan do Perintah Tempatan Rek Prati Pimitia Naib Balai Bomba Desa de Pulau Pruit Daro nuna indeks risiko sauh de kawasan ino. Menteri ya Nga Koming sebut nang kerja prati nu riak notu pimitia sebenar sebayu cadangan naib bomba naib balai bomba nu oboh ketut senrakah de setusa. Teranyaut penyikian ahli parlimen Tanjung Manis de Dewan Negara yenang iti berapa duhar torun sau de braku sinekah berang sawa de Pulau Bruit. Ketubuk dua habar. Udung Onu Kepat, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Anuiti habut tajah pakai sesi penyikian lisan yenuh semungni penyikian abu nyaut dan tipuah da abu notab. Antara Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Dupi Masang Wilayah Datuk Martin Ben sabut nang Perintah Negeri yang ketubuk karik peruang sa bawang asan dapat jagin kawasan pengeruap pinguman utama dekedak kudus dubua. Upis Menteri riak notab tanah de bitotek sen pemasang pemuruh komersial de ayu pakai pemudah infrastruktur teknologi duh pemasaran. Cadangan ini buah nimang dari buah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke sementara ngerusuk zon ekonomi Sibu. Sementara ini klinik kesihatan Bintango dan plan riabuh nama dak paguh suak klinik kesihatan Basa Pat ke Basa Taruh dari buah rancangan Malaysia ke sementara. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duh Perintah Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti sebut nang plan ini melibat kerja mimuh klinik Jupen Duh Daogi Rimuh Kerusi Rawatan. Teranyaut penyikian adun meradong yenang klinik ini ketubuk setiap perkhidmatan 100 ngerusuk pemerawat ke sekurah do pusat pemulihan dan komuniti. Sarawak Energi Berhad nyukat juk puruk taruh juta ringgit nganya namah paguh karen debikian betong ngerusuk projek geribok rancangan Malaysia ke semong taruh. Sukat beranya ini murid bayar pemudah karen de Dewan Undangan Negeri Kelaka. Teranyaut penyikian so adun Kelaka. Menteri Gapit Menteri Utiliti Sarawak Datuk Ibrahim Baki sebut nang projek ini melibat kerja mimuh pencawang elektrik dua talian penghantaran taruh-taruh kilovolt dan kudu-kudu kawasan. Projek ini ngenyenotu pemudah karen dapat bersedia 100 dengan lebih sepaguh dudah penyebisaya dan projek Sungai Asap Digital Village SADV beroga taruh 6.5 juta ringgit de oboh nanggung 10 ah da Perintah Negeri adin mesiap moy peratus dua sakat nyenang siap tuben soa iti. Gapit Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang sebut nang projek ini melibat kerja pasang 240 km gentian optik nganya nama dak paguh pimudah telekomunikasi di kawasan Sungai Asap. Sejak ini sakat nyenang ngin utung duduk kira 20,000 orang nyaa suak semung nom komuniti dan melibat 200 semungju blok Romin Botang. Ruar senino perapat osah digital pimudah ino ngin pada bahasa bau ruar sen perapat osah digital pimudah ino ngin utung dang pimuruh pintal perbankan elektronik idagang duh pendidikan digital bayar perkhidmatan perintah secara online. Dagi gah boh ngatur ira sesi bahas rang undang

undang-undang RUU Perbekalan 2027. Dan sesi ini, Adun Telang Usan Dennis Ngau raan dak pemasang orang raya amateh de Telang Usan mulu doh wilayah Param obah nama. Rakah ini nganya notu ratus dua pasal sonang seen pendidikan kerja berubat doh jua asih kerja bara demuno. Ia muji sejakak berita Sarawak demit alih kerja ngurus donamah dak paguh bokas orang balak dabi guna sen ratus teruar pasar. Sungguh munu ia pun mitiagah perintah persekutuan sedia pinurung beranyar sukup nganya notu pemasang infrastruktur luar pasar dapat ponu dengan ngasih. Ni poin 2,000 bilion ringgit abonyukat sen bukemasam projek pemasang di kawasan Telian melibat kerja mimu dua biki orang raya pemudah piin jaga bingun sungai dua bori mampu milik. Sukat beranyai nu pun melibat ke skim nama Kupo da Ayu pemasang bandar pemudah ratus dua pemudah sen kerja perita. Taramokat Sina Adun Telian Royston Valentine mitiak suak upis menteri jabatan do agensi denai projek dak nyeraras do prati projek dengan pagu. Inu nganya notu projek obo pono nunak jadual masa demo obo notap do nunak pimitiak ratus. Adun Pending Violet Yong pun bahas ke RUU Perbekalan 2027 doraan kerja ngurus tanah manas de Sarawak abuah naik dengan pagu antara cadangan strategi komprehensif dipakai sains do tipu ombu nganya na harsau dua jaga abong torun garis panduan do sistem pemerhati de sigawagi patut tubuh perhati bau amete nganya nipari kawasan do pasas perhati kawasan de bigatung risiko do mitindakan kurangnya ada naik opui secara haram. Itih ruban hutan tanah manas berguna senya jikun karbon jaga biodiversity dua ngawar piin. Dia inu Dun Sarawak ngibonar usul zaman ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Chong Chian Chian neg tajah onwiti neg obo udung. Usul da oboh proyek da Menteri Pengangkut Sarawak Datu Sri Lee Kim Shin inuh bitunak dua dakwaan ngelanggar atur udung dewan dan semung taruh dua semung pad onuburan semung deropas. Antara dakwaan irah ngin pinorang da dapat da dewan serapam pakai bang sina da diakona dua nang ahli dewan debokun ogit niat dedek pagu. Tarah proyek usul inu Datuk Sri Lee sebut nang su ahli dewan ogi hak asina sikin soalan duh prati rakah berita. Pak hak inu patut oboh nai dengan punuk tanggungjawab duh nuna atur dewan. Usul inu bungi bonar pakai sukong 62 ahli dewan ni orang dah setuju dan ni orang idah dinyukung atau nurak. Ropas oboh bahas dah semung orang adun. Ngan kumamas abar kuparibasa pun-pun projek bandar pintar Kuching pakai peranya 550 juta ringgit peruas akses digital. Sarawak peruah dua risen karbon hutan bau melibat kawasan lebih 70,000 hektar. Juk pertaruh juta ringgit penyukat dengan nama dak paguh pemudah karan de betong. Damuti Cik Abah dah menyusun dak Monica Gary, dah menukar kang Sinabau dak Vonesia Denny, suak seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

KJ Amitin dengan bagi tahu semangat cu minerim pas pukul 6 lama tenu ya. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada lama tenu ti baik ne bagi bila kita ada kawasan Kuching ya ada penggaping de lama tenu ti mina frekuensi ni kusong 6.2 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian ada penggaping mina frekuensi ni kusong ini penicu MHz. Wani pun selamat jalan tugas bagi bila kita ada bertugas de lama tanuti. Selamat berhibur dengan kami de lama tanuti ya na pukul pri ibing hari. Okay, kerandu de bandar Kuching kerandu pagu saja rendam rendam saja de lama tanuti. Wani pun bagi bila kita ada masa di jalan de nucu ne ke kawasan Peramin bila kita. Ngarap kita sentiasa sabar, sentiasa kita jaga penyelamat adib kita masih lagi penyelamat inya ada bekerja. Aku rasa tinggal-tinggal kawasan de Bandar Kuching badek dengan motor de masa itina. Utama de pagi bila kita ada nucu ne ke kawasan Kota Semarahan. Ini pengharap kita sabar. Dengan sentiasa kita ngajar tu selamat di jalan bahas ya. Sentiasa kita gagit lagi dengan keadaan jalan. Kadang-kadang jalan de bilik tunah de masa itina. Kadang-kadang berubah-rubah ya keadaan senca lencongan jalan. Perkara de munti de boleh ngeban pengaya benda ke bala kita ya. Oh ini pun terima kasih pini bersama. Ngarap kita semua nanti hibur dengan lagu-lagu info-info de ras kunci kunak semua bila kita nak pukul lah pri bingare.

Klik harito anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyita anak mudo kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PRI. Penyita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngagaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubuh saman endam berpaut ngan ngasung. Tema penyita sewak hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg beda temit bat di tabiat ngut tengan di arun, sekura, tempat kerja saman komuniti. Ngut tengan tak tunda dem rakah di betul. Ana ina pakai pina di bisik. Pakai sabun yang ngut perg purak tengan. Gisik sok duh purak tengan saman esah trinyu. Lepas ana, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik. Kanyi badah tengan tak, ngatisyu pangkah tawar di bisik. Ngut tengan ngagaya di bisik temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan, nyentak 6.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibung Asik, Pun-Pun Agah. Projek Bandar Pintar Kuching berga RM550 juta dog netap yang negap dingin penyejawit digital. Sarawak peruah 2 lesen karbon hutan adibau yang kawasan bayah rebis taruh perundi 1,000 hektar. Jepur taruh RM1 juta dog nita yang bedak kena dingin penyeruah elektrik di betong. Selamat Sungumi Andu bersama aku Vic Mo Lauren dan Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Opis Menteri Komunikasi, Opis Menteri Penyihat Ratus, Pramin Kapita Kawasan, Saman Opis Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Jasama, Derem Netap Projek Kuching Smart City and Digital Connectivity berga RM550 juta. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Padil Kidanang, projek kena ina yang pibayah dingin penyejawit digital beken so bedak kena dingin perkhidmatan pasar di kawasan Greater Kuching. Aya kita sekati ripas nyaksi rami memorandum sepakat MOU pasar pekarana di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Kerjasama hana menegah rek bedak mujur dingin pitak teknologi digital, data ngah kecerdasan buatan AI yang bedak beke dingin atau sama ratus pibayah akses digital saman kuka peluang ekonomi bau ka rakyatnya pitak dagang. Anduati Perita Sarawak peruah 2 lesen karbon hutan adibau ka Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang saman Shin Yang Sendian Berhad. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abong Tarun, Dato' Len Talif Saleh Kidanang, lesen ana do peruah yen kawasan bayar 4,700 mai per mai.22 hektar di Tanjung Manis di Kuala Rajang saman 26,150 taruh hektar dinge di Kuala Baram. Lesen ana dok serah bedak opis bedak pengarah opis Tuan Sarawak Datu Hamdan Muhammad ka pinyarun so dua company ana di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Dia so ana dalam sesi soal jawab Datu Len Talif Kidanang Neg Madin taruh lesen karbon hutan Madok Perua kadok jebenar yen kawasan bayah 56,106 hektar ka ndi soi gi babo drem postres validasi nga verifikasi diribo aturan karbon antara bangsa. Report awar bipawet ngahar helikopter perkhidmatan doktor udara adirebu di Long Lelang Ulu Baram adi mebeda rimen an kebes nga mai anu bulan September adiripas donyi jaka redok dapat dapat dok teban ka udung jemaah menteri sepagi. Menteri Pingakut Anthony Lok Siu Fuk Kidanang asir so kerjanya sat awar mendapat nang juru terbang ane bian lesen nga sijil perubatan adisah ka helikopter ane adi dok depu beda layang-layang aerospace Sendian Berhad menegah bian dokumen pemenu adisah. Tipu udung di Dewan Rakyat Anduati ayanang kerja nyasat pasar harana di babo dognai ka report puno guna dognai dalam tipu ni sewa so anu buran har ana jadi. Opis Menteri Perumahan nga Peritah Kawasan Renai Pimrati yang ngaten guna kade nai balai bomba mini di Pulau Bruit di Daro. Menteri I nga koming kidanang pikara adi redok tembit kira ina indeks risiko harsau sebayu tindakan bituku dok tembit. Miu di Dewan Negara nganam penyiken ahli Parlimen Tanjung Manis ayenang plenana dok nai bitunda ngahar kawasan Tuan Sau adi jadi sindek berangsoa di Pulau Bruit.

Piju dinge nga aga. Udung ando depat Dun Sarawak ando ati do peguru nga sesi soal jawab diki semengdi penyiken madognam. Ati saman penyinam so gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Penyikembang Wilayah Dato' Martin Ben adi kida anang Perita Sarawak repeju kuas potensi bawang asan yang jadi pusat penyiruah pinguman nimun kudos nga buah-buah kayu. Ayenang Opis Menteri I menegah rengaten kawasan tanah adi setugu yang kuka projek kerja kemian komersial adi baga adi bian pingakas infrastruktur, teknologi nga pemasaran. Ayenang plenana reduk teban yadok nimbang diribu kajian separuh penggal atur pimansang Malaysia nombor sementara saman so zon ekonomi Sibu. Sedenana agi plan dognai yang bedak kena dinge klinik penyihat Bintangor so takah pat ka takah taruh diribu atur pimansang Malaysia nombor sementara. Gapit Menteri Penyihat Ratus Pramin Kapita Kawasan Dato' Michael Tiang Ming Ti Kidanang ati sama naik klinik jipa adi bian rimah kerusi rawatan. Miu nganam penyiken so adun meradong ayenang ati ina yang bedak kena dinge perkhidmatan ka rakyat ka plenana redognai so program jangkawan adi saman merawat ka sekura saman pusat pibuak pari drum komuniti. Sarawak Energi Berhad nitah jut taruh juta ringgit yang bedak kena dinge infrastruktur elektrik di betong so projek adi redog netap diribu atur pimansang Malaysia nombor sementara. Gapit Menteri Utiliti Dato' Ibrahim Baki Kidanang minta beranjana ina saman yang bedak kena dinge infrastruktur elektrik di kawasan Dun Kalaka. Ati saman naib pejabat elektrik saman pasang kabel elektrik taruh-taruh kilovolt di kedak kawasan. Miu nganam penyiken so ahli Dewan Undangan Negeri Kalaka ayah nang rakahana inah yang nganetu penyeruak elektrik adi rebis kena di kawasan ana. Projek Sungai Asap Digital Village SADV berga taruh punem poin di mai juta ringgit adi dok beranja puno bedak Perita Sarawak madinati meditakah mai propri peratus kait dok jaga kemas nga dognai nga teben soati. Gapit Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang Kidanang, projek ana ina saman pasang gentian optik adi ambu 140 km yang bedak beke dinge pimuda internet. Inisiatif ana dok nyejaka ringin utung ka arong 20 ribuan sosi mengnem komuniti remin betang digina. Dato' Liwan Namanang beken songurang asah drem pimujur digital, pimuda ana menegah returung drem kerja kemiang pintar perbankan elektronik, e-dagang nga akses tunduh pendidikan digital nga perkhidmatan perita pakai gaya online. Perbahasan yen rang undang-undang RUU Perbekalan 2027 agi ge dognai drem udung Dewan Undangan Negeri Anduati. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau raan bedak projek naik aran raya rebisi di kawasan Telang Usan mulu nga wilayah Baram dok pederas nganetu rakyat swa pasar yen penyejawit adi rebis kena drem pitak pendidikan kerja nga penyihat. Ayah menegah muji Perita Sarawak adi tembit pengurusan yen miki aran balak amai rakahana reda penyelesai penyemar infrastruktur adi dok nura bedak rakyat di kawasan swa pasar. Sungguh mena ayah mite Perita Persekutuan bedak ngen penurung beranja nganetu penyekembang infrastruktur di kawasan sepak pasar dan pedok ngatur ngadudu. Perungun di RM0.25 bilion dognitah yen berang masam projek penyekembang di kawasan Telian nimun naik kamiki aran raya, projek penyiruah pin, projek naik tebing sungi, saman projek perumahan adi deh pahah margai. Beken soana penitah beranja anak menegah inah yang skim pibayah kapung nyikembang kawasan pasar pimudah ratus sama nyidia pimudah ka bara pegawai awam. Adun Telian Royston Valentine mitik per opis menteri opis nga agensi adi netap projek ana bedak nakit dalam netap ka naipi merati tunduh projek adi dognai. Ati inah nganetu perg projek dokanu dognai nanyam tipu adi dognetap siani ngin utung ka rakyat.
Sederhana adun pending, Violet Yong agi ke suak dalam perbahasan RUU Perbekalan 2027. Ayah mitik sien pengurusan tanah gambut di Sarawak, dok bedak rebis kena dingek, ka kedak sopikara adi dok nyebet ina rakah strategik nga komprehensif soparat sains yang tak har sau so jadi. Beken soana ayah nang aturan samun pemerati adi dok pakai menaga berguna dok prati pari, rebisi adi bipawet ngarakah ngurus kawasan adi bersau, pemerati tunduk kawasan adi bian risiko, saman tindakan tunduk sarah bipawet ngatungan terun. Ayenang kawasan tanah gambut raru berguna yang nyikan karbon, jaga biodiversity, saman piin. Dia soana Dun Sarawak nyebenar usul adi Dr. Ban bedak Menteri Pengakut, Dato' Sri Lee Kim Shin, yang negah adun padungan Chong Chien Jen so meneg ka udung dun neg ka udung ana maripuan. Usul ana dong na ripas Chong de tunda kudu-kudu pikara drem peraturan-peraturan udung dewan ngas mengtaruh saman semengpat anu bulan Oktober. Kedak so dakwa adi dong na ina penerang adi nyirirok dewan pakai pemenyu adi dong kena saman kinarap bara adun adi beken. Dato' Sri Lee Kidanang, pereg ahli dewan, bian hak miu, naik penyikin tunduk kerja pengenai perintah, pak hak ana patut dok pakai nga punok pinanggong, ka tunda aturan dewan. Simengan adun miu pasar usulana, kai dok nyebenar ripas 60 donan ahli dewan nyukong, nin an de setuju ka nin an dinge, de nyukong ka degeh netang usulana. Mengaku kemasa gah kuri bahasa pun-pun ni. Projek Bandar Pintar Kuching berga 550 juta ringgit dok netap yang negap dinge penyejawit digital. Sarawak peruah dua lesen karbon hutan adi bau yang kawasan bayah terbis taruh pundi ribu hektar. 70 taruh juta ringgit dok nitah yang bedak kena dinge penyeruak elektrik di betong. Ngana ati araga so YFM Media adi dok nyusun bedak Monica Gary so section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu, salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: Berita Sobrek, tetapi dapat dengan Derbis on air. Karyati atrib sama ngapun Nicole, tuan ada depu selun kecantikan di kawasan Siburan.
1: Hai, aku Nicole. Aku penuh kerja dagang selun Adiden and Jam Beauty Salon di Siburan. Aku mula bisnes selun sesawak 2009 Mei. Kedak seperkhidmatan no agi di NJ Beauty Salon, you know, nai rambut, cuci muka, waxing, urut dan lain-lain. Kedak sok cabaran anu selalu ku kedok dan ku penuh bisnes, ku atik, you know, biasalah adat bisnes pasang surut mau biasa tapi tetap teguh selagi rasa an bisnes. Terima kasih godi para customer tetap yang sentiasa support bisnes dengan feedback yang dah pernah mengecewakan. Kadang-kadang gig ke dapat customer yang agak cerewet. Tapi biasalah, Dayak sebagai customer umpama dep na sebagai customer. Dalam bisnes lebih kena customer ngin feedback supaya boleh memperbaiki silap atau salah. Ku an yang terima kasih di barangan yang support bisnes ku selamat ti. Sa rezeki barangan sentiasa murah. Cara pakai ku promosi kerja dagang ku ati inoh pakai platform media sosial mun Facebook, TikTok dan status WhatsApp. Selalu ku update. Ku akan post hasil kerja ku dino. Nasihat ku di bara anu anya naik bisnes, you know, doh naik alang-alang kalau ngabion minat yang kerja dagang. Rebis-rebis i bara tuba merak. Anu adi moh bergeyat dalam bidang nimun ati. Doh putus asa, jatuh bangun nok biasa. Pak hadapi cak dengan sabar. Kerana dari sabar tak akan dapat dengar hasil adi kena. Yun barangan anu ansoba asa tenganku dengan dapat dikasalun ku di Siburan. Doh juak sok klinik kesihatan Siburan anak lama atau dapat kontak aku terus di nombor 0 PE 50 2 PE 0. Terima kasih.

Okey, nanti kita ambil sama-sama keping base on air dengan cium tidak kita 4 pro mahi minit rimpas pukul 6 lama tenuh.

Bukalicu Lama Tenu. Sebengas Pempunaga. Projek Bandar Pintar Kuching berharga RM550 juta ringgit nagap kerjasama digital. Sarawak peluah 2 lesen karbon tarun Tuan Bau ngelibat kawasan lebih taru pru ini ribu hektar. Iju pertaru juta ringgit bihan belanja tinan pigatu takah pingada elektrik debetong. Selamat bertenu, salam Malaysia, Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di Tengenaga. Opis Menteri Komunikasi bersama Opis Menteri Penyihat Ratus Piramin dengan Perintah Tempatan serta Opis Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak ngunah kerjasama bagi nyalan projek Kuching Smart City and Digital Connectivity berharga RM550 juta ringgit. Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fade Menang, inisiatif ti bertujuan peluas kerjasama digital dengan ningkat kecekapan perkhidmatan bandar di kawasan Greater Kuching. Nak piranti rimpas nyaksi bitukar memorandum sama paham MOU The Kompleks Dewan Undangan Negeri Kuching. Kerjasama strategik tipen nguntung teknologi digital data dengan kecerdasan buatan. Di tindak negap penyelamat nyaratus peluas akses digital serta muka peluang ekonomi bau dedak rakyat di sektor dagang. Perintah Sarawak peluah 2 lesen karbon Tuan Tarun Debau anuiti nek Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang dengan Sin Yang Seran Berhad. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato' Len Talib Menang, lisenti ngelibatna kawasan luas 4,700 mahi perumahi pen 2 hektar de Tanjung Manis Kuala Rajang. Sementara 26,650 taru hektar de Ulu Baram. Lisenti Dog Senera beda pengarah Opis Teruntuan Sarawak Dato Hamden Muhammad nek wakil sedua-dua penerima de Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Sebaik seenda habis sesi soal jawab, Dato' Len Menang semua taru lisen karbon ti ngelibat kawasan luas 56,000 mahi 106 hektar dog lulus. Ini maksudnya masih dah habis proses validasi dengan verifikasi dog iktiraf darungan atur karbon antarabangsa.

capaian telekomunikasi di kawasan Sungai Asap. Langkati jangka nyugon pinguntung ne kira-kira 20,100 masuk semenem komuniti ngelibat 100 mengicu blok remintangan. Selain pirapet beza digital, kemudah tipen ira nyukung kemenyang pinter, perbankan elektronik, e-dagang serta ningkat akses nek pendidikan digital dengan perkhidmatan perintah secara online. De penatur bagi sesi perbahasan pirambu undang-undang RUU Pembekalan 2020, de abis sesi ti adun telang usan Dennis Ngau ira negap dengan ngimaju penghubung jaran de telang usan mulu dengan wilayah Baram. Langkati tinan pasti nyaratus de kawasan sepa pasar dapat akses penghubung de pagu nek pendidikan, kerja perkhidmatan penyihat dengan nyua hasil pengeluar. Adap namuji langkah ditunah perintah Sarawak ngumit alih pengurusan dengan pigatu takah ini jaran balak de tebek biguna de abi ngurang penyusah infrastruktur de tinura beda nyaratus nehen kawasan sepa pasar. Menganipan adepna nyungka perintah federal nyukung masuk segi belanja tinan pasti pimacang infrastruktur sepa pasar dapat tunah dengan ngasi. Sini ini pen 25 bilion ringgit bihan belanja dedak projek pimacang de kawasan Telian ngelibat ngunah dengan pigatu takah jaran bekalan umon engkia tebing sungi dengan perumahan mampu milik. Bihan belanja ti penyelibat skim pibahas kampung, pimancang bandar, kimudah inyaratus dengan kimudah pikerja perintah. Adun Telian, Roston Valentine dah abi perbahasan nenyungka semua opis menteri jabatan dengan agensi pelaksana projek negap penyelarasan serta kerja pirati. Ti tinan pasti projek tunah ngacah jadual dengan mpuno piminta inyaratus. Nama menang report kimaju bagi tiap projek pen perlu dok sedia tinan puan lebih arus keadaan penyusah bikait projek supaya dapat dok tunah pantas. Desua sesi perbahasan bikait RUU Pembekalan 2020 adun pending Violet Yong de ira negap ngurus tanah gambut de Sarawak. Tingah de cadang strategik komprehensif biasa sign dengan jangka masa ambu, pijoho, sahu serta nyaga uhong terun. Pingasi garis panduan dengan sistem pirati de ada perlu dog nilai lebih lagi de abi pemulihan kawasan de dog penyusah, pirati kawasan berisiko datu serta tindakan nyahu tarun dibuka secara haram. Ti berajah dengan tuan paya gambut penting da abi nyimpan karbon, nyaga biodiversiti serta ngawal umon. Si Bayu CN Dun Sarawak lulus usul kejaman ahli Dewan Undang Negeri Padungan Chong Chen Jen sue bikudung tok ubok kudung bitegih anuti. Usul de dok luah beda Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang pikara de peluah kai ngaca atur kudung Dewan Wang Sementaruh dengan semempat anu beran semeheng derimpas. Timpu peluah usul ti Dato' Sri Lee menang tiap ahli Dewan ada hak disanda nyiken soalan dengan pirati tindakan perintah. Pak Hak CN perlu tunda dengan penuh rasa tanggungjawab serta ngajah atur Dewan. Usul ti dog lulus dengan sukung 62 orang ahli Dewan. Ini orang nentang, ni orang kai nyukung, rimpas dog bahas beda semeheng adun.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan The Vipers, The Martina, dengan lagu dia berkenaan Piyama. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti pengisi segmen yang cang peta, ya. Okay, bagi bila kita ada pecindra Ma'an Bingara, selamat Ma'an Bingara. Kali dia masa itina dia bila kita ada masih gago dia pitak penenek, selamat pitanek. Tengok kita kudu-kudu ngatur tugas kita, tengok kita berhibur nak pukul lah prii bingara, ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping mina RTM klik tetapi saja bila kita ada masa itina baiknya bagi bila kita ada masih ngebun motor, baiknya bagi bila kita ada remin, baiknya bagi bila kita ada bertugas. Terima kasih Fendi bersama The Angarity. Yang mana kita bersilung lagi lagu-lagu berhibur kita, lagu-lagu info-info dari Ras Kunci kena semua berkita, ya, nepukulah prii bingara.

Okay, bersama dengan Adrian FC de Martina Dayung Tipuchi. Okay, Mama Nipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti dan Bifing isi segmen dengan Chang Peta, ya. Ngara Andu 4 dan Nuti Semerima Neburana Semeheng 2026. Okay, Mama Nipan, bagi bila kita ada ngabun motor de Mas Saitina, ngara bagi kita sentiasa jaga penyelamat kita di jalan bahas, ya. Taman Wang Timpuh Anu Chen, jalan de Cilot, boleh ngaban macam-macam hal di jalan bahas. Masih lagi, setiasa kita beringat lagi Wang Timpuh kita ngaban motor. Setiasa kita berjaga-jaga, ya, Wang Timpuh kita ngaban motor di jalan bahas. Dengan apa kita berubi dengan handphone kita. Kadang-kadang ada bunti, kadang-kadang irang ngaban pingaya de kita lagi wang timpuh kita ngaban motor, ya. Sedesa kita gagit dengan pikarati, dengan sedesa kita jaga penyelamat, jaga pisaja destinasi de ira tuju kita de ngariti, ya. Okay, selamat bitanek bagi bila kita de masih bitanek, de masih de pitak penanek de masai tina. Selamat ngatur pimaan kita ada dengan ngerti. Kali ada bila kita ada nenek rebus-rebus saja. Nenek simple-simple saja ada ngerti, ya. Kemudian terima kasih bagi bila kita ada keping minan RTM klik dedapi saja bagi kita ada masa itu. Baik, bala kita ada kawasan Serian, ya, dapat keping minan frekuensi ni 0.2 MHz.

Okay, bersama dengan Jackson Boson, The Martina Bintangku, ya. Yeah. Okay, jam itu dengan apa kita? 46 minit rimpas pukul lah, icu penyara.

Okay, kita cuba tebak ke report gaya anu de anu ti ya semerima neburan Semeheng 2026 de bikat kuasa bitagi pukul 4 lambat anu cina de seluruh negeri Sarawak kinuhain Semeheng 2 jam ya. Okay, de ngarti sinca ujan de kudu tempat de Seraman Bintulu Kapit Miri Muka Sibu dengan Limbang de tempat beken kerandu paguh de ngaruti sincada betong Kuching Semerhan Sarike dengan Serian. Kiraan amuan laut Sarawak laut di Gelombang tapi natu na kusong pen rima de ke ini pen kusong meter dengan angin ngemoy masu timur laut ya kilaju na Semeheng de ke 20 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 de taru 24 derajah Celsius. Ya, sementara report gaya nu dan tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti semerima anuburan Semeheng 2026.

AK bersama dengan ML Tenjoneng The Martina Ruru Altinku. Yang mana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngerti dengan lagi bagi bila kita ada ngeping minan RTM klik dengan bila kita pun boleh ngeping minan Facebook The YFM video ya. Yeah. Bagi bila kita ada suka makan buah-buah baiknya buah oren, buah pisang, buah nanas. Jadi kita makan oren di sebenarnya kaya dengan vitamin C dengan antioksidan ya. Dia paguh dedek daya tahan tubuh kita. Paguh dengan kita jaga penyihat anyit kita ya. Hasil mati nah berkait dengan buah oren ya. Kaya dengan vitamin C. Nah, dia bila kita suka ngemit suplemen. Bila kita suka makan de kai dog awet ya. Original. Mari bersama-sama kita sedia jaga penyihat kita melangan dulu. Bagi bila kita ada suka makan buah, suka makan kena-kena. Sebenarnya kena-kena dengan buah di ahi vitamin. Ada ke penyihat tubuh kita ya. Bagaimana pun sama-sama kita jaga penyihat kita melangan dulu. Kita mampu ada masa tina. Andu pun cukup peras. Pun ada masih jerbu ya. Pun sentiasa kita jaga penyihat kita melandu dengan apa kita kurang sencenya hormon dengan keturang kita guna aktiviti-aktiviti desepa ya wang timpuh musim peres de masa itina. Okay, kita pesan lagi lagu-lagu hibur kita bersama dengan Mike Rantai Anak Mami.

Okay, Rima benda lagi pukul mahir setengah bingara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada Setiap Bersama dengan RT, dengan lagi bagi bila kita ada kepimpinan RTM Klik, dengan lagi balik kita pun boleh kepimpinan Facebook The YFM Media. Ya, di kali ada bila kita ada bikirim salam dengan RT, boleh saja jangan tersalam kita Facebook YFM Bidaya. Ya, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Serian lagi de ngariti dapat gapi mena frekuensi ni kusong ini pen ichu megahertz.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
2: Okay, ini pun bagi bila kita ada nundu dengan ban motor, ya, ngarap bila kita kenyek tayar dan mengejaran atau kita sencai singgah ada kedemaan tayar, kita ngupi tayar sebab kita pesilung penyalan kita ada ngerti, ya. Baik, nak bagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Okay, selamat mengharap ke Midesem menang siburan ucun iti, nah. Masih lagi Paul Sekin ada bersama kita. Selamat ngacang peta nek semua ping-ping YFM dia. Harap kita semua nasihat dengan tersen kuana. Okay, ada lama tanu jena jerebu dengan peras de kawasan tiba-tiba kuana. Okay, masih lagi ada ngerti dah ada bersama kita Michael David Protasi. Ada bersama kita ada ngerti. Masih lagi Nurul Atika Clipson Cliff pernah ada bersama kita ada ngerti. Ucap selamat bingara, selamat bertugas, salam Malaysia Madani kuana. Masih lagi ada ngerti dah ada bersama kita Ronald Dennis. Nuju salam nek semua bala ping-keping Suvian Igor Pita Kilan pernah ada bersama kita, salam cira-cira selalu. Paul Sekin anda menang peras ngerti kuan dekat senti beda ijik anda menang menangan do ada jerabu kuana de kawasan tibede dengar ti nak silung lagi nak menang peras ngarem ti de kawasan tibede kuana menipan ngarem kita sentiasa jaga penyihat kita milangan do dengan apa kita kurangnya pemohon yang masih lagi de ngar ti Nur Atika pernah dia bisa mereka kita mengucap selamat bingara ngarap semua nasihat dengan tersen dengar ti salam manis masu JB next semua bala ping-keping kuana. Okay, masa lagi Medesem nak menang ani menu kini dengan reti kuana menu adepna ikan bangku tanek kulai empuyah kuana masa lagi lia dengan sara laih dengan sara sen saja nolam nak dengan reti, ya. Okay, terima kasih Medesem cukup cun menu nak dengan reti, ya. Okay, masa lagi Rena Tami pernah dia bersama kita dengan reti nucu salam nak peminat setia YFM dia rebis yen geng-geng awak PPSMBK harap enjoy pinguman kita dengar reti kuana selamat beristirahat yen sepreng. Masa lagi Desus Panis pernah dia bisa mari kita dengar reti nuju salam na ne geng-geng awak PPSMBK. Masa lagi nuk semua boleh kita ada habis segmen ngancang peta, ya. Okey, masa lagi dengar reti Kawi Kurus pernah ada bersama kita menuju salam dan semua bala ping-keping YFM dia dan menang kikir kita dengan bermotor kita wang timpuh kita mari dan ramin kuana God bless semua bala kita. Okey, masa lagi Christopher Muni pernah ada bersama kita menuju salam bingarit ti dan semua bala ping-keping setia YFM dia, ya. Okay, masa lagi dengan Riti dia ada bersama dengan kita Richard Linggan pernah ada bersama kita masuk kawasan Skudai JB menuju salam na nak ping-keping setia YFM dia, ya. Okay, masa lagi Gilbert Wilson pernah ada bersama kita mengucap selamat bingara dan menang babi yang ada serian dengan Riti kuana mesti ada ucan jangkat na salam ti tujuan nak semua ping-keping YFM dia harap semua na sihat selalu, ya. Okay, kita bersilung lagu-lagu hibur kita dengan artis sebab kita bersilung maca salam bela dengan kita.

0: Di Sarawak is advancing its clean energy future through the Kuching Urban Transportation System K2S with the pilot deployment of hydrogen-powered autonomous rapid transit ART in 2026, followed by a full rollout from 2027. The pilot route will operate from the Rembus Depot in Samarahan to North Bank in Stutong, supported by hydrogen feeder buses and the hydrogen production plant at the Rembus Depot. Under the Alternative Funding Initiative, RM988 million is allocated next year for the continued development of KUTS. In addition, this budget provides RM134 million to Sarawak Metro to support operations, including the pilot phase, and to ensure full operational readiness for commercial service.
1: Yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan RT Baiknya, bagi bila kita ada Keping Minan RTM Klik, dengan lagi bagi bila kita ada Facebook pun dapat lagi tangkeping dengan reti. Ya, okey, Anuti semang rimah anugerah semahang 2026 bagi bila kita ada nyambut anumayan, dan Anuti selamat nyambut anumayan. Ha, semoga bila kita sentiasa sihat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki. Ya, ha, ngarep pengatur kerja bila kita pernah dapat kita ngatur nah dengan mucur milangan tu. Ya, selamat pengarah dek Lauren Mick dan dia bisa mari kita ada ngerti ngucap selamat bingare dengan selamat maan bingare kuana ada ngerti lamat melet merit class kuana ngina ada kerja busy kuana selamat maan dek semua kuana. Masih lagi dengan arti Jiho Mitoy pun ada bisa mari kita ngucap Sekumianu DJ dengan God bless us all. Kuan terima kasih dek Jiho Mitoy ya. Dah ada bisama kita ada ngerti. Mesti lagi media same setiap bersama. Mesti lagi ada ngerti dah ada bisama kita. Jordan Helain ada bisama kita ada ngerti. Ucap selamat bingare. Mereka kita main lagu masu The Vipers Cina. Mesti lagi Rahim Marai pun ada bisama kita. Ucap selamat bingare dek bala geng-geng awak YFM Ria. Mesti lagi nak semua bila kita ada Gaping Radio de ngaruti ya. Okey, mesti lagi Gilbert Wilson pun ada bersama kita ngucap selamat bingare. Mesti lagi Landi Lamit Nenek Fila pun ada bersama kita ngucap selamat bingare. Salam ceria-ceria selalu de ngaruti. Salam menuju nak semua bila pingkaping setia YFM Ria dengan ucapan selamat bingare.

Okay, Rory Marantika ada mati dengan lagu dia berkenaan Widuri ya. Okay, jom kita dengan bagi tahu 5 minit lagi pukul Pri'i Bingara. Pukul Pri'i Timati kita rasa sama-sama ke Pingaga ada masuk pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengar Rimpas N dah pengisi segmen dengan rempawan bala kita rapi silung bersama dengan pengaruh nami The Beken yang nak pukul 92 terup ngarti. Okay, dengan saya ketika bersama dengan Rati dah pengisi segmen ngancang peta semerimah neburan semahang 2026. Dengan saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

Anu tinggal sebuah semang perii Malaysia rekod sejarah jadi reis Asia Tenggara sepungas ngatur perlombaan Formula 1 F1 tipuh Grand Prix GP Malaysia Petronas dong ngatur di litar antarabangsa Sepang Selangor pigeru semerima next menuju anuburan Oktober sebuah semang perii perlombaan sepungas hati dok sebuah beda pasukan sekasan kena dunia kak tarik peminat sukan pemotoran antarabangsa. Acara dop guru ngasih merumah anuburan Oktober suas mempri-pri-pri-pri ngasih silatan bebas ke aripasana ujian kelayakan ngasih menem anuburan Oktober suas mempri-pri-pri-pri kemuncak acara gina perlombaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Malaysia Petronas ngasih menuju anuburan Oktober suas mempri-pri-pri-pri. Eddie Irvine so pasukan Scuderia Ferrari Marlboro menang perlombaan nanti sungguh pimungan ana nga awari dok nyekar sepayuh pimujur ana dok ngesah pari nga dup taruh anuburan Oktober suas mempri-pri-pri-pri pingatur perlombaan nanti deh ada teban ka pinamah pitak rejenami nga ekonomi pak inegap ga kedudukan reis jadi pun terun acara sukan takah ong anu ti dan sejarah dok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: sama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Radio Brahman dari Dr. Bahana pada Fiona John ada tapi dengan serama tinggal rem serabi dapat datang dalam segmen dengan rembuan taya tinggal rem mati ya ngara manupat Brahman hangas mengerima hari bulan Oktober 2026. Terima kasih lebih sengah dari beberapa bersama ke dari beberapa setia in station wifi media RTM Kuching. Mari nanti 22 minit lepas pukul perisi ngarem. Harap sobrangan dalam buat senang rabis dengan adi murad nami hana station wifi media mari nanti ya hari pasati trip cur papan adap tang ragu-ragu di mendok sedia ka sobrang ya sebetulnya dapat semua sama kini agak sengar rempuk kursi bang singar peniman biasa do pro di wifi media kemana rabis sana ya pukul sembang suku singar matrai bersama hangan di dengan program program do pro abrang ramanupat anina program nateng dinge bersama ngapa penerbit program Hazel Deus repas program mana trip cur dengan papan adap tak di wifi media nak pukul sembang do ngaram sebetulnya dapat sama-sama akhirnya automasi wifi media pukul 2 nekak pukul 6 isan-isan sepagi nga terdapat bersama dengan nga pengurus media bekan drum segmen Mekata Kari Mohas dengan nak beringan atina susun untuk program tak api 2 jam tapi sama serama ngaram serama peraman di barangan adi babu setia bersama ke di wifi media RTM Kuching ngaram mati bersama ngaku DJ Lala di wifi media RTM.

Hari itu, anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober kap penyita anak ngudok kagah bedak kaum bangsa-bangsa bersatu ngesuak 2000 PI. Penyita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngegaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubuh saman endam berpaut ngang ngaseng. Tema penyita sewak hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Ada yang ngatat soprek bedak temibat di tabiat ngut tengan di arun, skura, tempat kerja, saman komuniti. Ngut tengan tak tunda dem rakah di betul. Anak ini pakai pina di bisik, pakai sabun yang ngut perek purak tengan. Gisik sok duh purak tengan, saman esah trinyu. Lepas anak, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik, kanyi badah tengan tak, ngetisyu pengkah tawar di bisik. Ngut tengan ngegaya di bisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah adi betul yang ngut tengan, yang tak enam.

Raya Ramadan dari Oktober pada B2B. Puan Kayan TV Nota Cinta Oma. Madin hati taruh perperi menar pas pukul pre-sing. Nah, Rosar Mengaram di barangan Rebis dengan Adi Hibaba Setia bersama K di FMBD RTM Kuching. Aku nak gaya nak berjumpa sopra gaya Rebis dengan kedai re Adi ke Pasar Kuching. Ati ina notis adi agi dok pruah ya berkait dengan pina erat puan kan lencongan erat Brahma ngah Sarawak Regatta ngah Kuching Waterfront Festival Suak 2026. Engena pihak polis Jerajah Malaysia mehtee pekedak seorang ya puan kalencongan di laluan utama ngah beda lancar pergerakan trafik tipu acara berlangsung di tebingan Kuching pigeroso 20 tahun bulan Oktober negdi anuburan Oktober di nuburan November 2026 ngana kerja-kerja persiapan ngana kerja-kerja naik kemah re pigeru dok ngatur meh pigeru dok ngatur ya ngas mengtaruh bulan Oktober ada di pas nekapat anuburan November 2026 pigeroso pukul mai senisan nekapukul semang 2 strop ngarem ngapat anuburan November dengan lokasi adi terlibat ini Jalan Gambir ke Jalan Main Bazar. Majlis Perasmian dari Dongatur dengan 20 tahun bulan Oktober 2026 dengan yang eran-eran adi beken dari Dr. Up ini lebuh wayang ke Jalan Main Bazar, lebuh tempel ke lebuh wayang, susur dan lampu isyarat St. Mary ready ke lebuh wayang, susur dan lampu isyarat jalan dari Dr. Up. Dengan yang dengan kedai-kedai pakai era puan kari di ke pasar pakai eran alternatif di IK ya ngatak so kesesakan lalu lintas. Ini notis hati hadi medok peruah pada ibu pejabat polis Gadung Kuching. Nah, ian penerang puan kawin puan dari Bistutos dengan besar telefon di nomor 02-24 ni di taruh-taruh ni ina nomor telefon ibu pejabat polis Gadung Kuching. Ngam di dapat perundi menerima pasal pukul peris ngam sama ngam di barangan di hagi bersama ke di WFM BDI RTM Kuching. Ngana jatap cu pramana dapat ragu so Alicia Sidem ragu di dan juga tengan.

Raya Brahman so sindora asengira awang maya atau bana tak rima proni minar pas pukur pri singarem ngapa kurus mang singarem ri pasati tereda pas mang sama kini aga singarem di do pruah di YFM bidia ngana ngen terima kasih di barangan ri singan adi baba bisa sama ke di muran min station YFM bidia di ke barang kayen ngana di gib sama ke ngarmati kena gayen ngana di kerja selamat nora kerja pengenai ngana terima kasih di sida dinge ya terus so pergi barangan selamat ngarem di barangan adi gib sama ke di YFM video RTM Kuching nak cutnya Brahman ada petang ngaragu sesudin J joget dayung banta sebena tapi cutnya Brahman ada petang ngaragu so Mega Force ngaragu di dan bunga kupuak.

Raya Kebraman tadi Dr. Mada Via Milang and Degree bukan no diri itaban nata madinati semang tarum dari pasal pukul simang singar meripas hati tadi dapur sama-sama dengan program nateng dingin bersama dengan penerbit program Hazel Tews. Sebenak jak dia tap jual paman adaptang ragu serolan lias teren pahit rabetan pun sayang.

Ada tejar ragu adi dan kerana Dr. Ban beda Elikets. Selamat malam ka, terima kasih rebisi angan adi bisa mang ke di YFM PDA. Aku harap angan PJ Ubi Praman bisa mang ke nega penben siaran. Dimun adi biasa ingar mati atara ibi Praman ngar ragu-ragu amba so jaman 60-an dek jaman 90-an dalam program nateng dinge. Ngar mati atara peguru program nateng dinge ngar ragu-ragu so jaman 60-an. Ragu-ragu so jaman 60-an bien peminat ali suku bege ka irama music i ali ranca metrik minat dekira tuuh puan kamera. Ragu 60-an adi sebunga serai atak kedengah ngarep mati yang program nateng dinge ina ragu duet klasik Melayu adi sukup temegah ane ina ragu Jangan Menjeling Dr. Ban bedak pasangan benesawan legenda seniman Aziz Jaffa ngas seni Wati Normadia. Ragu Wati 20 ngas sewak 1964 diki dopakai yang jadi ragu tema filem Jeritan Batin. Ripasana atap PJU bisama nga A. Rahman On bisama nga kugiran The Strangers dikirik pramenata nga ragu I adiden Aku Nak Pulang. A. Rahman On inandi sok penyanyi jaman pop ye-ye adibi asal sok Johor Bahru Johor. Ragu I adi sebungas adiden Cincin Emas ina ragu adi metaban ayah timegah neg ayah bege rekod ragu-ragu bau nimun peracun kalbu. Ragu Wati dog record ngas sewa 1967 derem piring hitam kadog nai beda H.M. Hamid. Jadi, manya saat masa ja atak bi Praman bisama Aziz Jaffa ngan Normadia adi Praman tak ngan ragu adi den Jangan Menjeling karipasana atak bisama ngan A. Rahman On bisama tiberan The Strangers ngan ragu I Aku Nak Pulang.

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Anak tijatan besar semakin dengan ragu-ragu sejaman 60-an. Ragu-ragu se irama pop ye-ye. Atak berjudi ngek, ngak program natek ngek, ngak remati, ngak ragu-ragu adita megah sejaman 70-an. Diana Nasution inan di sok penyanyi legenda Indonesia sok jaman 70-an dan jaman 90-an. Dok beranak di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ayah pigur career music i bersama ngak kakak i, ngak kaden kumpulan i, Nasution Sisters. Kedah sok ragu i aditi megah tipuana ina siapa yang salah ka abang beca. Ngak remati atak rik bipraman ngak ragu i aditen kau bukan milikku, dog peruah ngak sewak semang peri juk-perjuk ka dog naik pada rinto harhab. Nyebut dendami Jagjit Singh metatu baga barata depuan asikah penyanyi hati. Pakambi nyebut den DJ Dave so pertangatan ayah inah penyanyi veteran Malaysia aditi megah so jaman 70-an. Ayah timegah ngaragu-ragu Evergreen adiagi Eliman Irama Hindustan. Ngaramati atari bipraman ngaragu i aditen mengapa aku diki modong rekod ngasawak semang pri juk propi. Music ragu hati dog nyusun beda Oma Type ka lirik i dog nuris beda Zai. Ngana ja atak picu ubi praman ngaragu Diana Nasution ngaragu i adidan kau bukan milikku kari pasana picu ubi praman ngaragu mengapa aku so DJ Dave.

Ana tijak ragu sejaman 70-an atau pecu udingik dengan ragu sejaman 80-an. Jamal Mirdad itu penyanyi ke pelakon timegaso Indonesia jaman 80-an dan jaman 90-an. Diki ia begit teban ragu-ragu pop melankolis, pop Melayu samun irama pop dangdut. Ragu Jamal Mirdad adi rek pramenetak ngarep mati inah ragu adi dan cinta Abang Selangit. Ragu hati madu peruah ngatar pun di March sewa semperi mai permai derm album i adi dan dibalik rindu ada lusta gandung naik pada Ririn S. Ripasana atau lebih praman bersama Azharuz Zaman Arifin puan kati megah ngaden Manji diki ayah ina penyanyi veteran ke pemain saksofon adibi asar sok perak. Ayah temegah dalam industri muzik Malaysia ngejaman 80-an ke seruun i sama ngeseruun Raja Pop Malaysia Jamal Abdillah. Ragu adirek pramanatang ngarep mati ina ragu adiden malam gelisah ke meduk peruah ngesewak semperi mai permai. Ragu genre pop hati meduk nyusun beda Tan Sri Ahmad Nawab ke lirik i dok nuris beda Jui. Ngana jak atak kedengar ragu dok teban beda Jamal Mirdad Cinta Abang Selangit keripasana bersama dengan Azharuz Zaman ngeragui adiden malam gelisah.

Anda terjatuh berkedengar ragu-ragu sok zaman 80-an. Kedai ragu-ragu anda terjatuh bagi teban kenangan. Rebis ia yang baratuak sembata dengan sama-sama nateng pari kenangan-kenangan amba. Atap syuk dengan ragu zaman 90-an. Kumpulan data ina tiberan muzik adibi asar sok Pulau Pinang kadok netap nga zaman 90-an. Sibungas penetap tiberan ati dok kaden kumpulan dari utara sebayu i dok kaden pari jadi data. Kada ragu aditi megah sok tiberan ati ina tunduk mengalah permaisuri ka mengulit kenangan. Ngarapati atari bipraman nga ragu i adidan nyanyian rindu buat kekasih adidaw rekod nga sawak semang prii. Komposer ragu ati ina Eddie Ham Amit kali Ricky Dok Nuris berda Afiq Syahmi. Biduan Nita Negara Dato' Sri Siti Nurhaliza ina ikon nomor di Malaysia ka ayah ina ni so diva pop adibian pengaruh bas di Ratau Nusantara. Ayah pigurut karier i jadi penyanyi lepas jadi juara bintang HMI ngasawak semang pre prima diki bertanding hati dok ngatur berda RTM. Tipu anak ayah bau bi umur semang nam sawak. Nga sawak semang pre pernam ayah merekod album i Adis Bungas nga ragu i adi temegah tipuhana anina jerat percintaan. Ngaramati atari bi praman ngaragu i adi den aku cinta padamu adi dog record ngasawak semempi pri pujuk anina ragu so album i adi kedua. Komposer ragu ati ina LY ka lirik i dog Nuris bedak Baiduri. Nganak jakta sama-sama kedengar ragu dog teban bedak kumpulan data ngaragu i nyanyian rindu buat kekasih kerpasanak bisama ngasiti Nurhaliza aku cinta padamu.

0: Jalanin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turun ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Anak terjatuh bersama-sama dengan ragu-ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an. Mematinggah nyam'i atau mesinak di peneban program nateng dengik. Banyak kembar tata berapa dengik jam ke andu adi samah minggu bau. Sebab aku ngamas program ngara mati, aku mesedihan di tengah ragu sok jaman 90-an, anina ragu adi dan dinda di mana. Ragu hati Dr. Ban pada Katon Bagaskara, kadang rekod ngah sawat semampri perpat. Ngana aku juga terima kasih. Selamat garam ka, selamat senang ka soprek.

0: Adin mepukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerempu word YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempu word abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak. Pijuk siaran ngera subkul semeng 2 jam ngarem. Dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

0: sama ada ngarem pewen sepukor pis ngarem nepukor semeng dua strep ngarem
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time here we go
3: dang segmen ngarem pewen.

Rengga Brahman dari Dr. Bahan pada ada Silvit Rahayu Kurnia tetap bersama. Terima kasih lebih sengah nanti tetap bersama lagi sama-sama Dr. Brahman di WFM Media RTM Kuching. Bapak bersama dengan aku juga bergas di jela dalam segmen ngarung pohon tayin ngarung mati ngarung menupat bermangas mengerima anuburan Oktober 2026. Terima kasih ini sudah dengan ya terus so perangan harap ke perangan apa cuba bersama nekap nebana segmen ngarung pohon tak ngatari bersama ya. Lepas hati dengan dalam automasi WFM Media pukul 92 nekak pukul 6 isan-isan sepagi yang dengan adi sahabat kunang Madinati adi bapa bayu beas adi bapa nurak kerja pengendaingan Madinati jam teriska jam diskusen tak dalam segmen ngarung pawan setengah jam dengan teri bersama ya ngana ajar dengan tak cuba mana adap tak ngaraga Brahman Sosia jawab pengundi kasi di WFM Media RTM Kuching.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Selau bayu menaga rasa kenang dan bujoya. Pramen sebaraga drama segmen dengan pawan tak ian ngermati. Adam datu tak merenda kap neben. Segmen dengan pawan tak terima kasih. Habis ingat nanti bapa bisa makin naga jamah di nanti di YFM. Api dia. Raga diskusen setelah Spitfire. Selamat bitingkah. Ngana pukul 19 terpengaruh mati dapat sama-sama makin dengan automasi YFM. Api dia. Neka pukul 6 isan isan sebagai sebeti bersama dengan drama segmen Makat Akari Muhas. Bina jadi atap cuy praman dengan ragu se Midnight Strangers Cinta Dua Sipang. Dengan seram ngaram ke sopra ke dapat dengan etak ni dia berkata nukul bertugas. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Kataan pengudip adi sehat karbis beke, pak dean exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah gua. Eh, Jess. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sana no. Tadi ya pokah mun boton manu kekenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu itu doi boton aku dah nampak no. Aku saka iya ti memang ogiman kayu doli yang no. Bomu rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang mana? At kayu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang nak punya ane. Jak rubah prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mak masam-masam ni. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku ya. Ah, pakai botol ni betul-betul dan angkut ya. Sebab dia mugi dapat dia. Muni ngak botol ni bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau dia jaki ngoji Cina tu ti. Cuma dia mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu adi no kopi. Aku beranyamu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa je ko jangan tina. Itu nya ninga botot ni pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sembarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jelebu panian. Wan kedo.
2: Yo. Ada jelebu. Cus. Mun ti.
3: Botot ku pilih ada batu ka ada jelebu.
2: Jelebu. Minta ya maaf.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mu dah.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap anu bekai. Tiap anu bekara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa dah pene?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onde bila bu na ini bu?
0: Eh, onde di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tanda kuti, tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa muka di taban bokon? Tih mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Bah, tih.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tih mau bisa tak? Ani dia kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mendingan?
1: Ati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gayo pun nengak kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nengak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Ati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawa pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadai berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas dong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngas sabun rebisi sebayung man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mau piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedag remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

0: YFM Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Mekat Krimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, mitia daingan blokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Berangkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berangkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kiram dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab da mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat, sa kais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daanga apun ga sarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subamuat pa'a propas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno ada nimet topa algi doengan. Abu berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Pobos. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus. Kada de semura da adin dari aneg. Nagan-nagan dai nyuang. Amen.

Sipun pun nega. Pemerintah penetap zon ekonomi Hasibu ngapunitah beranjak awar 2.5 bilion ringgit jaga kakak pelaburan kakuka peluang kerja. 505 perjuk perita aran LED solar domite yang dipasang di aran Sipang Pen Borneo ke Pekan Kabung. 150 kawasan di Sarawak berkait dengan fasa sebungas jendela 2 dengan perintah beranjak 545 juta ringgit. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bersama dengan aku Hazel Dius dan Magado Proaso YFM Bidia. Madin Tengah Negara. Agai sesan piguru nga udung Dewan Dangan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana mitik Perintah Sarawak bedak rikas projek infrastruktur sepah pasar rebis i projek naik ka katuh takah aran raya. Kedaso aran raya ada berguna dong ngem penyidia ina aran katelok batang rajang samun katuh takah aran sok nangga dapkan nangga jugau ke rantau lugai. Ai geratnang, 6 projek aran dari buah agensi pengembang wilayah Mid Rajang, Midra, adibergah 125 juta ringgit, mari tati ditakah reka bentuk. Ayam menegak mite isu hak tanah, pimudah penyihat saman Atus Seramat Sekura, adi selaru dong maka ubah, dong temit bati pujure belanjawan Sarawak 2027 mija. Pemerintah menetap zon penyekembang ekonomi Hasibu dengan perintah beranjak awar 2.5 bilion ringgit dapat tarik pelaburan ke kakak ekonomi kawasan anak. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh, mitik plan penyekembang Rima Sawa suat 2027 dan 2000 taruh perundi aditumpu di infrastruktur pelaburan ke peluang kerja adibian kualiti. Ayam Negah mitik penetap Majlis Perundangan Penyekembang Zon Ekonomi Hasibu yang mengurus pihak ada berkait ke Prati Penyekembang Projek. Pelaburan penyekembang ada perungun perip perumai juta ringgit dibuat agensi penyekembang Delta Rajang Pankah Rada di kawasan Telian dok harap dapat kakat ekonomi rakyat di muka. Adun Telian Royston Valentine Gratnang, pat projek adib kait ina projek Nura Hakisan Pantai Petana, projek Anjong Ria Senaga, Medan Selera Kaladana ke Pasar Bersepadu Bauh Muka. Ayi harap pemudahan dapat kuka peluang katibaran dagang yang nyekembang dagang ngera. Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai mitik Perintah Sarawak Pederas Pikembang Sepah Pasar rebis i derem pendidikan penyihat ka infrastruktur asas. Ayah mitik peluang training ke pimahir do pibayah kedak sok penambah kena rantaya penyeruah piin bisik elektrik ka liputan internet. Ayah menegah harap cadangan naik politik klinik adibau di Bukit Mabong dan Nimbang yang senang di daratus yang bruri. Pinurung pendidikan adidong mite menegar dopi bayah ke anak sekolah Form 6 yang ngurang susah beranya rawang. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Kiratnang, pinurung anak dapat dopaka yang miris komputer buka bahan belajar digital. Cadangan anak bitunak dengan penderang baras anak sekolah Form 6 di Bintulu diharap dapat terima pinurung nimun anak sekolah institusi sekolah takah bergantung. Dua projek dribok komuniti at score anina projek kakat skala kupi ke projek kakat skala madu kelulut dapat kuka peluang ekonomi bau yang rakyat di Katibas. Adun Katibas Lidam Asan Kedatnang, so dua projek kena berkait dengan ongkos sekian rebis ongkos siling rebis 6 juta ringgit kebaba berguna penurung ke penjubanar tanah so opis tanah ke Sabe. Ayam menaga mite kerja ngeked ke warta tanah hak adat Bumi Putra NCR dan PJU yang turung rakyat ngusah tanah yang kerja ekonomi.
Adun setakan Dato Hamzah Ibrahim mitik penetap agensi khas yang mengurus ke prati projek transformasi sepa pasar RTP di Sarawak. Ikanat nang rakahana dapat mengurang birokrasi kepada rekas pemasang projek kerana tu perintah beranja adidok sedia perintah dah pakai sepenuhi. Ayu menegak cadang penyekembang vendor lokal saman program latihan juru audit karbon ke pakar Abang Terun sosial ke tadbit urus ESG yang pemite tenaga kerja di Sunyi Senu. Adun Telian Royston Valentine mite penetap Dun Belia Sarawak jadi platform rasmi yang tibarat merak suak dalam penyekembang rais. Ikerat nang platform mana dapat jadi terut yang berajar kakuka peluang kak pimiang yang teban usul adibikait ngak pinyi utuk ngera. Tiap usul guna do teban ka agensi adibikait yang seen penerang baras ka rakah adibitarang. Ikerat sangati tipu jure belanjawan Sarawak 2020. Di suana tipu sesi soal jawab di Dun Gapit Menteri Infrastruktur ke Penyekembang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo Kedatnang 557 unit perita aran LED solar dan mite yang dipasang so Sipang Pen Borneo ke Pekan Kabong adi berkait dengan ongkos taruh RM62 juta. Pasang perita di aran adi embu taruh 7.7 kilometer ana ina yang katuh atau seramat pengguna aran raya. Ainam penyekian Adun Kabong, Datuk Muhammad Cik Kadir, tipu sesi soal jawab Dun Sarawak. Library ratus BDA di Bintulu red dok katuh takah pigerut sawa ati neg 2002 permai. Gapit Menteri Pihat Ratus, Harpramin Kaprita Kawasan, Datuk Dr. Pangguang Manggil Kedatnang, Pimudah Adidong Nambah Kena, Ina Samun Tarut Yen Anak-Anak, Bengkel DIY, Birit Sejarah, Kabirit Basa Interaktif. Egera Sangati Tipu 6 Penyikin So Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek Kerja Negeri Sarawak Donai Bisengan dipotensi penyekembang penebahan ekonomi ke utung yen masyarakat. Gapit Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ke Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kiratnang, pemenang penemi bertambah ke 4.3 jutanaan sawak proja banding dengan 4.5 jutanaan ngesawak 2024. Hasil kerja nami menegak bertambah ke semang 2.6 bilion ringgit. Ekran sakati tipu 6 penyekian so Adun Serembu, Dato' Miro Simo.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pun tapi semangat di Vipers Piang menghadiri perbentai sesat notis serbaik sesan kasar pergab dan peningkat dalam segmen berkat kami khas bersama aku Hazel.
1: Aduh bersama doku Filo dan pagi di anu rima dah anu di sebangan nuak bahawa Oktober dah soat 2020.
0: Betul. Terima kasih lagi selamat sesan gaya beragam dan dibawa ke bersama KAD YFM di lebih sehingga berdengan adik dengan pakai RTM klik lagi dengan tak di Filo dengan pakai siaran radio di 06.5 MHz.
1: Ya betul. Jadi ya itu ingat the sopan ni the serial ni dah penguji kau yang irsa faham di kosong ni point ju ada daki-daki sejak yang nak gig the kawasan serial ni ok jadi dan pagi ti selamat tarjam jam bersama dua koi dua kau biasa penguji lagu pimpin wati nuga abar pagi the ser setia dua wati nuga mijang ngupi dalam pagi ti asal ya
0: betul kan yang berangkat nak diampu anak nikah topik mijang ngupi-ngupi tak anu wati mereka bertanggah nak pijung bersama KAD YFM beri pas bayar nak tak biar peraman dia ngah ragu selako Vima Mila ngah Andrew Cree sebab tak kedengar agah dalam pemiuk buka sadung.

Pukul 7 pagi. Sebungas napun punaka. Cadang Zon Ekonomi Khas Sibu minat belanja ini puan rima bilion ringgit jangka ngakat pelaburan dengan muka peluang kerja. 500,000 periju lampu jaran LED solar cadang pasang masuk simpang Pen Borneo nek pekan kabur. Taru 100,000 perut tampat ada Sarawak terlibat ada habis fasa Sibungas Jendela 2 minat belanja 545 juta ringgit. Selamat berpagi bersama aku Neja Gem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Agah ada berpagi ti tinagih dengan Kudung Dewan Dengan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Dengan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana nyungka Perintah Sarawak percepat projek infrastruktur sebab pasar lebih lagi ngunah dengan pidato taraf jalan bahas. Antarana jalan nek Teluk Batang Rajang serta pidato taraf jalan Masun Nanga Dep nek Nanga Jagu nek Rantau Lugai. Nepidaan enam projek jalan darungan agensi pemancang wilayah Amit Rajang Mitra biungkos 125 juta ringgit itina da peringkat reka bentuk. Nepanyungka isu hak milik tanah, perangka penyihat serta penyelamat sekolah. Da selalu udok umur uba jugon perhati wang nyana da belanjawan Sarawak 2027 nyanuna. Cadang Zon Pemancang Ekonomi Khas Sibu minan belanja 1.5 bilion ringgit dapat narik pelabur dengan ngekat ekonomi kawasan ti. Adun Bawang Asan Datuk Seri Wong Sunkoh cadang plan pemancang Rima Sawak masa 2027 tok 2030 dengan numpuh nuk infrastruktur pelaburan dengan peluang kerja dah lebih pagu. Nepan cadang kadeh Majlis Perundingan Pembangunan Zon Ekonomi Khas Sibu dedek ngatur pihak berkepentingan dengan perhati pemancang projek. Pelaburan pemancang kahi peri perumah hijau taringgit derungan agensi pemancang Delta Rajang RADA de kawasan Telian Arab dapat ngekat ekonomi nyeratus demuka. Adun Telian Royston Valentine menang empat projek dan terlibat Senceh ngawal hakisan pantai petanak ngunah Anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kaladana dengan pasar bersepadu baharu muka. Naharap projek ti dapat muka peluang nek inya dapat jual hasil kenyang dengan pingikan pibahas dagang balana. Adun Baleh Nicholas Kudi Cantai nyungka Perintah Sarawak pideras pemancang de utak tarun lebih lagi de abih pendidikan penyihat dengan infrastruktur asas. Nyungka latihan kimahir udah peluas selain nama paguh jaran ladang bekalan wak berasi karen dengan line internet. Depan harap cadang ngunah poliklinik bau de Bukit Mabong udah perhati tina nyenang inya ratus berian. Bantuan pendidikan dok cadang piluas nek form 6 tina nulung ngurang beban belanja abih memak balati. Adun Tanjung Batu Johnny Pang menang. Bantuan ti dapat nampung ungkos laptop, buku rujukan dengan pekas belajar digital. Cadangan ti berajah maklum balas masuk pelajar tingkatan 6 da bintulu dengan harap terima bantuan mengpelajar da institusi sekolah datu. Dua projek darungan Community at School, Senceh projek peningkatan skala kopi dengan projek peningkatan skala madu kelulut dapat muka peluang ekonomi bau nek nyeratus de Katibas. Adun Katibas Lidam Asan menang kedua-dua projek ti ngelibat ungkos lebih 6 juta ringgit dengan masih perlu penyokong serta kelulusan masa opis tanah dengan survei. Nepanyungka langkah nyukat dengan pewartaan Tanah Hak Adat Wiputra NCR udah pisilung tidak nulung nyeratus dapat minan tanah ti dadak aktiviti ekonomi. Adun setakan Datuk Hamzah Ibrahim cadang ngunah agensi khas tidak ngatur dengan perhati projek transformasi
sepasar RTP de Sarawak. Nemenang langkah tidapat ngurang birokrasi, picepat ngunah projek dengan masti, belanja perintah udok tinan dengan batul. Nepencadang pembangunan vendor tempatan serta program latihan juru audit karbon dengan pakar alam sekitar, sosial dengan tabir urus ESG, Tinan Muno piminta tenaga kerja masa jawi. Adun Telian Royston Valentine cadang ngunah dun belia Sarawak tinan jaji platform rasmi neg belia nulung neg pimancang negeri. Nemenang platform ti dapat ngelatih pemimpin bau dengan nyugon ruang neg belia ngeban usul berkait dengan keperluan balana. Setiap usul perlu nantet neg agensi berkait dengan dadak maklum balas dengan tindakan dak lebih pagu. Nepidaan Siti timpu belanjawan Sarawak 2023. CBSN wang sesi soal jawab dak dun Gabit Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo menang 557 unit lampu jaran LED solar urut cadang irak pasang masa simpang Pan Borneo nepekan kabung ngelibat ungkos taruh 0.62 juta ringgit. Pemasang ting libat kamuh tau pericu pen icu kilometer tidak nyagap milamat inya dan minan jaranti. Adapna nyaut penyikin adun kabung Datuk Muhammad Chi Kadir timpu sesi soal jawab da dun Sarawak. Perpustakaan Awam BDA da Bintulu radok pidatuh taraf secara berperingkat bitagih sewati tok 2020 mahi. Gabit Menteri Penyihat Nyeratus Piramin dengan perintah tempatan Datuk Dr. Pengguan Manggil menang nama pagu Tiki Berat tempat anakinya bengkel DIY bilik sejarah tempatan dengan ruang maca interaktif. Menjawab penyikan adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek Pinemis Sarawak kuduk nilai masuk segi potensi pimakat kesan ekonomi dengan penguntung nak inyaratus de kawasan sen. Gabin Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menang bimanek pandemi bitamah nek 4.3 juta orang sewak dataya dibanding 4.5 juta wang sewak 2024. Hasil pencian bitamah nek 2.6 bilion ringgit. Nyawat penyikan adun serembu Datuk Miro Simo.

Kelong dengan Aga. Kahi 150 lokasi di Sarawak kira terlibat dari fasa sebungas jendela tua dengan minan belanja RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel menang surat setuju terima meh senarah ne company da terlibat dengan kerja jangka bitagih abih kudu-kudu buran lagi. Sementara sen bintulu tampat de jaji tinan engkudo kabel abih laut minan projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Projek di jangka tunah wang suku sebungas 2020 dengan siap wang suku keempat 2020. Tindakan agap komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah dengan Sarawak. Lebih nanti rimpas ngupan majlis sain surat pimayan ancah serancang komunikasi dengan Multimedia Malaysia dengan perintah Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PGA ngerikot nilai rampasan kahi 5.7 juta ringgit minan 26 siri operasi masuk anuburan semeng tok anu taruh daring pas. Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai abih media menang operasi ti pan ngeban nek terprimah pinakep kiberat semengini warga asing. Penyalah datundah senceng libat nyimpan dengan jual ruko serta arak de anyap cuke custom, nyua inyo diesel, nyua barang kawalan serta nyua produk sejok beku anyap permit sa. Rampasan de paling bahas minan optaring alpa de mahi tampat ngerikot kahi 4.ini juta ringgit. Pesta Makanan Autism Persatuan Autistik Kuching KAA wang dua anuburan mahida rimpas dapat ngumpul kahi RM400,000. KAA pidaan kutipan Dong Cien masuk nyua tiket bijua dengan sumbangan inya ratus serta pihak korporat. Selain ngumpul dana, program ti dapat ngekat penyedar dengan paham inya ratus nek autism. Nepidaan perkhidmatan dak deh. Kudok sedia pada Gerumpung City.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

harita anu turang punok sedunia. Turang punok ia yenan bat perengganan samanya ngatu berang masan pergerakan fleksibel perengta. Turang punok menega gerindung saraf tunjang ta adi teban isyarat so etek diga perengganan ta. Anu turang punok sedunia dol sita ngas mengenam anu bulan Oktober yang keadaan pasal bergunai jaga penyihat turang punok saman enam kupo. Tema penyita sewaati ini kesehatan tulang belakang sepanjang hayat yang keadaan nang jaga turang punok raru berguna di pertakah umur anu ini sok takah ngibabu merak neng nyamba. Yang jaga penyihat turang puno, naik senaman ringan saman senaman otot, nakit jaga poster mijog, guru saman tipuh kakat barang bat. Kat denyah guru pautui, anak ina lebih sok taruh per minit. Beus tunda posisi adi betul. Denyah seradu teban beg adi bat, kat man penguman sehat adi bergebian kalsium, vitamin D, ngasilika. Nakit jaga turang puno tak.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibang Asa Demuti pun Abar. Cadangan Zon Ekonomi Hasibu pakai beranya awal midpoint nerima bilion ringgit saka pidoras pelaburan dua buka peluang kerja. Cadangan 557 rapu orang LED solar berpasang di orang simpang Pan Borneo ke Pasar Kabo. Taru 150 lokasi di Sarawak terlibat dalam fasa Sibungas Jendela 2 pakai beranya 545 juta ringgit. Selamat pagi bersama Doku Filmena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Berita pagi bertajuk pakai udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Ani Jana, media berita Sarawak berikas projek infrastruktur wa pasar amata kerajaan naik dua biki orang raya. Antara pinumpu ialah jalan ke Teluk Batang Rajang, dua nipago orang senangga dap, dua nangga jagau ke rantau lugai. Ia nang nuam projek Oran deribu agensi pemasang wilayah Mit Rajang Midra pakai beranya 105 juta ringgit adin gidang takah tukuh. Ia pemitia isu hak milik tanah pemuda penyihat pengiramat sekurah desaru beraku bak obangin perhatian takar Belanjawan Sarawak 2020 Sumia. Cadangan Zon Pembangunan Ekonomi Hasibu pakai suka beranya awal 2.5 bilion ringgit dapat norik pelaburan dua pidoras ekonomi di kawasan ino. Adun Bawang Asan, Dato' Sri Wong Sun Ko, ngin cadangan plan pemasang rima sowa suat 2020 nek 2000 tarbruni ngin pinumpu nuduk pimuda infrastruktur pelaburan dua peruang kerajaan de pago. Ia pun ngin gah majlis Perundingan Pembangunan Zon Ekonomi Hasibu ngana nyelaras pihak berkepentingan dua sen pemasang projek. Pelaburan pemasang bitoket peripromoi juta ringgit daripada agensi pemasang Delta Rajang Rada di kawasan Telian harapnya nak dapat pidoras ekonomi nyaa de muka. Adun Telian, Royston Valentine, sobut Dompuri pengawalan hakisan pantai petanak, kerajaan naik Anjung Senaga, Medan Selera Kaladana dua pasar bersepadu bau muka. Yara pemuda ini buka peruang nuduk peniaga desit dua pengusaha hasil pertanian dua perikanan dengan pengomang lagi kerja dagang Bardemuno. Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai media berita Sarawak nama pemasang ruang pasar amata dalam bidang pendidikan, kesihatan dan dua infrastruktur asas. Ia media peruang latihan kemahiran obat peluas rasa nama pagu orang toya, piin berasi, karan dua pemuda internet. Ia pun harap poliklinik bau obat naik de Bukit Mabung sen pemuda ratus odi berubat. Cadangan Pinurung Pendidikan Nombor Peluas nudu anak sekolah sekundari nuom nganya ngurang pibranya rawang. Adun Tanjung Batu Johnny Pang sebenang pinurung ini nganya miris komputer riba buk rujukan dua bahan pibrajar digital. Cadangan ini ira ase maklum balas so anak sekolah sekundari form nuom de bintulu de arab terima pinurung kodau anak sekolah institusi sekolah bigatung. Dua projek daripada Community at Score, ianu projek peningkatan skala kopi, dua projek peningkatan skala madu kelulut, kungan buka peruang ekonomi bau, nuduratus de Katibas. Adun Katibas, Lidam Asan sobenang, so dua projek ianu pakai cost ceiling, robis 9 juta ringgit, dua masih perlu obongi bonar da opis tanah dua sabi. Ia pemitia rakah ngurus dua warta pengukuran, da dua pewartaan tanah hak adat Bumiputera NCR obak itu buk nganyak turung
ratus seen piutong tanah so aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim ngin cadangan kakak agensi khas Degurus Doprati Projek Transformasi Luar Pasar RTP de Sarawak. Ia nang rakai nur yang urang birokrasi pedikas pimanu projek dua notu sekat beranya perintah obo pakai si punua. Ia pun cadang pimasang vendor tempatan dua program latihan jur audit karbon dua pakar abang turun sosial dua tatbik urus ESG dan yang kanuk pimitia pikerja masa depan. Adun telian Royston Valentine cadang pimokat dud belia Sarawak jagin platform rasmi senona muda ngin sumbangan nuduk pimasang negeri. Yenang platform ini dia ngin latihan pingubak pelapis duangin peruang nuduk belia naik usul deraan bardemunu. Tiap usul mesti abotet nudu agensi debikait sen maklum balas dua rakah seterus up. Ya sobat Niti takar bahas bajet Sarawak 2027. Dia ini dalam sesi soal jawab de dun Gapi Menteri Infrastruktur Dua Pimasang Pelabuhan Dato' Aidil Larry Wo sobenang 557 unit rapu orang LED solar ribu pasang suasipang Pan Borneo ke Pekan Kabung pakai beranya tarpoin 2 juta ringgit. Kerja pasang rapu di osah tarpu 7.7 kilometer ino nanya nama pingramat ratus dan orang raya. Ia nyawut penyikian adun kabung Dato' Mamat Cik Kadir dan sesi soal jawab dun Sarawak. Perpustakaan Ratus BDA de Bintulu dia bernama dah pagus secara peringkat taja sawa iti nek 2020. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Dato' Doktor Penguang Manggil nampi mudah saka abu nama dah pagu moratra birit anak koput bengkel DIY birit sejarah tempatan dua birit basa interaktif. Ia nyaut penyikian adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek Kerja Nomi Sarawak berperhati nuna pikungan ngau berkakat pasal senudu ekonomi dua utung senratus. Gapi Menteri Kerja Nomi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sobenang, pinomi denek sowa sumia bitamah kang 4.3 juta dibanding 4.1 juta sowa 2024. Hasil kerajaan Nomi pun bitamah ga sos meng 2.6 juta bilion ringgit. Ia nyaut penyikian adun serembu Dato' Miro Simo.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Hanya ragu perantau bersama dengan Cikgu David Akuma Pen Chen. Rasanya sampai selesai berangan tadi bersama KAD YFM beri jadi hati na report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di ki peguru so pukul ju isesan ya isesan nuati jaka gi ujen di kudu-kudu tepat di Kuching Semarahan Betong Sibu ke jaka gaya anu kena di Serian Sri Aman Seri K Mukah Bintulu Kapit Mirika Limbang yang singumi yang dun jaka gi sebang ribu duduki jahat di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Mirika, Limbang. Barat Samun Utara Sarawak dikei sebab puas suat timur laut ngarajui asasmeng neg 20 km di jam ke gerumbang asah 0.5 neg ni meter ke takah peras anduati ina asah 24 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi hati ina reput gaindu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam dikei pigurus sepukor cu isesan tijah.

0: Okey, ragu bersama dengan Lepini jam dah sambung di Pramantai Satu Hati sama Isisan Kasa Pergas Negara berapa dengar tak dalam segmen Mica Gupi.
1: Berpukul moi gitu ya. Memang diingat nyam-nyam jam memang ikas dalam pagi tu ya.
0: Betul, racu nyami penting nyami sok pukul 6 dekat pukul mai tu ya berdua jam. Jam kita bersama dalam segmen mengatakan muhas.
1: Okey, tak ngisi ni jam tadi pakai topik Mica Gupi tu ya terkakar pasal lagu.
0: Pasal ragu. Aku sabar nak. Ragu tu bagi lagi kaitan dengan pinggul dip tak lagi. Ragu adinya semangat. Ragu adi bedak tanah tengah.